0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Gagung basuh kelabung
2: Watrok, lagu terabai Neka Ngotiwen, Frankie Man.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Ya, lagu ke mujur nyingkang ba semifinal ACSJ kedekat di atur ba puan bulan 8 tu ila ba Dewan Selangor. Ariska hari depan tanya bernyang.
1: Ya, datang meh beberapa mayuh mehnya tuan. Lebih lagi sidak ke kita ke semua ngau habenua Selangor. Hari si boleh datang ke hari Bintulu pan megah. Lepas di tengah-tengah menua tuan.
0: Ya, amat. Lalu pian megah hari muka pan uliah.
1: Ya.
0: Datang. Nomor dapang lapan okey mainnya okey semina ACS jadi atur lapan nyerumak minggunya megaknya Karnival Selangor benung diatur
1: benung rame mainnya tuan.
0: Oh pan rumah pampe pasal Selangor apa aku
1: nyangkau lah tuan.
0: Aku kai bola dia nyebut nyangkau sih. Aku dia tahu Brunei aku nyau kang ngiga ramu ni ke rumah dia nangis nanti cenderung malah
1: biasanya ialah dah seko tanya mah lemunyi kunuan tadi laban ya berbak ngau pengrami kebukai dan tentu ya mayuah orang datai hendang iranya orang hari Selangor pun hari menua bukai pan mayuah mega nang penuh mendoro ke bermalamnya
0: nyak mereka ko nyak mereka ko tadi nyok kira dini nungi gak jinggau kena nyeri kelangkau. Okey, jadi pagi tu ke dini hari itu tadi sih. Match ya ketua semifinal World Cup 2026 France bertapat dengan Spain. Jadi merik pegang hati dengan balap penyukur Spain.
1: Wow.
0: Jadi sudah menang atau kemujur nyingkang dengan final ngalah ke Fran 2-0.
1: Orang ke hanyukung Fran tadi sinuati pagi tu.
0: Ya, kepada aku lebih lagi. Hari tu semua balai induknya sinuk ke mapenya pepansuat. Aku iran mo deh. Ya, kepada aku deh. Maya World Cup tu alah si dah kelaki. Nggak lagi balai sinuk induk mape halan. Tahun tu pun. Nah, kalah-kalah nyebut nama wakil makunnya. Kalah-kalah nyebut nama halan. Tuh nyebut nama halan juga.
1: Engkau hari penjigat kini tuan. Bukan bapa hari gamal. Nanti aku ngalah ya pada hari buah.
0: Hari attitude tidak ke bapak padang. Ya, mana lepas itu siku hari top scorer ya ke Mai Mega. Jadi semua kaya aku pan kira si no mimet Fran nak nyingkang ke final lapan julo ati ku tau kamda Fran tu tadi 3 tahun berjurut masuk final. Ha nanti boleh ya kamda repeat ya match ya bersatu dengan Argentina. Lapan ba edisi ke sebelah tu aba World Cup ya ke sebelah tu tadi. Ya sida tu tadi seri kamatnya 99 alah nasib maya bak peniti mainnya. Kekar repeat baru kaya kuntang ni kong gaul nasib kira pulai ngagai Spain. Jadi berkenan ke bak main pagi tadi menitih ke statistik sepenuh masa kalau ya dalam minit ke 9 berdaun nama dia midfielder sida France yang tadi Adrien Rabiot udah boleh kad kuning lalu bak minit ya ke 22 ini tadi pemain Spain udah ini tadi Michael Azuzabal udah skor 1-0 kelebih lagi bak penalti. Lalu minit ya ke 31 Spain boleh kad kuning pemainnya lalu minit ke 58 gol kedua dipasuk ke Pedro Pero ya lalu ngujuang ke Spain leading 2-0 dalam last minit. Stres gak bala sida tenyap pedaku bala sida France ngujuang ke minit ke 86 Kylian Mbappe boleh kad kuning. Lalu dia ke statistik itu mega pemainnya seimbang. France bisi 4 shoot on target. France bisi shoot on target 4. Lalu Spain bisi 2 shoot on target entang tayak punya 4 titik tadi masuk ke France. Jadi nge Spain tu tanya kurang ball tu unik. Tayak punya 2 kali shoot, 2-2 masuk lalu ngujuang kesedak ya menang. Kira gagal meh sampai kita kenyukung Spain aku tak minta payuk lagi punya kau cuma nangis.
1: Boleh pengagak hati mengagak orang kenyukung Spain pagi tu Natun.
0: Aku tak kenal kenyak si topik tu alaman dini hari pagila orang ya pukul 3 si tiada lagi slot final dekat ditentu ke antara juara pertahan Argentina bersatu engkau Siti mega atau pada ke tim favorite hari subuh ini tadi England dia kekalak mega jadi champion sebedau tu subuhnya seko budak dah kita sih
1: budak dah
0: aku dah damainya dan kita budak punya England kemenangnya. Oh jadi ya antara England tau ke Argentina siapa kak pada kita nyatuk Spain ba final World Cup 2026. Okey, nya tadi Arado kita pergi tu sih.
1: Iya.
0: Oh, jadi aku sudah kita macam komen pening ah. Nanya dulu siapa kapten antara England ngau Argentina tu nyatu Spain menyela.
1: Bakal ke dah gagak nang gambar buat poster tu Argentina.
0: Aku nimbak aja poster nak Argentina. Kenapa jumpa Argentina kena?
1: Argentina lepas kepada Lionel Messi dia.
0: Oh, dia dukung Messi ni. Aku nanti terima kasih. Aku sama mulai ngodit lah. Argentina.
1: Argentina ne.
0: Dan kak kungka muakin bunyawanya ba di tongannya di. Lepas yang nak duti pagi tu tiba England yang sih mua ya kan aku dia.
1: Oh nasi, kawan kita nya lagi.
0: Jangan nampi ya. Terima kasih pengagai ati ngagai Ken. Lepas saya kuat. Mamanya kita tiap meja mereka kita tinggal England. Sudah apa ikut?
1: Oh ya ge. Ya ge tanya nanya ku England ne.
0: Oh ya sih mati mati England ni.
1: Oh, wow, gak. Alam okay. Kebisi berita mana mau buat England gak tang Argentina nya tetap buat. Tetap tanya matun.
0: Sama aku pun berkedi. Okey, sudah tu lagi tu macam komen ada peringat bahas tentang randau kita ke pagi tentang sebenarnya terus mai peringat gergas ke mata lagu Aria Jaya pagi tu ngapung lalu aku.
1: Dua pagi wai.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7, 2026, Renggat Semifinals, France melabangkan Spain, but then the Stadium Arlington, USA, pukul 3 dini hari, boleh dipedat live, but Sukan Plus, City lagi main, but Semifinals, England, bersatu dengan Argentina, but Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, World Cup 2026 nyok kena taiba pengujung ni tim ke dipilih kita. Anda kena nyatup Spain ba final to ila.
2: Ya, Argentina atau ke England?
1: Ya, kamu di sini dah madah diri Argentina.
2: Argentina. tu mayu pada aku ba komen tu, mayu masih dak ya nyukung England.
1: Kalau bagi baka Joni bagang pada aku segi tap tangan England lalu pia mega. Paul minggu yang madah ke England bersatu dengan Spain final tu ila.
2: Baka DJ Insian tu chat madah ke dia nyukung Argentina.
1: Ya mesti kelain dari orang Insian. Nemu aku ini lantar saya kena yang kena sepakang orang.
2: Kena sepakang.
1: Baka aku nemu yang mudah ado yang dah pulainya aku makanan itu buat.
2: Dengan ini lantan.
1: Kalau bagi ado yang dah buka sekarang kena spray kapit sama mudah aku.
2: Oh, ini mah ada basic tiga lah orang ke di Kelala tu nyukung Argentina tu nyukung Tumpu. Tu bah Facebook tu mayuh ga direk sidak ke nyukung Argentina bakal sunggum ingka sunggum tu Argentina ngau Spanyol.
1: Argentina Spanyol. Pihak mega dibiat buah meni yang madah ke kumpum Argentina bersatup ngau Spanyol menyantang nanti di prati ke pada aku. Okey mega peningan kita tu aja. Mayuah di pendakwari tahun-tahun ya ke sebelah tu lebaran kutupan sigi orang ke suam dah main bol. Majoriti kita yang Malaysia atau tradisi ya. Mayuah agi nyukung tim England. Jadi popoah kemansia baru kamu nama kebuah ya. Nama kebuah.
2: Nama kebuah.
1: Lepas kita itu hari kelia. Kelia aku kaya kata. Start kita berdoa dah pan hari sebab enang ya suah di bantai orang. Berita-berita kelebih lagi berkawan dengan English Premier League. EPL.
2: Awalnya Siti ada kebuah yang kenyak kini mayuah peningah tetadik kepada tua komen Facebook pagi tu mayuah gini nyukung England eh.
1: Ya amat. Jadi mesti dibanding ke uji tanya di diri-diri aja eh. Siapa-siapa aja nanti ni. Siapa tim main bol ke
2: negara England?
1: Tu tim tau. Club, club
2: main bol. Club, out.
1: Nanti yang madah nanti kayak madah MU yang nanti madah dari Chelsea.
2: Iya iya.
1: Tiga Chelsea yang madah dari Liverpool. Tahu kita ni baru baru tu temu hidup baru Arsenal madah baru menang pengalaman tahun dahulu nak menang trofi. Tang pulak cerita tadi bakal mesti madah menang City deh. Tang pulak cerita tadi kita di Malaysia tu mayuh terdedah ngagai EPL English Premier League lalu kebuah ya City laban tu yang ke tegal kita tu City hari bekas jajahan British. Jadi ni kita lebih cenderung ngegaya main bol cara England style. Nanti diperti ke Argentina. Okey madahnya ba kelab menua 90 nanda itu berapa 90 gantang player sila ya mayu agi main ba La Liga. Jadi ba nanti nyema Argentina tu masuk ialah rindu main kemudian lepas kenapa APL belaban dengan La Liga
2: memang La Liga. Oh nanti Argentina belaban dengan Spanyol, Spanyol belaban dengan Argentina nyari rindu lagi pelabak aku
1: madu aku kan Spanyol Argentina salah Spanyol belaban dengan England.
2: Spanyol dengan England
1: nanti nyemak aku dua itu Liga besai mana besai badunya tu yang tadi La Liga bersatu dengan EPL lepas Liga Argentina tu sembilan orang latihan dah jam mengelak.
2: Nanti pelabak ke nonton begini nanti Spanyol berlawan dengan England pelabak nombor berapa kini poin sudah
1: aku nanti diperhatikan nanti cuma England bertapat dengan Argentina tu sangat aku madah lawan jadi kita mendak pemain dalamnya tadi deh majority ya nanti bakal kita mendak EPL orang ya kata bilang dalamnya top scorer pun orang mau buka import arim mau buka sama megak ngau La Liga import arim mau buka jadi kita tu tadi lebih Pengan siang player hari mana bukan ba liga dan pun.
2: Ya ya ya. Au, nya meh take di pelabok ke kami dua itu aja au. Jadi tu agi nguya ngagai mendak komen peninga tu tuan mayu ke depada di pedak itu David buah mening nyukung Argentina ke ya Johnny banyak England John Kua Argentina ke ya madah lalu Henry Jawan pagi elok ke ya ya nyukung Sigi Spain belaban ngau England ke ya buat final tahun tu
1: kuya. Ah, mesti main-main dengan England.
2: Asyati ya kuya.
1: Jadi ya tu peringkat kita Eri Mary ke mana kebaru bisa cerak mimet menos manggang ke pagi itu. Jadi dini hari itu tadi ka Atia segi nyukung Fran. Tang nanemu. Keti tau alah laban Spain ya. Tu meh nitiah ke Ati tadi segi ka main meda Fran bersatu baru ngau Argentina laban ka main tadi ya segi ngarap ke Argentina nitiah masuk final tang piang megak gay fan Argentina anang kalau ngemaruh ke tim England lawan England depan ulih agak kejutan ke bakal pagi tadi
2: amat kan
1: okey jadi tu terus abrin pinang pagi tu sudah macam baru komen dari peninga pagi tu sih ke sekali tu terima kasih Lisa Jean engkau

Kita dipastu balan nembiak mayanya. Disediakan ada balan nembiak latai ngeluk pokentu. Genap ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegaya nemia serta pengelandir ti betul, raban nemia hari kedua-dua kandang negeri ngau menang pesisir, ulang ubah penghidup sida serta mantuk memasang kemain lagi ruang bilik sida serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya guna jalai kuda disediak ke perintah, ngambil komisyen ngau juluk ati Persatuan Intellectual Pribumi Sarawak, tu ulang nampak nemiak ke ngemuan pengelandir tertinggi, serta ulang dikandal ke ngemangsa ke benua Cemahila. Sekali lagi, aku Roga Jarot, Publicity Skateri, mai kita sama-sama sambal datai, ngagai Karnival Belia Selangau 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalaan Bak Dewan Serba Guna Selangau. Info Activity Wise.

0: Total aja kurang hari Francisco pagi itu 47 minit dari berapa pagi ini sih?
1: Ya, dah berasa jam hanya ke datang pukul 9 pagi. Tang saya tua ke nyebut berkawal dengan FIFA World Cup 2026 tu tuan. Nyelepak mimit ke kira ke rekod promo mimit.
0: Aduh, berapa tu mayu tak ke nyadi kamat ya. Tadi 87 ah. Kita MC World Cup pesta Selangau lalu piap gabak RTM tumpu. Kalau ya dia tu nangis kita dekat ngiga bakat-bakat baru. Tapi pengelan dia baru.

0: 3 hari berunggu.
1: 3 hari berunggunya. Berengkah hari pukul 9 pagi. Nyentuk hingga pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai. Kini kenyawa aku tu. Buat auditorium P. Ramli RTM Kuching.
0: Jadi kita ya kelebih akhirnya. Bila ya ke umur 8. Nyentuk hingga 30 tahun.
1: 18 lah. Anak-anak asuh bila anak kita tinggal tu.
0: 18. Nyentuk hingga 30 tahun dah pernah melulusan tangga di lalawah hadatai mayanya ila ninmu kita siku ari orang ya ke digi ka kami jadi ya pengacara tau program ko tengah saya tau kenya tadi pembaca berita TV lalu kita
1: Otak kau patut dikembuan hasil terakhir kau engkau uji bakat tu ialah tuan basic personality penampilan engkau perwatakan yang menarik kena kita
0: hanya meh lapan sebab basic orang kelab talat tu kembuan gamal
1: kemana
0: engkau kau orang ninggalnya tadi nanti basic orang di dunia tu ada jahinya carut pampeh balas kena jadi utai ya ke di puntang gitu deh orangnya tu basic aura aura
1: basic personality
0: Soliti, yang muka mulut jaya boleh narit orang medak ya.
1: Betul.
0: Nya aku kita tadi sudah ya kemungkinan personality. Lalu pihak mega nak tahu nak tadi bisi confidentnya ketinggi.
1: Amat.
0: Confident tertinggi arti tadi tanya apa yang mu ya salah baca ya lalu lalu lata.
1: Lalu confirm viral aja.
0: Arti ya, ya nemu tanya tadi salah lajak aja perahu.
1: Iya.
0: Punya kerja aku kata iba laja perahu meh kumpida.
1: Adanya ngembuan komunikasi atau ke acara berjaku ke mana lebih lagi depan kamera.
0: Iya. Tang Siti ia ke bisi advantage ke lebih lagi ngagai balaya ke nemu berjaku luar ari bahasa Inggeris ngau pian megak bahasa Melayu reti tadi banyak bahasa Iban meh pan siti ari advantage laban kita nemu ba RTM tu pan bisi ngeluar ke berita Iban hanya di pembaca berita Iban pan benuang di giga jam ya ke dia tu.
1: Jadi tu mai maya kita ke rindu ke pengawak berketuk nang tu mai maya kita datang ngau nguji kena 28 hari bulan nyentuk ngai 30 hari bulan 7 2026 hari pukul 9 pagi nyentuk ngai pukul 5 lemai datai tumu gari nyani bos sebut mai babak aku segi dah nemu magang dah nemu magang
0: dan ada orang datang jebu nak sampang kerja jadi tadi
1: pencepandak
0: ini cuma nak jadi kena meh gari ya kengkeman ke lebih lagi senang aja kita nyebutnya kita benar buka kita TV nanti gari orang macam berita
1: ya segi nemu kita nanti boleh mayanya engkau kau baji lagi gamal daripada buat TV kini maya kita ke ngagak uji bakatnya nada salah ke nah pelbuk aku tahu ngantok atau ngupah orang ngantok
0: tahu nyaluan diri
1: menyebut aku buat anangga kelalu kena ke ngedayo ke tuan
0: dah tahu entang anangga nyodoh tinggi kita kalau nanti ya ambil pirang-pirang aja nanti ya celum-celum aja anak antum buat nak nemu kau nyongkau bulu maya nanti kita kalau
1: kira ke keman ya kita pan nemu memang berkena gamal orang ke macam berita kan jadi pengacara TV host TV deh jadi pelabur aku nyama tu memang ya ke pemadu mana kita kenang bisik minat bisik pengerindu bakat buat pengacara TV tak ke host TV engkau penyampai berita TV
0: peluang tu tadi ia nak teh selalu ia data ya kadang-kadang menyi kurang tu tadi deh jadi ambil me awak tu engkau kadang-kadang kita tu nak nemu pengelandiannya bisik bagi kita. Nanti salah nguji.
1: Mat.
0: Bukan tua atau semua. Nanti mengumai dari pegawai radio na.
1: Namat.
0: Entah kita tadi nguji.
1: Nguji je.
0: Nimbak ngapa bulian. Ya.
1: Bisik bakat kepada orang tu.
0: Kita nak nemu bakat kita yang mendatang.
1: Namat.
0: Orang bukan berlalu kita tu tadi dah lama bawa sisi bidang ya.
1: Macam
0: kerja pengawaknya. Nuan pernah lu nemu. Si Chan itu lah.
1: Ya.
0: Boleh melabak ke. Bahkan kita akan melabak main bol tu, main boleh baru kita tahu tu bagi tu.
1: Amat. Nyegua tinggal dok, nyana. Eh, anu orang tu lagi nama aja penyuku Argentina. Aku rasa semua tu ngok dek tu.
0: Ya, kau main main orang England itu pernah aku.
1: Nyawa aku. Oh, tu lagi ber Facebook mayu hasil dah madah ke. Nyapa tu orang megatun. Bagi sisi laku mit sendi end. Nyapa tu pagi tu, esok pagi. Lalu hari Samuel Mudin yang madah ke sikit 60% English.

0: United with Spain ko ya in the final ko.
1: Mana? England bertemu dengan Spain punya.
0: Oh,
1: yang
0: salah. Google Translate. Google tekan tu. Layo kita. Sekian 60% England bersatup dengan Spain ko ya.
1: Oh, teman, yang mana Facebook menawak mana tu? Orang yang aku yang banyak yang temu aku. Kati aja, jukung. Nukar aku.
0: Nya muka aku, nya aku kembali macam tadi.
1: Maka Jemina Gracia ke pagi tu. Confirm final tu ialah Argentina bersatu ngau Spain lalu ujung ke Argentina ngalah ke Spain. Wih, confident ke ban?
0: Sama confident tu.
1: Jadi ya Jemina tahu ujung orang macam berita deh. Namanya tak gigak deh ya ke confident.
0: Sama hari Wellington Imai tuan tu jakup Melayu tu. Memang Allah ku. Memang Allah match engkau antara England dengan Argentina bisi ajak keputusan meragukan ku nya. Tu okay Google Translate segi ya.
1: Segi yang pun oleh ya.
0: Segi pun oleh. Spain versus bersatu dengan Argentina final. Baru data start hari cangkul bantu.
1: Tu mesti geng teori konspirasi tu. Konspirasi. Bukan sebab benda main di Piala Dunia lalu dah World Cup dah start ni orang ni. Udah mana Portugal menang lah dah diatur FIFA kayak kan semua ado tu tapi bagi World Cup sudah pincian ke orang. Nah dah ega ado nya gini. Okey, sebab pagi menggagai James Nguyen yang peninggal kita pagi tu jangka aku ke ya. Segi Argentina mai bersatu ngau Spain laban kebuah pihak nak kalah dalam syarah World Cup dalam menua tu tadi deh. Menua bakal England tu masuk final ba masuk final pemain bak menua kelimpah ya hari jadi tuan rumah. Ortin tadi yang mudah ke England tu kira kuat main bak home aja. Away ka belacan tidak ya. Aku kangen udah kena.
0: Ningga agak spedek ko ya.
1: Aku mati ke teori aja.
0: Agak deh apa ikut ngano deh udah tu.
1: Agak sih. Dah selesai nya udah cun nano tu tadi nyurut ke diri yeah. Dua pagi ke pagi tu. Jadi England tau ke Argentina. Oh, ini hari lagi kita mendao.
0: Sama-sama mai kita ngantik ya. Laban kenekah anang tindo apa mai tu?
1: Ya mah laban ani rau nade bawa bayar lagi. Semua ada nice. Free aja ba channel RTM kita.
0: Ya. Kita ke bedo lagi download RTM klik tak download dia tu ga.
1: Lalu pian mega bisi orang komplain deh. Pudih mai ngene ka download internet. Ketiu ro tenan nemu ne. Channel RTM boleh dipedak ba mai free view.
0: Ya.
1: Utanya free aja kamatnya.
0: Dia perlu lah pedak. Ini seminar buat ujung jari aja.
1: Iya aja. Okey, kau jangan kemudian isi ya. Nyurat ke diri. Dua pagi, wah kita ke pagi tu.
0: Bye-bye, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Pembangunan pelabuhan Midport Deepak Dixon bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim, namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta kelulusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan berdaya saing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Sedangkan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan kenetralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Kepada anda mendengarkan Limpang FM, kita bertemu lagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026 Masihi. Bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi kata orang setia mendengarkan setiap hari dan juga hari ini untuk edisi 15 Julai. Hari ini Eva akan bersama dengan anda sehinggalah ke jam 12 tengah hari nanti. Dan untuk panel kita bersama sekarang 9.29 pagi. Di mana jua anda berada, apa cara anda mendengarkan Limbang FM. Semoga semuanya akan terus berada dalam keadaan yang ceria, gembira hendaknya. Dan apa je perancangan anda untuk hari ini, semuanya berjalan seperti apa yang telah pun dirancangkan. Baik, untuk info pertama sebagai pembukaan pertemuan kita untuk hari ini, saya kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini. Yang mana untuk pagi ini tiada hujan diramalkan, bertanda terlibat petir diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah malam hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Dan kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini. Yang mana dari pagi sehinggalah ke sebelah petang nanti, ribut petir diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah malam tiada hujan diramalkan dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini. Yang telah pun kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini. Baik, terus beri bersama kami, terus dengarkan Limpang FM, pasti di hati.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesemak. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
2: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM, pasti di hati.
3: Limbang FM, pasti di hati.
4: Tahniah dapat kerja, kerja sini dek, dalam negeri kalau luar negara.
5: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best, sejuk.
4: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja, kita kena siasat dulu ah. Tempat kita nak bekerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi sebelum tu.
5: Benar juga, macam ni lah.
4: Sebagusnya sebelum kita nerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah, minta pandangan sida. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
6: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak bekerja.

Dalam perkembangan lain, Borneo Rough Safari akan terus diperkasa sebagai produk ekopelancongan ikonik Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan berkata standard perlumbaan rakit buluh akan diseragamkan di seluruh negeri melalui sistem pendaftaran dalam talian bersepadu. Kerajaan negeri turut menyasarkan pembentukan

Rantau. Ia juga menggalakkan pelancongan rentas sempadan serta mempromosikan Borneo sebagai destinasi eko pengembaraan yang unik di Asia Tenggara. Keseluruhan hadiah wang tunai ditawarkan bagi 4,000 Borneo Rough Safari League. Tahun ini berjumlah lebih RM100,000. Baik, itu antara info berita yang apa-apa daripada berita awal semasa untuk makluman kita bersama. InsyaAllah nanti akan kongsikan lagi kepada anda. Jadi untuk anda semua tepat jam 10 pagi nanti anda akan ikuti berita Dunia 10 pagi. Dan di jam yang kedua, pertemuan kita di setiap hari Rabu, kita akan bersama dengan rakan penyampai dari Sarawak FM menerusi Info Ekspresi, Limbang FM dan Sarawak FM untuk hari ini. Jadi terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Aminur Ansam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Qasim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan, kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih $400 bilion Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan yang diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan pengkiran tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bertrand untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi secara panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Wajah Baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi warna hari anda.
3: Ekspresi
0: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 media pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Baik, untuk pertemuan hari ini Rabu Ekspresi 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Ya, anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti kita akan bersama mesti pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Ya, semoga anda terus ceria di samping tugas harian anda pada hari ini. Dan terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

0: Ya, sekarang sudah pun 10.16 minit pagi dan seperti yang telah kita janjikan ya. Kita bersama dengan rakan kita di Limbang FM untuk pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti. Apa khabar kita?
0: Ya, saya sihat. Alhamdulillah, Effa.
1: Aha. Yang kita nak dengar sebenarnya Ti. Setiap Effa, pertemuan kita.
0: Betul. Effa, apa khabar Effa?
1: Sihat alhamdulillah dan keadaan cuaca di Limbang pagi tu cukup kata orang cerah dan juga Effa harapkan apa juga perancangan sidak pendengar itu dapat berjalan dengan lancar dan perjalanan semuanya dipermudahkan mudah-mudahan nanti.
0: Cuaca cerah di Limbang secerah warna baju Effa serta tudung Effa hari ini sebab biru. Patutlah cuaca cerah di Limbang. Dan di Kuching sama juga sebenarnya Effa, cuaca di Kuching alhamdulillah. Cerah, panas, lit-lit terasa kepanasannya. Belum lagi tengah hari, pagi dah terasa Effa. Tapi kita bersyukur dengan seadanya nak Effa. Kita harap semua tugasan kita pada hari itu akan dipermudahkan.
1: InsyaAllah mudah-mudahan.
0: Ya, dan kita pasti banyak juga info yang akan Effa kongsikan pada untuk nak Effa.
1: Ada juga ti.
0: Ya. Baik, sebelum kita mengetahui apakah aktiviti ataupun info yang dah disampaikan oleh Effa kelak, kita nak berhibur dulu. Mungkin Effa dah sediakan lagu yang kata orang mungkin untuk menghiburkan kita pagi tu.
1: Ya, insyaAllah ti, mudahan kata orang pendengar kita itu terhiburlah. Effa nak hiburkan, dendangkan lagu daripada Andi Bernadi dengan lagunya Ding Geding.
0: Ya, tajuk ding. Ya, kita dengarkan Pak.
1: Jom sama-sama kita dengarkan.

0: Baiti itu dia lagu Ding Geding. Ding Geding. Dia penadi.
1: Lagu yang kata orang begitu rancak, kami rasa nak faham. Pasti ada yang bersenam bila dengar lagu Yati.
0: Paling kurang Yati, anggap-anggap pala je lah.
1: Betul. Sebabnya kata orang sebuah lagu yang menceriakan kita pagi tu, kita semangat dalam kita menjalankan tugas. Kiralah di mana-mana kita bertugas nak waktu tu nak faham yang sedang mengikuti siaran kita waktu tu.
0: Ya, betul. Dan si lupa jua kepada yang tengah memandu waktu tu ti.
1: Ya, betul.
0: Berhati-hati di jalan raya jua. Sambil-sambil berhibur.
1: Ya, betul. Kena fokus. Waktu memandu kena fokus. Sambil kita berhibur, kita patut fokus juga lah dalam pemanduan kita nak. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju pada sudah pagi tu. Baik, Eva. Nampaknya kita nak kata orang si sabar juga lah nak tahu apakah agak-agak aktiviti yang akan berlangsung di Limbang. Pastinya banyak di hujung minggu tu ataupun pada minggu akan datang ataupun bulan hadapan, Eva.
0: Ya, ada juga.
1: Banyak yang hendak kita kongsikan. Baik, silakan Eva.
0: Baik, terima kasih Ti. Dan untuk info yang pertama, sebenarnya pagi tadi Ti, sebenarnya Lima FM, staff warga RTM Limbang dan juga pendengar orang awam sama-sama kami dalam satu program dalam menyertai Fun Walk Nalan Road Road Berjalan Rindu Ati atau rancangan ketorang program yang dianjurkan oleh RTM Limbang untuk program yang ketorang dirancang baru 2 hari ti dah dua ketorang hari. Mendapat sambutan ketorang
1: sambutan yang hangat
0: yang mana bermula jam 7 pagi tadi tempat berkumpul dan bermula dari sekitar RTM Limbang menuju sepanjang waterfront Limbang naik bukit ti turun balik
1: terus naik turun ke, lah naik turun
0: dan pusing semula ke apa kata orang ke RTM Limbang ya kata orang perjalanan ataupun jarak perjalanan Fun Walk tadi Yati lebih kurang 4.5 kilometer mungkin silap lah
1: mesti Eva ada ikut nak
0: ada ikut sempat ya lah kami pakai baju tak di
1: bila nanggar baju Eva ada pasti mesti Eva ada tu serta
0: ikut dia sempat je Yati
1: sebelum masuk ke konti sempat juga
0: sempat juga apa kata orang seraman ni lepas lepas fun run tadi fun walk
1: rindu hati rindu hati
0: ya kata orang untuk meluangkan masa bersama dengan pendengar bersama-sama kita mengamalkan gaya hidup sihat serta menggerakkan jantung rahim dalam suasana yang ceria. Jadi untuk antara aktiviti untuk pagi tadi dan sebenarnya bermula semalam sebenarnya di Limbang FM ada challenge lah ada program Weight Loss Challenge yang mana ini adalah program cabaran lah kepada staff RTM Limbang untuk menguratkan berat badan dalam tempoh yang diberikan 2 bulan dari semalam 14 Julai sehingga 14 September 2026 ya terima kasih kepada semua kaki tangan RTM Limbang lah
1: program yang baik sebenarnya
0: untuk ketorang mengekalkan pemakanan sihat gaya hidup yang sihat di setiap hari ya antara aktiviti yang dijalankan ataupun dianjurkan oleh RTM Limbang lah.
1: Sebenarnya Eva kalau dah mula program ya pastinya kata orang banyak yang mengikuti berusaha untuk menurunkan berat badan. Tapi jangan selepas siap lah naik lagi. Kalau boleh maintain sampai ke hujungnya. Betul.
0: Ya kata orang ya jadi pendorong lah sebenarnya.
1: Betul pendorong. Niat kita. Untuk menjadi sehat sebenarnya yang merupakan program yang baiklah untuk kaki tangan RTM. kita di Kuching dulu dulu sebenarnya ada juga.
0: Ada juga
1: mula program yang sebenarnya Eva.
0: Yang terbaik lah. Teruskan lagi Kati?
1: InsyaAllah. InsyaAllah kita akan
0: pakai, sama-sama kita.
1: Sama-sama. Untuk menjaga kesehatan sebenarnya. Sampai kita bertugas kita juga kena jaga kesehatan kita.
0: Jaga pemakanan.
1: Pemakanan terutamanya.
0: Penting lah sebenarnya.
1: Sebab kata orang nak Eva segala penyakit berpunca dari perut.
0: Betul.
1: Berpunca dari perut maksudnya apa makanan yang kita makan. Betul. Baik Eva, teruskan lagi.
0: Okey, ya antara yang kata orang dapat kita berlangsunglah di Limbang sebenarnya ti yang dianjurkan oleh RTM Limbang. Seterusnya apa nak kongsikan juga tadi dah dua nanti. Seterusnya apa nak kongsikan juga yang sedang berlangsung sebenarnya nanti. Ha, itu adalah kursus kemahiran jangka pendek KKJP. Itu adalah anjuran kemas jahitan variasi blouse. Jadi program itu sebenarnya bermula 13 sehingga hari itu 15 Julai 2026. Yeah. Mula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 5 petang yang bertempat di Dewan PKM Kemas Limbang. Istimewanya di penyertaan untuk kursus toknya adalah percuma sebenarnya. Dan untuk kursus toknya untuk peserta yang sekurang-kurangnya ada asas lah dalam jahitan. Jadi mungkin nak belajar menjahit blouse nanti. So sebenarnya juga program yang dianjurkan oleh Kemas juga kursus pembangunan usahawan KPU dalam program pemasaran digital dan artificial intelligence AI. Tok sama juga bermula 13 sehingga 15 Julai 2026 yang bertempat di pusat digital Kemas Limbang. Tok pun ti istimewa juga pendaftaran adalah percuma. Sebenarnya banyak sebenarnya kursus-kursus yang dianjurkan ataupun dilaksanakan oleh Kemas orang untuk pendengar ataupun untuk penduduk di sekitar Limbang untuk mengikuti secara percumati. Itulah istimewanya sebenarnya.
1: Bukan selalu kita mendapat yang percuma tu, Eva.
0: Selalunya kita membayar nak.
1: Ya, betul. Kemahiran. Ia merupakan satu kemahiran yang kata orang bilanya percuma, kita jangan lepaskan peluangnya.
0: Betul lah.
1: Kalau kita belajar di luar, tempat lain mungkin akan dikenakan bayaran. Betul.
0: Jadi itu antaranya lah, Tia. Untuk pusingan yang pertama tu.
1: Pusingan yang pertama. Baik, sebelum kita ke pusingan kedua, Nak Ifah, kita nak berhibur dengan lagu dulu. Lagu tu daripada Zizi Kirana. Lagunya simple je.
0: Eh.
1: Apa eh ya? Kita dengarkan.

0: Ya, tadi Eva, lagu yang penuh makna. Tentang sikap ataupun perangai kata orang. Perangai setengah manusia tu. Dah Eva, tapi ia hanya sekadar lagu sebagai nasihat ataupun sebagai renungan kita bersama. Macam ialah asam garam kehidupan lah Eva.
1: Adalah realiti ya, Ti.
0: Realiti. Siapa makan cilinya terasa pedas naik fau. Betul. Baik, kini itu dah pukul 10.31 minit pagi. Dan kita masih lagi bersama musim pertemuan Info Ekspresi Suara FM dan juga Limbang FF. Bersama dengan rakan kita di Limbang, Eva, dan saya di JT. Dan kita akan bersama sehingga pukul 11 pagi naik fau. Dan pastinya ada lagi nak digongsikan oleh Eva.
1: Ada lagi, Ti.
0: Silakan.
1: Baik, masih Ti. Dan untuk info yang susah nak kongsikan kepada pendengar kita itu adalah mengenai Pesta Lumpur Berbuat 2026 yang mana akan berlangsung pada 8 sehingga 9 Ogos 2026 yang bertempat di Lumpur Berbuat Kampung Meritam Limbang. Jadi pelbagai acara menarik menanti pengunjung ti. Untuk kategori lelaki akan adanya Berbuat Warrior, ada tarik tali 3 penjuru, melastik 15 meter, dan untuk perempuan pula ada melastik 10 meter, permainan kaki 3 atau adalah terbukalah permainan kaki 3, pertandingan luncur terjauh. Juga ada reka cipta lumpur berbuak, bola tampar lumpur berbuak 2 orang sepasukan, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak, ada juga rentas desa kategori lelaki dan wanita. Juga ada pertandingan mewarna kanak-kanak tadika dan mewarna dewasa. Hashtag Pesta Tanpa Sampah. Ia adalah program yang akan berlangsung pada awal bulan Ogos nanti, Yeti. 8 dan 9 Ogos 2026 yang bertempat di Lumpur Berbuak Kampung Meritam Limpang. So, setiap yang fungsikan juga itu adalah program yang akan yang sedang berlangsung sebenarnya bermula itu 15 hingga 21 Julai 2026. Program Jom Buat Saringan Kanser di yang bertempat di Sentex Lawas. Jadi itu adalah untuk wanita berusia 40 tahun hingga 70 tahun tidak mengandung dan atau menyusukan anak. Mamogram terdahulu lebih 2 tahun sekiranya ada. Tiada sejarah pembedahan payudara seperti implan, mastektomi dan lain-lain. Tiada sejarah kanser payudara. Dan turut ditawarkan juga ada pemeriksaan klinikal payudara peserta wanita berumur 39 tahun dan ke bawah. Dan juga ada saringan kanser usus bagi peserta lelaki dan wanita berumur 50 tahun hingga 75 tahun. Jadi untuk keterangan lanjut, kita orang boleh kunjungi klinik yang berdekatan. Jadi itu adalah program anjuran Majlis Kanser Nasional MAKNA bersama dengan Pejabat Kesihatan Bahagian Limpang. Ia adalah program yang akan berlangsung di Lawas, di Sentex Lawas. Bermula itu sehingga 21 Julai 2026.
0: Khas untuk kaum wanita kita.
1: Betul.
0: Jadi jom sama-sama kita buat saringan kanser. Baik, itu yang untuk pusingan kedua yang okey.
1: Ada lagi ni? Boleh teruskan lagi?
0: Boleh teruskan.
1: Dan satu lagi Eva nak kongsikan juga atau adalah saringan kesihatan juga secara percuma ti. Peka B40 untuk bahagian Limbang tu adalah khusus untuk penerima sumbangan tunai ramah STR dan pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi untuk pengetahuan kita bersama, manfaat peka B40 toknya akan ada saringan kesihatan percuma, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan juga insentif tambang pengangkutan. Jadi untuk di bahagian Limbang, daerah Limbang akan ada saringan kesihatan di KKIA Limbang, KK Penganan, KK Batu Danau, KK Nangah Merit, KK Nangah Medamit dan juga KK Kuala Medalam. Dan untuk daerah Lawas, saringan kesihatan PKB 40 toknya akan ada di KK Terusan, KK Lawas, KK Sundar, KK Merapok, di daerah Lawas. Jadi untuk kita orang yang kata orang untuk mengetahui layak si boleh melayari ataupun semak kelayakan kita orang di laman laman sesawang www.pekabi40.com.my. Itu antara info yang lah info untuk
0: tiga info pusingan kedua. Baik, dan selepas kelak kita akan ke pusingan yang ketiga,
1: ketiga
0: Nek Fahong.
1: Terakhir untuk
0: yang terakhir ya, sebab kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Dan sebelumnya kita nak berhibur lagi dengan Eva.
1: Jadi kita nak hiburkan pendengar kita hari Tok T dengan sebuah lagu yang berjudul Dua Rasa Satu Hati, nyanyian Azara Band dan juga Baby Acha. Jom sama-sama kita dengarkan.

0: IT dia lagu Dua Rasa Satu Hati.
1: Ya. Dua Rasa Satu Hati. Lama yeah. kami mikir tak sebenarnya Ifa. Macam berarti, ni Dua Rasa Satu Hati ya Ifa.
0: Maksudnya dua apa, satu pasangan. Mungkinlah dia mungkin ya.
1: Mungkin aja. Mungkin. Susan tafsirkan Dua Rasa Satu Hati. Punya dua rasa dua hati, kebet faham tapi dua rasa satu hati.
0: Satu hati yang maksudnya satu rasa yeah. yang sama ti mungkin.
1: Rasa yang sama mungkin. Mungkin. Baik. Terima kasih Eva dengan penjelasan dia cukup jelas. Baik, kita teruskan lagi Eva untuk pusingan yang terakhir kita.
0: Okey, baik Eva teruskan nanti dengan perkongsian dari Limbang. Antara yang Eva nak kongsikan juga untuk Aritok sebenarnya sedang berlangsung sebenarnya program Jalan Rahmah Madani untuk Aritok 15 Julai 2026 yang mana bermula jam 10 pagi tadi sehinggalah ke jam 3 petang yang bertempat di Dewan Kampung Murut Suang. Itu adalah program Jalan Rahmah Madani bergerak ti dengan kerjasama 88 BB Distributor Senudan Berhad. Jadi itu akan berlangsung sedang berlangsung sebenarnya di Dewan Kampung Murut Suang. Dan seterusnya juga ti Fana kongsikan juga mengenai program yang akan berlangsung bermula hujung bulan tok kelak 31 Julai sehingga 2 Ogos 2026 akan berlangsungnya Pesta Makan Tahun Kedayaan Limbang yang akan bertempat di Kampung Nauran Limbang. Jadi pelbagai persembahan kebudayaan dan tradisi etnik Kedayaan Limbang dan jemputan Kedayaan Seluruh Borneo menanti pengunjung yang datang. Jadi apa nak kongsikan Jati untuk hari yang pertama pada 31 Julai 2026 akan adanya pertandingan alai kapo, pertandingan alai bangis, persembahan jemputan dan juga persembahan kebudayaan. Seterusnya untuk hari yang kedua pada 1 Ogos 2026 akan adanya pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan. Dan untuk hari yang terakhir pada 2 Ogos 2026 akan adanya pertandingan junjung kedayaan, simbolik perasmian, persembahan kebudayaan, demo permainan kuit pun ada juga, anugerah keluarga contoh, cabutan tiket bertuah, jamuan makan tahun dan juga ada demo makanan tradisi. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan info tu boleh datang beramai-ramai jumpa di Kampung Naura Limbang untuk Pesta Makan Tahun Kedayaan Limbang. Itu antara infonya ti.
1: Menarik sekali ya, pesta makan. Jadi banyak makanan di siang sebenarnya. Orang cakap tek kita madah tek pesta makan. Pesta makan tahunan kedayaan. Jadi kebanyakannya adalah makanan tradisi. Dari kedayaan. Kaum kedayaan. Baik, jadi kepada pendengar kita yang mungkin nak merancang ke Limbang nak Eva, bolehlah berkunjung ke sia untuk sama-sama memeriahkan lagi pesta yang kelak.
0: Sama-sama merasai
1: kemeriahan yang kelak. Bukan setakat makan, banyak lagi aktiviti yang berlangsung di sia juga nak. Baik, dan ada lagi Eva?
0: Sebenarnya ada lagi lah ti sebenarnya info ya. Mungkin boleh dikongsikan juga lah. Boleh ti? Boleh sempat?
1: Boleh sempat.
0: Jadi yang pandai kongsikan lagi info atau antara yang akan berlangsung juga sebenarnya lah ti. Jadual kempen derma darah bulanan untuk bulan Julai di daerah Lawas untuk tarikh yang akan datang akan diadakan pada 18 Julai 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Pasar Tamu Lawas. Dan seterusnya pada 25 Julai kelati akan berlangsung juga kempen derma darah bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Lipapa Hypermarket Lawas. Jadi untuk keterangan lanjut ataupun kita orang ada pertanyaan kah, boleh hubungi tabung unit perubatan transfusi dan tabung darah Hospital Lawas di talian 085-283-781 sambungan 213 waktu pejabat sahaja. Tok cerita di Lawas ti dan di Limbang pun ada juga sebenarnya kempen derma darah Julai 2026 untuk daerah Limbang yang akan berlangsung pada 19 Julai 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi yang bertempat di Masjid Baitul Iman. Dan untuk hujung bulan Tok Kelati akan berlangsung juga pada 26 Julai bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di Pejabat MRC Limbang. Jadi untuk pertanyaan, anda boleh terus hubungi Tabung Darah Hospital Limbang di talian 085-214-2263 sambungan 222. Jadi untuk hantar info dari Limbang ti, cukup ti?
1: Cukup.
0: Yang tak sempat dengan, dipakongsikan je lah.
1: Info yang padat sebenarnya pada hari itu yang disampaikan oleh Fa bersama kita. Baik, baik, sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita nak FA, kita nak berhibur dulu. Tadi dua rasa satu hati.
0: Tak apa lagi.
1: Dan kini itu kita nak dengar lagu Galau.
0: Galau.
1: Galau dari Dian Band kita dengarkan. Okay, ya. Jom.

0: janjikan nak Eva, oh. Kita nak baca komen-komen.
1: Sabar dengan kita tadi.
0: Sabar, dah penuh dah. Baik, silakan Eva untuk bacakan.
1: Okey, baik, Eva nak bacakan kiriman salam daripada Jamilah JJ. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi DJ TV JJ FM. Katanya, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sosial
1: daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Katanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ FM dan di Limba FM. Katanya, halo, hai, halo, hai, hai, hai. Apa khabar kita? Doa pagi tau, kata sebuah cuaca bangun nak panas. Ekspresi warnai hari anda buat sahabat kami FB Sarawak FM. Si lupa sahabat lama Masniah Mahri, Norhaya Bakri, Rashidah Edi, seterusnya juga yang disebutkan sitok nama-namanya selain Rashidah Edi tadi. Ada juga Zara Haji Chi, Norangah Nora, Masna Lawson, Noliana Kuang serta yang lain-lain katanya dengan ucapan selamat bermasak untuk yang lain. Boh kecil hati katanya. Kalian tetap kami ingati. Minta lagu apa, apa-apa je lagu katanya untuk kita doa memang terbaik katanya.
0: Terima kasih. Baik, selanjutnya kita bacakan dari pada Malilah Raini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ dan juga selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Salam ekspresi buat semua sahabat Sok FM yang jauh maupun yang dekat. Dan juga katanya salam sayang buat mak di Lumut Perak. Kita harap maknya ada mendengar waktu tu nak faham. Salam daripada anak. Ya, okey DJ katanya Tok Jak dari kami. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Sok FM bersama DJ Eva Limbang FM, selamat bertugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Katanya salam 29 Muharram 1448 Hijrah, panas terik di Bandar Miri katanya. Apa khabar DJ T dengan DJ Eva Rito
1: sehat,
0: katanya.
1: Alhamdulillah,
0: amin, doa sehat. Semoga kita doa diberi kesihatan yang baik-baik, amin. Serta dijauh diri dari segala penyakit dengan dilindungi Allah katanya. Kami layan jak tugasan kita dua. Pagi tu dengan lagu di mana asal ada pakai hiburan sambil santai-santai nunggu jam nak masak.
1: Okay, seterusnya Eva nak bacakan juga daripada Nora Ngah Nora katanya, assalamualaikum DJ T dan DJ Eva katanya, selamat bertugas, semoga kita doa sehat selalu hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Surat FM Satis Jawa, cuaca di Kampung Sandong cerah pagi tok katanya. Seterusnya daripada Noraini Amran, ekspresi warnai hari anda di Surat FM, DJ T di FM, DJ Eva katanya, selamat pagi semua. Rehat kami nonton live jak katanya. Sambil radio, sambil radio kecil berbunyi.
0: Dia kecil, bukan besar.
1: Cuaca pun okey panas katanya. Salam sahabat semua, jaga diri jak kita katanya. Terima kasih baca komen DJ katanya.
0: Sama. Baik, seterusnya daripada Nani Nani. Assalamualaikum, selamat pagi DJ T So FM. Dan juga DJ Eva Libang FM, selamat bertugas. Kita dua, apa khabar? Baik, kami dua. Salam ekspresi untuk semua sahabat pendengar setia Sok FM. Sahabat bermasak buat semua ibu-ibu. Serta salam dari kejauhan untuk kita orang katanya semua. Katanya, ya ajaklah. Terima kasih DJ T dan juga DJ Eva. Terbaik, terima kasih. Dan juga Eva, ni ada bagi emoji.
1: Emoji.
0: Mun Eva Nangga, emojinya ada tiga.
1: Ada tiga.
0: Ada tiga hati ataupun love. Eva pilih nasi gini. Yang besar, yang kecil.
1: Yang besar. Kami mau yang besar hati.
0: Sama-sama kita dua pilih yang besar, yang kecil yang untuk semua mendengar.
1: Betul.
0: Baik. Dan seterusnya daripada Mazna Arni. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva Limbang FM. Selamat tugas. Kita dua bagi tu. Selamat tugas dan selamat masak buat semua. Terima kasih Mazna. Dan seterusnya Eva.
1: Seterusnya pada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Hai DJ bertugas DJ T. DJ Eva katanya. Selamat bersiaran di Info Ekspresi warnai hari anda Suara FM. Satis jiwa terbaik katanya. Semoga DJ berdua ceria-ceria, lebih sehat. Dipermudahkan tugasan pagi tu. Cuaca panas di Kampung Tabuan Haji Draman tu. Alhamdulillah. Lebih sihat ti katanya.
0: Alhamdulillah. Amin.
1: Dan juga katanya salam buat sahabat setia pendengar Surat FM. Rakan-rakan MB walau di mana saja berada, santai-santai layan ekspresi sambil mikir nak masak apa tengah hari tu katanya. Terima kasih DJ.
0: Banyak nak fikir.
1: Dan dia pun ada memberikan emoji.
0: Emojinya lain sikit. Nyam lempa.
1: Tapi ada tiga juga ti.
0: Ada tiga juga. Ada paling besar, sederhana, kecil.
1: Tak ada
0: mesti
1: yang kecil.
0: Yang besar.
1: Yang kecil je. Yang besar untuk mendengar kita.

0: Dan juga ada memberikan 3 kuntum bunga, satu untuk T, satu untuk Eva, satu untuk pendengar kita.
1: Ya, betul. Terima kasih.
0: Terima kasih Hak Suhaila Abdullah. Seterusnya daripada Nuriwi. Nuriwi katanya pagi cerah memetik untuk pantun kati.
1: Kena berpantun.
0: Kena berpantun. Pagi cerah memetik melati katanya harumnya semerbak sampai ke laman. Pasang Surat FM setiap hari, lagu dan info jadi teman. Alhamdulillah. Nasi lemak, nasi kerabu. Selamat hari Rabu. Tak dua kerat jadi.
1: Simple.
0: Dan seterusnya je ada lagi pantunnya. Okay. Sambal bilis nasi lemak buat sarapan di pagi hari sambil menghibur saat siap memasak. Terus keceriaan diekspresi. Kenangan masa mula-mula katanya belajar memasak dari mak. Mak kata kalau pandai buat sambal belacan bermakna kita lulus ujian masak. Tiap-tiap hari kenalah menumbuk sambal belacan. Tu apa ti? KPI kah? KPI.
1: Betul. Jadi siapa kata orang tak siapa yang nak belajar memasak kena tumbuk belacan dulu.
0: Sambal dulu.
1: Mululus berarti luluslah segalanya. Baik. Dan seterusnya kita bacakan daripada Mas Naloso. Assalamualaikum. Selamat tugas DJT, DJ Eva. Semoga sentiasa sihat dan dimudahkan tugasan. Amin. Kami layan ekspresi sambil beristirahat baru lepas masak katanya. Munasa lapar terus makan. Musik lapar nyasik makan.
0: Nyasik makan.
1: Nya nunggu lapar dolok buat makan. Baik, dan seterusnya kita bacakan daripada Zara Haji Chi. Mungkin tok yang kata kita tak akhir untuk kita bacakan. Okay. Hai, katanya Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva Limbang FM. Selamat tugas di ekspresi pagi tok. Okey, salam hari Rabu buat Mas Nahloso, Sharifah, Hanifah Syed Akil, Leha Leka, Cik Kayah Narudin, Mimi binti Arun, Zahrah Yam, dan katanya tu lagi Zahrah Yam, Aja Irah Lihi, Milah Suji, Hajah Siti Aisyah, Haji Chi, semua mereka ini berada di Batu 11 Kuching, Sebuyau, Kampung Tambe, Kampung Melayu, Kota Semahan. Okey, terima kasih DJ T dan juga DJ Eva Limang FM. Ada kesudian nak minta putar lagu katanya daripada Datuk Sharifah Aini, insyaAllah. Kalau ada dalam simpanan ataupun playlist kita nak Eva,
0: yeah,
1: kita bacakan. Baik, sebelum kita putarkan lagu, mungkin ada kata-kata daripada Eva sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pagi tu.
0: Okey, daripada Eva ringkas je T. Terima kasih untuk hari tu dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di Info Express yang akan datang. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Hingga kita jumpa lagi Eva. Assalamualaikum. Dan sebelumnya kepada komen yang belum sempat kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Baik, sebagai penutupnya kita dengar lagu Apa Khabar Sayang daripada Nur Amira. Jumpa lagi Eva. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye.

City. 5, 104.9 MHz. Lawas, 101.1 MHz. Medamit, 94.5 MHz.

0: Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okey, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey, guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, kemudian mendengarkan geng Sambat Adau kita di 5 FM. Pasti di hati sekarang ni kita sudah berada di jam yang ketiga 11.16 pagi. Di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Rabu 15 Julai 2026 Masihi. Jadi di mana jua anda berada, semoga semuanya akan terus bersama dengan kami sehinggalah ke penghujung pertemuan kita ke jam 12.30 hari ini nanti. Baik, untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda, Ifan kongsikan lagi info berita Eva petik daripada berita awal semasa. Antaranya yang Eva nak kongsikan kepada anda mengenai hubungan strategik Sarawak dengan Indonesia diperkukuh menerusi usaha meningkatkan kesaling hubungan pengangkutan udara dan darat. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ia bagi merancangkan pelancongan, perdagangan, pelaburan serta mempererat hubungan antara rakyat kedua-dua wilayah. Peningkatan pergerakan rakyat antara Sarawak dan Kalimantan mencerminkan hubungan dua hala yang semakin erat sekaligus memerlukan sistem pengangkutan lebih cekap, lancar dan bersepadu. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli. Kunjungan tersebut merupakan lawatan rasmi pertama Dr. Abdullah Zulkifli sejak memulakan tugas sebagai Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Lagi yang pandai kongsikan juga projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tidak pernah bertujuan menggantikan pembinaan Jambatan Batang Lupar, Jambatan Batang Igan dan Jambatan Batang Rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Adli Zanda Nantalinggi menegaskan kedua-duanya mempunyai fungsi serta objektif pembangunan berbeza. SSLR1 diperkenalkan sebagai projek strategik Kerajaan Persekutuan bagi menghubungkan Sarawak dan Sabah tanpa melalui Brunei serta membuka akses ke kawasan pedalaman di bahagian utara Sarawak. Ketiga-tiga jabatan memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat di kawasan pesisir dengan memendekkan masa perjalanan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya serta merancangkan aktiviti ekonomi tempatan. Baik, itu antara info berita hingga info petik daripada berita awal semasa untuk makluman kita bersama. Dan selepas ini nanti akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga di zon satu. Terus layan Limbang FM, pasti di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini, mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3 S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Adil kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
3: Bos, kami dah jumpa kita. Kami dah menang kita, bos. From heart to heart tu. Dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Tok, bos. Pel oleh kami pergi ke klinik. Masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Si percaya lagi?
4: Cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
3: Apa kita, Tik? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik tegik tak tak? Nyak segar cerita, Tok.
4: Mak bertenang. Siapa madah dengan kita tu?
3: Si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali?
4: Sabar. Okey, faham dah.
3: Tahu tak apa?
4: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
3: Kan? Ngaku nak? Benar lah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Pala penin, badaran angit, bah.
4: Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya, minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, sihat. Faham kami? Faham gila-gila. Faham. Ya, kami simuk call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis yang mesyuarat, terus kami ke ofis.
3: Benar ke bos nak daripada kita tu?
4: Benar lah.
3: Macam ni nak daripada kita ni. Boy. Sorry bos ha. Kami salah bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak bos. Aduh, salah kami tu bos.
4: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
3: Terima kasih, bos.
4: Lain kali, kita ingat. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, ramai macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
3: Awaklah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas kita dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah, tok jadi macam tok jadi. Sorry bos, kasih kita jumpa school. Mungkin tak diadu.
4: Yang kali, mungkin kita

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Ado. Kita ada 5 FM pasti di hati sekarang. 11.51 minit pagi, kita sudah pun berada di 9 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Rabu, hari ini 15 Julai 2026. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setiap bersama kami untuk waktu ini sehinggalah ke penghujung pertemuan kita ke jam 12.30 hari ini nanti. Terima kasih yang mendengarkan seawal jam. Mungkin ada mendengarkan seawal jam 9 pagi tadi. Diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang Eva putarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama dan juga menerusi perkongsian info-info kepada anda. Baik, sebelum Eva akhiri pertemuan kita untuk hari ini, Eva ada lagi info yang nak dikongsikan kepada anda mengenai kursus praperkahwinan Islam bagi daerah Limbang akan diadakan pada 8 hingga 9 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga ke jam 5 petang yang bertempat di bilik seminar Masjid Jannatul Firdaus Limbang. Dan tarikh akhir pembayaran untuk pendaftaran mengikuti kursus ini adalah pada 27 Julai. Dan sebarang pertanyaan, anda boleh terus hubungi talian 085-211-623. Baik, itu untuk daerah Limbang. Dan untuk daerah Lawas pun ada yang nak kongsikan juga. Akan diadakan pada 9 dan 10 September 2026 bermula jam 8 pagi sehingga ke jam 5 petang yang bertempat di bilik seminar Aras 1 Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Lawas. Baik, tarikh tutup penyertaan adalah pada 21 Ogos 2026 dan untuk sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 014-930-2786. Baik, itu antara info yang terakhir Eva kongsikan kepada anda. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa, di lain hari, di waktu yang sama. Baik, tepat jam 12.30 hari nanti anda akan mengikuti berita ringkas Astra FM dan sekembalinya nanti anda akan tersiburkan menerusi Pematang Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Baik, insyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: kepayahan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
5: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

FM Radio Tau Lutap Mo Bang Niati. Di dalam ubat baru kita mendengar mo papu apa dengan tau Bang Mejo ini do muna de cho. Okey, apa tau cho sini kita mendengar cho teluh puluh lima bulan tuduk 2026. Apa dengan ku DJ ataupun RJ JI atau DJ Jacob bersiaran kini teluh jam. Lama ba program bepalung bawa limbang Radio Tau Lutap Mo Bang Niat frekuensi limbang FM 104.5 MHz. Okey, na lima carai nan tau dengar siaran Radio Tau. Look pun lama ba limbang FM radio kena dengar. Okey, look kedua lama ba TV, look ketiga lama ba live TikTok limbang FM, look keempat lama ba live Facebook limbang FM dan look kelima lama ba RTM Click. Okey, lima carai nan tau taman tinan kena pokolun bawang lun daya lun tau kaya ningar siaran radio limbang do na kini kena ningar canggih teknologi luk mana penyiar teknologi penyiar na kini canggih manggih sehingga kan kudang bala dulun di popo tau lun tau bawang tau miak ningar siaran radio tau ini lama ba tudak-tudak syara inilah kena ningar ya dengan maya perkembangan platform-platform look tinina okey tinina negeri dan negara tau bawang tau sebulang kuan kegunaan ataupun pakai tau populun bawang di populun daya okey ya apa ya pomo ina tau di seluruh dunia ina tau mo pomong kira ni okey ina tau mo pomong ina tau ninger ina tau ngeramai ina tau bersiaran. Kaya teman tina kena nak look pian ninger dan nier radio tau ini lama ba RTM Click, okay? RTM Click ina perlu ruang tau download sebetulnya kena ninger, okay? Ruang tau download ina tun bang Play Store, bang telefonmu ke, okay? Pangadi kau nekap siaran radio, pangau kau download RTM Click, nekap kau siaran radio ngecukup bang RTM Click ini nan dua. Bagian TV sebulang, bagian radio sebulang dan TV radio ini kena undingar yang saluran stesen RTM di seluruh negara negeri Bang Bawang Tau Malaysia. Okey, Rapu Limbang. Okey, Rapu Limbang. Jadi namo ina radio Limbang sebulang bang ina kena undingar yang mau among-among siaran. Okey, radio di seluruh negeri dan negara atau Malaysia. Tina mulalah siaran radio-radio lok bekan pana miak peringaran tau kena undingar bang-bang tau ini. Ina radio Bang Bala Tuan, ina radio Bang Bala Melayu, ina radio Bang Belaya Bala Kayan, Kenyah, Saban, Brawen, Iban, Kedayan ataupun Dusun, okay? Radio Bang Bala Nuta Bisaya, ide pana Lun Bawang, ngecukup lama-lama popo, lama-lama etnik bang negeri dan negara atau Malaysia ini mula. Jadi dok napa kena aku dengar berita bawang tau negeri dan negara tau mereka platform saluran luk tadi ni inan ngecing info khususnya kegunaan pakai tau popo Lun Bawang. Okey, tau popo Lun Bawang ni pun mula sematua nak kena aku dengar. Okey, namo bang limbang di pernah lawas mula popo tau Lun Bawang, namo popo tau Lun Bawang, popo Lun Daya pernah. Okey, tau bergabung tau senia tau serumpun kurang belari no serurum serumpun. Jadi nama Lun Bawang, Lun Daya, Lun Kelabit pernah kira aku dengar. Ini padu-padu dengan tau bang negeri di pernah negara tau ini. Kaya sebabkan latnan siaran tau ini, miapun negara tau kira aku dengar bang Bawang tau ini sebulang. Kaya siaran radio Limbang, radio tau ini pernah miapun dengaran bang luar negeri. Okey, luar negeri dan luar negara. Nadona, nga cukup kecanggihan. Namo na kini lun ningar radio Limbang lama ba radio. Yang mau radio Limbang miak pendengaran to bang live TikTok, bang live Facebook, bang RTM Click, bang TV. Nah kena on ningar nga cukup bang salia saluran radio mo repet tau siaran radio ni hanya bang bawang tau sebulang bagian Limbang. Limbang lawas tu hanya miak ningar
dengar ya pemak frekuensi limbang ini, ya pendengaran tahu lembab radio ya mau jaringan tahu muka, okay, muka menyeluruh meluas, okay, me luar negeri, luar negara. Dan kini kena uningnya siaran radio tahu ini nama bang limbang. Siaran radio tahu ini miak pendengaran dari bawang mado, bawang tuan dari Amerika miak ninger, dari Rusia miak ninger, dari Jepen miak ninger, dari Thailand miak ninger radio limbang, dari Filipina miak ninger radio limbang, dari Indonesia. Okay, apa-apa mo bawang-bawang di seluruh dunia ini lokinan jaringan internet. Ni ya kena orang lokinan internet, inan jaringan internet. Radio limbang, radio tahu ini miak pendengaran. Nado nak kena mendengar kecanggihan teknologi dunia global look nak ini. Jadi tahu makanya kena dengan Abu Do lah taman tina kena nak khusus nak kuan pupu talun bawang lun daya look ningar dan niar siaran radio limbang. Okey, telu jam bersiaran macam jam telu pulih dicho apa nai di mangun kau kau tahu nak ini jam polu dua telu polu walu minit pulih dicho. Tahu niar ratna na tu program nak mian keluatan tahu cuci sini kena mendengar yang nak cuci sini cuci telu ya. Colok telu, colok katelu bang minggu ini dan colok telu tanggal 25 bulan 7 2026. Nah kini program rancangan tau sejam dengan Muyu dan jam 1 berita National FM. Pengainat tak kira uningar tau lu membuat baru mempapu bang ngirim segmen ngirim tabi. Okay, pengah berita jam 1 apa nah. Okay, setujuna beri salin berita yang pendengaran tau bang jam 2 pulih rejo. Dan segmen naning ramai ngakipa dapuk tau kena meninggal bang jam telu ke telu dan berita skor baru jam telu dan perkhidmatan Bisaya miak bersiran, okey, necu siaran di Limbang FM sepengah berita jam telu. Okey, kurang ni kena meninggal ratna natu program siala, siaran tau orang gawa, okey, tembulu dari orang gawa pad-pad dengan ku DJ ataupun RJ JI look mangun ku rurum teman tau kena meninggal kawan sahabat tau DJ tahu, look nguyot na tahu, temu dulu darang gawa, okay, nguyot na tahu, pad-pad, ningar dan bersiaran, lemah bahas siaran radio limbang, okay, tahu lemah bahas baru kira ningar, siapa nggak berita jam 1, do kerja, kuan tahu lo kerja, do tu do, kuan tahu lo tu do, muda dico, kuan among tahu pupulun bawang lun daya, dan selamat bersiaran, radio tahu, lu tak mau maniat.

dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

Okay, Malaysia Radio Town, lu tak mau bang niat diri dok pulih dejo dok ninger dan niar siaran radio Limbang FM 104.5 MHz. Pada dengan kul ngekembang arang gawa bang acos ni DJ Jacob. Temulu dapat pada dengan tau pupulun bawang, pupulun daya, pupulun tau di panalun kelabit tanun bala tau bang pulih dejo ni. Malaysia, Brunei dan Indonesia. Kita bersiaran kira ninger bang jam tau lu kedua segmen ngirim tabi. Taman tina kena nak lupiang cing tabi-tabi matalu di ruang tanah terdia bang laman komen live TikTok ataupun laman komen live Facebook Limbang FM. Tau pernah miak ngecing tabi dan ucapan tau kira uningan lemah batalian telefon 085-211-246. Ke 085-211-246 talian telefon mukab kuan tau nakini. Apu tau cos ini kira uningan cok telu tanggal 15 bulan tuduk 2026. Ke terima kasih ngecuma namilik program berpalung bawah Limbang Radio Tau Mangun kusiaran radio lo peringaran tau bang muna de cos ini. Okey, kerau dengar ini tudak-tudak tabi luk nerjing ya ni lemah bah live TikTok Limbang FM dan tabi luk pun-pun ini rim kinak tau Al-Azmi. Okey, Al-Azmi Rat Johor ngecing tabi kuan among tau warga Limbang luk ninger dan nier siaran radio Limbang. Okey, salam dan ucapan Rat kinak tau Al-Azmi Rat Dai Johor Baru. Okay, terima kasih Rat kinak tau Al-Azmi lukunan ninger dan nier siaran radio Limbang. Tabi lu kedua ini rim kinak tau Azlan Abang Kam Moya Aisyah Inik Pimau dan Jaidil. Okay, ngirim tabi kuan warga Limbang khusus nak kuan populun bawang lundaya luk ningar dan nyer siara radio Limbang. Okay, setecua ni kena ningar tabi rat kena tau Rodrana Mazi Siti Nor Gimi Wira Edi Juri-Juri Pak La Nono Siga dan Khairi. Okay, salam dan ucapan kuan among tau warga Limbang Lawas luk ningar dan nyer siara radio Limbang bang mecos ni. Okay, setecua ni kena ningar tabi ini rim kena tau Lilisa. Okey, Tajuna Apple User Hasmi Edi Pak Cik Tipa Misturidong Adanan Sindong Prince Asha di Penali Madam Claudia ngirim tabik kuan among tau pupulun bawang lundaya dan pupuk labit di seluruh negara atau Malaysia luk ningar dan nyer siaran radio Limbang bang meco ini. Kaya setuju ni kena ningar tabi rakyat tau Udan Linsen Tiha Sparkling Laipon Mekar Fantastic Simon Nenek Sisi Eli Rosmila ini penak mangga hijau. Okay, ucapan dan salam kuan among tau warga Limbang dan lawas luk ninger dan nier siaran radio Limbang bang mecos ini. Okay, dengan balas selamat bersiaran. Okay, setuju dengan kuan ninger tapi rakinak tau Mr. M Puang Haji Agim Pawi Agau Sef Sukri Maha Mewah Laiming ini penak Asma. Okay, ngirim tabi kuan tau, luk ninger dan nier selamat bersiaran di Radio Limbang. Okay, setecur kena ninger Dolphina, Janis, Robinson, RR, Hairi, Sipai Agung, Nenek Mok, Raptor, Carlina, Janis, Kelvin Nilo. Ngirim tabi kuan among tau pupulun bawang lundaya dengan bala duk pulih deco selamat bersiaran Radio Limbang lu tap mau bangga. Terima kasih. Okay, setecur kena ninger tabi rakinak tau Remy Martin, Joshua, Idipana, Babu Carol. Kuan among tau pupulun bawang lundaya luk bersiaran bang meco ini. Okay, terima kasih kuan tau taman tina kiranak luk ninger dan nier siaran Radio Limbang. Nah, kini tau uned bapapu bang segmen ngirim tabi ya. Okay, segmen ngirim tabi taman tina kiranak lupian ngalap bebat lupian ngirim tabi ba ini pernah ucapan lama bapu tau bang segmen ini nater tabi-tabi matalu di bang laman komen live Facebook ataupun live TikTok tahun nakini. Okay, taman tina kinanak luk pian luk ninger dan nier bang live TikTok ini pernah bang live Facebook Limbang FM support siaran tau kira ninger khusus nakuan pupu talun bawang lun daya ya papa nak inan tau Malaysia Brunei dan Indonesia save video tau repost love dan follow namun kelupan tak kira ninger tap tapping. Okay, tajun kira ninger tau lembut bro ruang kong ramai dengan nani tau serta juna dengan nani luk tetenan kope di petila. Iha, Radio Tau.

Oke, kita mendengar ini ya. Jenan Irat Beli Balang dengan Nani Luk Tetanan Ansamal Kuna Pigu. Alright. Oke, kita mendengar nak ini jam 1.34 menit pulih dejo. Dan tahun necu macar ratnan tudah-tudah tabi. Mata lalu kini remuyo bang laman komen live TikTok. TikTok Limbang FM yang... Okey, apa tahu cu sini cu telu tanggal 25 cu bulan 7 2026. Okey, tapi tahu satu cun. Ini rim kena tahu Cornelius malah 20 cu kuan nambung tahu Yagung Henry Felicia Girl Mafia ini pernah Rara Red. Ngirim tapi kuan pupu talun bawang lundaya lok ninger dan niar siaran radio Limbang dengan balanun bala tahu bang cu sini. Okey, satu cun Ci Asma Henry ini pernah putra Adrian ngirim tapi kuan tahu pupu lun bawang lundaya lok ninger dan niar siaran Radio Limbang Bang Majos ni. Okey, tapi erat kena tahu Awi, okey, Awi Julie, Ijut, Claudia, Henry, Imoy, Lakoi, Josie, ini pernah Big C. Okey, ngirim tapi kuan tahu taman tina kena Populun Bawang Lundaya, Malaysia, Brunei dan Indonesia, lu ninger dan nier siaran Radio Limbang Bang Majos ini dengan bala, dengan itun, anun bala rat tahu. Okey, setecuna. Tapi nirim dai kena tahu Solvia. Okey, Solvia pernah ngacing tabi kuan tahu Mama Aisyah, Maria Daniel, ini pernah Wira, Sida, Ita, Ragang, Flofet, ngirim tabi kuan among tahu taman tina kena Populun Bawang Lundaya, Malaysia, Brunei dan Indonesia, selamat bergabung di udara. Okey, tercuma kena mendengar. Tapi rakyat nak tahu Ahmad Safi, Teacher Rose, Muhammad Haziq, Oke Kuri, Samin, Nora Sal, Irzwan, Smartphone, Selvi, Yaya Zaitun, Aci, Sania, Laima, Ahmad Rahim, Inekut, Junaida, Munah, Alamsyah, Omar Nur, Ruzia, Bonio, Jelaha, Dayang Shima. Ngirim tabi kuan tau pupulun bawah lundaya. Luk ninger dan niar siaran radio. Limbang bang puli da cos ini selamat bersiaran ke belada kena meninggal. Oke, tabi setecuna. Ini rim kena tau Dewi. Lina Jean, Cheryl Charles, Lina Tecuna, Jess, Norbia, Jeb. Ini pernah Misha, Black, Magnek, Bobby. Dia tak Siti, Kemwi, Rajib, Kunci, Kerak, Onseng, Gadget, Nobita Nor, Asma, Limbu, Griman. Okey, kira tapi kau nak mengutau taman tina kena nak. Selamat bersiaran dan ninger radio Limbang Bang Mecos ini. Okey, ini ratnan tapi betul kira ninger Bang Live TikTok Limbang FM. Dan jam 2, salim berita miak pendengaran tau segaga kera buruk kira ninger radio Limbang. Radio tau, lu tau bang niat. Okey, nani tau setecu naca nani bang bala talun bang. Bawang kira mendengar dengan Nani Luk Tetanan Pupu Lun Bawang Radio Tau Lu Tak Bawang Nia. Okay, sekarang nak tahu itu aku dengar Nani ini. Cetabi inirim kena tahu Wevelin. Okay, Wevelin. Pian ngirim tabi kuan keluarga aku. Dari Bukit Batu Terusan. Di Meriam, di Penak Buing. Okay, dengan bala, anun bala rat nombor 2, merapat nombor 2. Sehat-sehat bang pulih dan sosini. Okay, nah tabi kena tahu. Wevelin dan setecuna Andries Masa Luku Tapak Jumat Adi ini pernah Lalong. Okey, Lalong Tai ngirim tabi kuan namung tahu Lun Bawang dengan bala do ningar Radio Limbang. Okey, tahu lupa baru kita mendengar dengan Nani setecuna Pupulun Bawang Radio Tau Lutak Pembangnya.

Okay, kira ini ngarini aja nani look tatanan among inan kerab ya, among inan kerab. Okay, aja nani look terbaru dan terkini ya, baru remuat nani ini kira aku ningar. Among inan kerab, di mangun kukuyuk tahan ini jam 1.45 minit puluh di jauh, segaga kerab bro kira aku ningar, kurang lebih puluh jam minit bro. Berita miak pendengaran tau bang jam 20 di jauh. Okay, selama ini aku antar lu pian ngecing ucapan, pian ngecing tabi, lembaba talian telefon, nombor talian telefon radio tau yang 085-211-246. Okay, 085-211-246. Muka kuan tau na kini nonteloh. Luk pian ngecing tabi, ini pernah ucapan, bala, lembaba talian telefon. Okay, lai ratnan, lembaba komen, live TikTok, ataupun komen live Facebook 5FM. Okay, tercuna kena uningar tau ni ratnan nasira tino dojo ya. Tino dojo kuan bawang tau Sarawak. Okay, kau nak cos ini kena dengar tanggal 15 cos bulan 7. Cos ini cos telu. Rini pot kena dengar binaya ratnan ramalan kaji cuaca rat jabatan meteorologi Malaysia. Pak Puli dan Joy ini Rini pot mudan kena dengar bang tudak-tudak suinan. Okay, aminan mudan. Selama ini nak pada jam tidak do codo na mudan. Selama ini kena dengar ratnan bui. Bui mabui rat timur laut. Okay, kinawar puluh macing 20 km sejam. Dan pananap tau meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Ini kuan ajo sini. Okay, setuju nak kuan neba copat. Tanggal 16 macam bulan 7 kena uningar pa pekat neba neba. Rini pot mudan bang tudak-tudak kawasan bang bawang tau Sarawak dan setejuna pa pulih dejo nepa pena rini pot mudan bang tudak-tudak suinan pa mendejam tino dojo do na mudan. Okey, bui mabui rat utara timur laut kinawar pulu macing 20 km sejam dan nepa nenap tau meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Kaina report kuan tino dojo kuan nepa kena uningar copat ya 16 macam bulan 7. Sata cuna tau niya ratna report tino dojo kuan co 5 tanggal 17 ajo bulan 7. Ke pa pekak ajo 5 tino dojo tau do namudan pa pekak. Okey, selama ini pa puli dojo report mudan melalam. Bang tudak-tudak suinan kena uningar. Okey, pa puli dojo. Selama ini pama dejo maco 5 tino dojo tau do namudan. Okey, setejuna bui mabui, okey, bui mabui kinawar puluh macing 20 km sejam dan nepat nenap tau meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okey, setejuna tau niya ratna report tino dojo kuan nejo 6. Okey, co 6 tanggal 18 aco bulan 7. Pak apakah kerenipot mudan kena uningar. Okey, mudan. Mula kawasan Lok Mudan. Pak

Mada jam jonam tina dojo do namudan. Okay, setecuna bui mabui rat utara barat laut. Okay, kinawar puluh macing 20 km sejam. Apa nendap meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okay, setecuna kena uningar tau niar kuan na co minggu. Dua minggu ya, co minggu tanggal puluh liwa bulan tudu 2026. Co minggu tina dojo tau papakak rinipot mudan. Okay, papakak mudan bang tuda-tuda suinan. Papuli de co pendak mudan kira uningar co minggu bang tuda-tuda kawasan. Setecuna pamanda jama co minggu tina dojo do na mudan dana bui mabui rata barat-barat daya kinawar puluh macing 20 km sejam dan nebak nenap meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Ok, kurang ni kerana ingat ratna report tina dojo loki laptau rat Jabatan Meteorologi Malaysia kuan ramalan cuaca tau serukan minggu ini. Ok, rata jos ini macing ajo minggu. Alright, ini Ratna Ramalan Kaji Cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kira dengar tahu lembut baru pengap berita jam 20 de coy ni napa na. Stay tune Malaysia Radio tahu lu tak mau bang niat nani tahu setecuna Nayah Dodo Peke. Okey, Nayah Dodo Peke Radio tahu.

Okay, Malaysia Radio Tau Luta Mubania. Negini jam 27 minit pula de jo cho sini cho talu tanggal 15 bulan 7 2026. Bar dengan ku DJ Jeka barang gawa temulud arang gawa lema ba frekuensi Limbang FM cha 104.5 MHz kena ningar sa beken ratnan siaran radio tau pernah miak ningar radio Limbang ini lema ba TV, lema ba live TikTok, lema ba live Facebook dan RTM Klik. Terima kasih kuan tau popolun bawang daya ya apa pada inan tahu luk dengar dan niar siaran radio tahu lu mo bang niat bang pulih di sini. Okey, kita dengar wi pata cuma cak ranan tuda-tuda tabi luk nancing ya ni bang live TikTok. Okey, tapi set di cuna rat kenak tau KSG Neymar Zek di pana Corina. Okey, ngacing tabi kuan namung tahu pupulun bawang lu daya selama bersiaran di Radio Limbang. Okey, tapi set di cuna rat kenak tau CEO. Okey, kenak tau bat pernah ngacing tabi rat day miri Corina rat day miring ngirim tabi selama bersiaran di Radio Limbang. Okey, saya tercuna. Salam dan tabi erat kenak tau rela kawasan Pedawan. Nah, aku anamung tau pupulun bawang lundaya luk ningar dan nir siaran Radio Limbang bang pudi dejos ni. Erat kenak tau rela kawasan Pedawan Gunjing. Okey, saya tercuna. Febelin panak kacing tabi selama bersiaran do. Kuan pupu tolun bawang anun bala erat nemu yu bang acos ni. Okey, saya tercuna. Kena ningar kenak tau rining pita Paris. Erat dek Gunjing ngirim tabi kuan namung tau pupulun bawang di Penalun Daya selamat bersiaran Radio Tau Lutam Umbang Niat ini ya tabi rakinak tau Rining Pita Paris kena uningar. Okey, setajuna kebalana Rining Pita Paris ngeramai Bonio Tuak Festival Bata Udu tanggal 18 bulan 7 jam 7.40 minit malam dari Kucing. Okey, na info rakinak tau Rining Pita Paris. Okey, setajuna kinak tau Maria penangacing tabi kuantau pupulun bawang lundaya selamat bersiaran di Dok Pelidejo kuantamung tau kebalana ini dan apa tengah dan tabi setajuna. Okey, rat kenak tau Inang. Okey, Inang channel lun bawang panak ngacing tabi kuan tau Inang ngacing tabi kuan tau pupulun daya dan setejuna kenak tau Jos Gain. Okey, Jos Gain ngawi pian ngacing tabi kuan anakku idi awanku luk dai SK Lubuk Buaya. Okey, sepitang Sabah rat neku Jos Gain ratunge Korea. Okey, rat dai Korea yang ngirim tabi kuan anak idi awan anak nelo sekolah dai SK Lubang Buaya ya, Lubang Buaya sepitang. Okey, awan apa nak dai sepitang. Okey, terima kasih ni ya tabi rat kena tau Jos Gain luk bertugas kerja dai Korea kena uniar. Okey, serta cuna tabi ini rim kena nak tahu. Dia tak. Myro. Okey, Myro pernah ngacing tabi kuantau pupulun bawang selama bersiaran ke Belana. Duk ningar Radio Limbang. Tajuna. Kepala Jos Gain mudah na cokai tunge Korea. Okey, mudah na Korea kena ningar ini info rakina tau Jos Gain. Evelyn. Okey, panak malah do pulih na cok kuantau pupulun bawang nun daya. Do ningar siara Radio Limbang. Rose Amanda panak kacing tabi kuantau Thanos. Okey, ngitu na DJ. Pengan dokuman kah? Pengah kena tau Thanos ya. Serta Juna Sunshine, Evelyn, Cinta 69. Okey, Ambu, Bo, Toby. Rizwan, Thanos, ngirim tabi kuan namung tau pupulun bawang lundaya. Ya, apa pernah inan tau luk ninger dan ya siara Radio Limbang bang pulit jos sini. Okey, Corina, ini info rat kena tau Corina dari Miri lah kena uningar. Okey, kebalannya 20 telu macing 26 acu bulan tudu ini. Okey, 20 telu macing 26 acu bulan tudu 2026. Ini ratnan info Rigata kena uningar. Okey, Rigata Marudi. Rigata Marudi kena uningar. Kuan tau luk dai Merudi, kuan tau luk dai munang bang kawasan Merudi lah kena uningan Bario lak. Okey, Bario Merudi ataupun Miri mek tonier. Okey, pesta regata Merudi. Yena 23 macam 26 macam bulan tuduh 2026. Netang netau ramai-ramai lah. Mek ku regata Merudi ini kena uningan. Dan ini makan mie tapah Merudi. Oh, mie tapah ya, Corina. Okey. Dan ini ya kena mendengar ratnan tabi-tabi betul. Kalau Thomas ini nak
kerap. Kaya tamang tina kena nak puan muyu lo piang ngacing tabi ngacing ucapan ngacing bala lemba ba live TikTok lemba ba live Facebook lima FM atau lemba ba talian telefon 0852112446 masih muka puan tau kena mendengar ngacuk ku nam yo bro jam telu napa na tau miak mabud okay serah radio tau macing jam telu masih na waktu ina masih na masa ina tau ngacing tabi tabi matalu okay kena mendengar tau lemba bro ruakung ramai dengan nani tau setajuna nani look tetana pun ku nakali damu radio tau lu tak bomangnya.

Okey, kalau dengar Jualan Rahma ya, Jualan Rahma Bergerak Madani. Jualan Rahma Madani Bergerak. So apa kira dengar Jualan Rahma, mia keruan ngatur dah cus ini. Okey, cus ini ya ngimurat jam 10 ina pekak macing puli de joini na pena dai Dewan Kampung Murud Suang. Okey, dai Dewan Kampung Murud Suang. Yena ratnan Jualan Rahma Madani. Okey, kuantau kampung-kampung dai Murud Suang, dai Long Suang, dai Logon Kelilang, dai Long Temarub ataupun Kampung Lintang Baru. Okay, kawan kampung-kampung Long Munang, dai Murud Suang, nekini kena dengar Jualan Rahma Bergerak. Okay, Madani, ruan ngatur dai Dewan Kampung Murud Suang. Jadi kawan tahu kena dengar mek tau dai, di tau meli anun-anun mo luk ruan dini masui. Mungkin inan gula, okay, masui gula. Masui tepung, masui beras, masui umau kacang, tujuk dan sebagainya lah kita dengar. Okay, Jualan Madani. Okay, Jualan Rahma. So, kuan tahu luka tudak kampung ni, Pak Murud Suang, Long Suang, Lintang Baru, Long Temarub. Ina lima kampung, okay? Kalau ina silap, ina lima kampung luk munang dari Murud Suang ini lah kita uniar, okay? Ada peluang, ada kesempatan ina tau me melih Jualan Rahma Madani, okay? Ramacing puli de join ina pernah sekitar bang jam telu atau jam 4 puli de join ina pernah. Ida masih dari bang Dewan kita uniar, okay? Bang Dewan Kampung Murud Suang, ratnan Jualan Rahma Madani. Okey, info serta juna yaitu ratnan pesta makan tahunan. Okey, pesta makan tahun Kedayan Limbang. Lakini 2026. So apa kita dengar pesta makan tahun Kedayan Limbang 2026. Miak ruan ngatur udung bulan ini. Yaitu tanggal 30. Okey, 30 Julai macing 2 aco bulan Ogos 2026 dari Kampung Nauran Limbang. Okey, Kampung Nauran Limbang. Dan pengisian program dah kena uningar yaitu malam. Okey, malam terudung bulan yaitu tanggal 30 Julai. Ina pertandingan Alai Kapoh. Okey, pertandingan Alai Kapoh, pertandingan Alai Bangis. Okay, persembahan jemputan dan persembahan kebudayaan. Okay, setecuna malam kebudayaan luk kedua. Ia dah tanggal 1 acu bulan Ogos 2026. Pertandingan Kepala Kapoh. Okay, pertandingan Kepala Kapoh. Pertandingan Kepala Bangis. Ini ruan ngatur bang malam kebudayaan. Setecuna ke persembahan kebudayaan. Persembahan artis jemputan. Okay, malam kebudayaan tanggal 1 Ogos 2026. Setecuna malam perasmian. Okay, bang malam majlis perasmian IFKSEL. Okay, tanggal 2 bulan Ogos 2026. Arang pengisian program lukruan dengatur yaitu pertandingan junjung kedayan. Okay, pertandingan junjung kedayan simbolik perasmian PMTKL 2026 persembahan kebudayaan di demo permainan permainan kuit. Okey, setecuna penyampaian anugerah kawan keluarga contoh, cabutan tiket bertuah, jamuan makan tahun dan demo makanan tradisi. Okey, ini ratnan pengisian program kawan pesta makan tahun Kedayan Limbang 2026 tanggal 30 acu bulan Julai macing 2 acu bulan Ogos 2026 dari Kampung Nauran Limbang. Okey, aran program ini pada aktiviti luk mangun tungai Limbang lagi rauh niar. Okey, tolong bubat bro, ruakung ramai dengan Nani serta Jun lagi rauh niar dengan Nani luk tetenan Batu Meraga Radio Tau. Batu Meraga Radio Tau.

Ini Luk Tatanan, Idi Payah, Idi Nayah. Okey, ini judul Nani nak kira uningar, Idi Payah, Idi Nayah. Radio Top. Kasih. Okey, 15 minit baru kira uningar, okey? 15 minit baru sekarang nak tahu ngakipad, apu tahu di penghujung rancangan siaran Radio Tau lo Radio Limbang lu tapo bang ni tapo tau acu sini par paringan ku ke sekarang na tina tau ina tuda tuda tabi lok na cing yani bang live TikTok Limbang FM ke tabi setecune ngirim kinak tau Rasid oke Rasid ngirim tabi kuanta F Mark penang acing tabi kuan among tau pupulun bawang lok ninger danier siaran Radio Limbang tabi setecune ngirim kinak tau Charles ID pena HM 260224 ngirim tabi kuanta kenak tau Farel, Farel rat de terusan ngirim tabi kuan among tau pupulun bawang lun daya. Okay, kenak tau France panang acing tabi kuan tau lun lawas lun daya lah. Luk ninger dan nyer siara Radio Limbang. Okay, kenak tau Sar. Okay, Sar panang acing tabi kuan among tau pupulun bawang lun daya. Malaysia, Brunei dan Indonesia luk bersiaran di Radio Limbang. Okay, tapi setecunai nirim kenak tau Christopher Sarudin panang acing tabi kuan among tau lun bawang lun daya selama bersiaran di Radio Limbang. Okey, setecunna buat debak penak ngecing tabi kuantau taman tindak kenanak kanun balamu yu bang aco sini ini yaitun rat kenak tau buat debak. Okey, tapi setecunna ini rim kenak tau gesti ya gesti ngirim tabi kuan namung tau populun bawalun daya selamat bertugas kebalana. Okey, kenak tau Maria, Corina, Mega, ini panah, ini tak Nurul, Julia JJ ngirim tabi kuan among tau populun bawang luk ninger danier siaran Radio Limbang bang majoini. Okey tabi rakenak tau Sedi Channel rat dek ku miri panang acing tabi kuan tau populun bawang lundaya luk ninger danier siaran Radio Limbang bang puli de jos ini. Okey ini kena ninger rat dan tabi tabi metalu bang live TikTok lima isto panang acing tabi selama bersiaran. Okey ini any route panang acing tabi kuan among tau populun bawang luk ninger danier siaran Radio Limbang bang ngirim tabi kuan muta DJ selama bertugas ke tabi lumubad kuan tau ya tabi lumubad. Okey, kena uningar dengan ini macam ini mau atun napu tau lama bawa program bapa lu bawa Limbang Radio tau lu tak membang ni okey pan denganku DJ Jacob. Okey, DJ Jacob lu pengen ngekam pan dengan tau ngeramai siaran Radio tau ratun tau ngimun. Muna de coy na kena uningar, okey? Muna de coy na macing jam ini, okey? Jam telu, berita miak pendengaran tau. Dan sepengah berita jam telu kena uningar perikmatan Bisaya. Siaran Radio Bisaya, miak neju bersiaran. Nah, ngimurat jam telu, macing jam 60 de coy na pana. Okey, sekarang nak tahu nge kipan apa tau kena uningar. Tun Wi, DJ Jacob atau JI. Ngirim tabi kuan among tau pupulun bawang lundaya Malaysia, Brunei dan Indonesia. Terima kasih mula kuan among tau ngacukun mereka binan tau support siaran Radio Limbang lembaba live TikTok, lembaba live Facebook Limbang FM dengan tap-tap layar, nge-like siaran tau, love siaran tau, repost siaran tau, share siaran tau dan follow Radio Limbang Radio tau luta memang niat napa tau ide ta napa nekini idanta. Okay, ini aja radio, aja platform bang bala tolun bawang, bang bala tolun daya. Okay, luk bere perita bawang, luk bere perita negeri dan negara atau Malaysia, khusus kuan pupu tolun bawang atau makai siaran dan platform tau ini mangunku siaran saluran. Okey, saluran radio inantau mepamung pasipu ninger nier. Okey, di ngecing info kuan pupu tau lun bawang lun daya khususna kuan bawang tau Malaysia luk inantau mawa dan tau bergabung tau sebulang rumpun sagan panak tau lun bawang tau lun daya rat Malaysia, rat Brunei, rat Indonesia tau sebulang pupu. Okey, tau sebulang pupu dan tau mepamung ani dan ini dajo Aranggawa ya Aranggawa bang siaran Radio Limbang ini ngecoko Radio Limbang bersiaran ani dejo rata co satu macing ngeco minggu jam polo dua muna dejo macing jam tandu puli dejo ina lima cara ina tau ningar Radio Limbang kena ningar TV radio live TikTok live Facebook dan RTM Klik. Okey, RTM Klik ruang tau download. Okey, download bang Play Store, download RTM Klik bang Play Store dan sepengena nekap ko siaran radio.
Oke, Radio Limbang dan Komiak Ninger, Radio Limbang, Radio Tau, Bang Bala Tolun, Bawang Bang Bala Tolun Daya ini. Anid, anid co, lemabat teleponmu. Oke, nasamu me, tupad patun TV, tu nekap radio bang kerita, radio dari rumah nanmu. Todo nanmu ninger Radio Limbang. Nah, kini canggih kira uningar. Oke, kecanggihan Radio Limbang nak ini, ikomiak ninger Radio Limbang nak ini kalau ninger bang teleponmu. Oke, okay, bang teleponmu artinya yapa-yapa mo inanmu radio tau miak pendengaranmu lemaba teleponmu kena dengar. Oke, okay? Dengar ini macing ini mo ratnaku DJ JI ataupun JK Bisak. Tapi kuan namung tau pupunun bawah lundaya do kerja do tudo kuan taluk tudo do kerja kuan taluk kerja do lawe kuan taluk bang lawe ini Tuhan ngaperuan Bapapu baru. Terima kasih Malaysia, terima kasih Brunei, Lun Bawang, Muyo, Bataga. Bye-bye Malaysia.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang memperkukuh ketahanan rangkaian telekomunikasi negara bagi mengurangkan gangguan internet walaupun pengguna menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras. Selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Kerajaan tidak bercadang menarik balik keputusan berhubung syarat baru pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, syarat berkenaan selaras dengan Teras Dasar Automotif Negara NAP. NAP bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan berdaya saing dan mampat. Malaysia dijangka mula mengalami fenomena Super El Nino bermula November ini, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional MET Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak awal tahun depan dengan kesan termasuk peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam. Singapura dan Indonesia melancarkan inisiatif persahabatan alumni pertahanan Persahan bagi memperkukuh hubungan ketenteraan kedua-dua negara. Platform tersebut menghimpunkan generasi pegawai Angkatan Bersenjata Singapura dan Tentera Nasional Indonesia bagi mengekalkan hubungan profesional merentasi generasi. Pelancaran dibuat bersempena lawatan kerja Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing ke Indonesia. Beliau dan rakan sejawat tanya Jeneral Bersara Jaffri Jamsuddin turut menegaskan komitmen memperdalam kerjasama pertahanan pelbagai hala. Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, pengendali England Thomas Tuchel menegaskan beliau tidak terbeban dengan sejarah lampau menjelang aksi separuh akhir antara pasukannya dengan Argentina. Kedua-dua pasukan bertembung 5 kali sepanjang penganjuran Piala Dunia yang menyaksikan jaringan Hand of God Diego Maradona. Serta kekalahan England menerusi penentuan penalti masih menjadi igawan buat skuad The Three Lions. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: sejati kereta turun dalam genau.
1: Bonjour, saya Badaw. Salam sejahtera. Salam Radio Jati Timur Selid yang bersama lam sahibah adaw teh pertamuan lagi lam adaw talu podibung ada bulan turu tahun 2026. Adaw talu bersama Haji Bro Zam yang bersama Demuyun. Seawat pertamuan jati untuk adaw teh talu jam. Do jam yang meluluh bersama lam pertamuan jati untuk rancangan DSA. Yang bo lam pukul 8 jati akan berhenti stogol untuk nak laluan Timur Libreto talu Berita RTM Kuching, pukul 5 Berita Nasional dan posot Berita Radio RTM Kuala Lumpur, penghujan Berita Nasional. Jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan ROCK Saboy pukul 6 sore pada waktu jemaah Muslim. Jadi nama jemaah Muslim kita pertemuan jadi untuk ada waktu pertemuan dalam ada talu edisi Podimong ada bulan turu tahun 2026. Salam damai, salam sejahtera Timur Muslim. Nyokia berimu siaran itu melap kongon. Semoga Muyun dalam keadaan yang sihat-sihat saja, dalam keadaan yang muncul-muncul saja rimud-rimud sahabat pertemuan jadi untuk ada waktu. Sudah tentu no Timur Muyun yang kau beliau ngal getak lagu, Muyun buli ngal getak lagu, tapi WhatsApp tahu Timur P nombor telefon Bro Zam ataupun mana Timur P Messenger 5FM ataupun Facebook 5FM membelian ni ngongau juga terfrekuensi sinang 4.9 MHz yang berapa 5 MHz dalam kuasa mendamit sinang 0.9 MHz dalam kuasa lawas yang ni malap alat ngongau juga RTM klik berumur sejalan seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara download dulu RTM klik menggunakan linkah kalap ngongau radio saja tapi membeli ngintong TV ngintong movie yang ni ngintong World Cup yang genari dalam masa itu. Ok, terus bersama pertemuan jadi dalam seberapa aku ibit pun berindang bersama lagu yang memulai muka pertamuan dalam rancangan DSA.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Jati sudah tentu 06 genau.

Lagu siap bersama semua lagu Tad Muni Momo. Lagu yang tenang ngaran rawan bersama Lam Seri Badau Teh. Ada ngerawan-rawan kenal, taruh saja bersama nyugut siaran Radio Jati. Taruh saja bersiaran, lutop bersama siaran Radio Jati Saboy untuk pertemuan Jati Lam Sorop Adau Ite. Nyawa Slit bersekita pasal World Cup, Piala Dunia, Cup Dunia 2026. Penyokong-penyokong France sudah tentu no lama saya te rasa sedih-sedih genau. Tapi ada yang sedih kakak lagi ro pelawanan untuk France sekali lagi untuk ngalap tempat yang ketalu meandi tempat yang keempat yang ombo mentong kilano ataupun dondom suabno aro sekinan game lagi sudah tentu no England bertamu me Argentina lam pukul talu dondom. Isaikah yang akan timo final? Me isaikah yang akan mompos timo pi third place playoff? Jadi sama-sama jah jati ngintong. Enggak no olah dalam sado talu-talu perlawanan lagi jemaah sudah termasuk suap no. Talu perlawanan lagi untuk World Cup 2026. Untung suap no, England Argentina lam pojam ada bulan lam limo dondom third place playoff. France bertemu mea yang ala untung itu mungkinkah England, mungkinkah tim England, mea mungkinkah tim England. Ataupun Iseka yang akan timo final lam dongopod dengan bulan ni teklano lam ada satu minggu agu arokah tim Argentina ataupun arokah tim Argentina ataupun arokah tim Argentina yang akan bertemu Spain ataupun Spanyol lam final dongopod da bulan. Jadi sama-sama lah jadi ngintong debaran World Cup tahun ini je mau slid. Masa itu kakak lagi yang paling suanggul Mbappe me balu gol, Lionel Messi balu gol, me ani Erling Haaland turu gol. Yang boleh yang akan mencabar lama saya teh do tempat yang paling sawat, you know, antara Harry Kane, Jude Bellingham, ino yang akan mencabar sebab rote akan lagi dalam perlawanan World Cup terjemah Roslin. Jadi isekah yang akan kalap Golden Boot, mea ani isekah yang akan kalap top assist dalam tahun ini lah. Sama-sama aja jadi ngintong pukul talu dan nom suap no. Isekah yang akan menang, isekah yang akan alah. Jadi antara do TBT akan arosinan game 60 jam dah bulan, mea dopo dah bulan. Okey, aku akan terus lagi ngimit berindang bersama mea pertemuan jati lam yang setahun sejam awal selid. Berindang bersama lagu-lagu yang sudah pun studio aku untuk pertemuan lam rancangan di SA Lam Seri Badau Teh.

0: Oke, Radio Jati, tangguh bersama Maya Broza.
1: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turuk ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, drive nyugut limit laju yang tenatap, dari drive lam masa keadaan nita. Maya, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin itetat Radio Jati.

Pukul 4 Seri Badau, Menjur Seri Badau, Mea Salam Sejahtera bersama Ji Zamri Naik. Lama lupa berita, talam berita RTM Kuching. Bersama Mea berita yang mulu-mulu. Dua projek serebat program transformasi dari bandar RTP Dun Opar akan alam memanau lam SMK Lunduk Mea SMK Sematan. Adun Opar Bili Sujang Mara, do projek ino, yono projek penakut standard Dewan Makan SMK Lunduk yang berogo RM150,000 me projek penakut standard Kot Alan Ngayam SMK Sematan yang berogo RM100,000. Pemenawan projek ino untuk nyedio keadaan tebiru yang lebih selesa, kondusif me selamat timo sekolah. Beliau makan ino dalam acara nyara tapak projek RTP lam Lunduk. Kajum beliau lagi, kerajaan-kerajaan penakut standard dalam SMK Lunduk akan ala narus secara berperingkat nyugut keperluan mek pembagian usin. Ia memposno nambah moncoy Dewan Makan serta kemudahan lain yang perlu alan ngalap magat. Bahagian Sibau akan jadi jelamat dalai Arsawit Internasional Marathon 2026 dalam 22 ada bulan 11 yang akan ala negari dalam dataran Tun Tuanku Bujang. Deputy Presiden Bahagian Sibau, Christopher Rangga Unting Mara, bahagian no ngal target ala bahagian sesuang 5,000 ngulun jelamat bersimbul tad selalu mea dari bau negara. Marathon ino nato hasil tad kerjasama Rimbunan Sawit Berhad RSB mea kumpulan petugas pelancongan Bahagian Sibau. Acara ino nyidio 4 kategori berlumba simbul yono 42 kilometer maraton panu, 20 miso kilometer separuh maraton, 40 kilometer meak talu kilometer. Maraton ino nyidio usin tunai keseluruhan sesuang 260 miso ribu ringgit. Sebelum ke kimut tempatan, rakun-rakun polis dalam Lubuk Antu dono gedebe sebab diyakin kerangkit sebagai keldai akaun lampopo kes nipu secara online. Toto bagian siasatan jenayah komersial daerah Lubuk Antu, Inspektor Muhammad Asiraf Azmi kepala operasi untuk ngarakop suspek yang berumur lam olot 20 tahun. Siasatan kalapandai suspek sebagai keldai akaun untuk do kes nano modal yang jeparo, sinan kes nipu tawaran kerja, sinan kes nginjam usin yang jeparo. Selain kesino ngerangkit dalam Pulau Pinang, Sabah, Pahang, Mekedah yang ngerangkit rugi lebih dari RM100,000.

Upis pengangkutan tengah alun-alun JPJ Cabang Kapit aru memanau ops dada mea jelama dereba rakyat dereba negara PIWA secara bersepadu bersama agensi anti dadah kebangsaan AADK mea Upis Immigration Malaysia lan tengayo selirik Kapit mentong kumai. JPJ Sarawak nyugut keterangan lam Facebook rasmi no mara sesuang 200 buah mentuka rapuh jenis aru peneresa lam operasi ino. Hasil pemeriksaan kalau pandai popong kesalahan antara no nganak lampung HID LED yang unjop nyugut spesifikasi unjop lesen reba mentuka lesen mentuka naik timpu serta lain-lain kesalahan yang ngerangkit aspek teknikal mentuka. Dalam operasi yang sama AADK yang memanau pemeriksaan timbul pendapat ngulun individu serta apat ngulun tadioro nalak pandai positif dadah jenis metapetamin. Tindakan setahus no penanau laku AADK nyugut bidang kuasa agensi no. Sementara ino jepang kes yang merekod laku PIS Immigration Malaysia dalam sawat operasi ino penanau.

Di mga osli, di nun siya berito, tarus bersama lam pertamuan untuk rancangan denang Sari Badau lam jam yang kedua. Mujur Sari Badau, mea salam sejahtera.

0: Mas bersama Energetic sudah tentu dalam kenal.
1: Bos atau semilau simpang, ingatlah untuk naksiknya dulu. Jaga keselamatan sesama jati yang anak tengayo alun-alun. Hai, aku Sharon, takut bersama.

0: Radio Jati, sudah tentu
1: lam genau. Hai, aku Ilai, kamu bersama.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bintang hapus serentak lagu. Bersama Hendri Syati, Sudirantono, Lam Ding Genau.

Okey, mostly Dagus dia berindang bersama sebuah lagu tak jenis Wong, lagu yang terangkan senginan ngaran bersama dalam pertemuan jati untuk seribu daud ya pertemuan dalam siaran di SA perkongsian jati status mostly tentang aktiviti-aktiviti yang akan langgari dalam kawasan Limbang dalam bulan balu itu kelano dalam balu sampai siap mengada bulan balu 2026 akan ada pesta lumpur bebuak 2026 dalam lumpur bebuak kampung Meritom Limbang. Apa banyak aktiviti yang akan langgari, you know, bebuak warrior kategori menai bintal kalat talu penjuru melastik 5 meter kategori menai ngelastik 4 meter kategori kekimu ngayam kaki talu pertandingan luncur terjauh nakod ataupun memanjat dinding climbing wall seterusnya reka cipta lumpur bebuak bola tampar lumpur bebuak pertandingan petang terbuka, gubahan bunga hidup, rentas desa, mewana anak-anak, mewana dewasa. Itu antara aktiviti yang akan langgari dalam pesta lumpur bebuak 2026 yang akan langgari dalam balu sabu siam pada bulan balu 2026 dalam kawasan lumpur bebuak kampung Meritom Limbang. Seterusnya, dalam talu miso ngada bulan turuk sampai do ngada bulan balu jadi jemaah Oslid akan langgari pesta makan tahun kedayan Limbang 2026. Perumboh pesta itu kelano akan langgari dalam kampung Nauran Limbang. Yang bo lam montong lam adau yang membolo malam bayuh talu miso ngada bulan turuk pertandingan alai kapo pertandingan alai bangis persembahan jemputan persembahan kebudayaan montong yang kedo montong kebudayaan sengada bulan balu pertandingan kepala kapo pertandingan kepala bangis persembahan kebudayaan me persembahan jemputan me acara perasmian IFKACL do ngada bulan pertandingan junjung kedayaan simbolik perasmian PMTKL 2026 persembahan kebudayaan demo permainan kuit anugerah keluarga contoh cabutan butuah jamuan makan tahun me ani demo makanan tradisi ite antara aktiviti yang akan lam gari lam pesta makan tahun kedayaan Limbang lam kampung Nauran Limbang yang bupa pemancap persembahan kebudayaan me tradisi etnik kedayaan Limbang me jemputan kedayaan seluruh Borneo akan bersama muyun lam aktiviti no kila no jemaah Osli. Jadi do aktiviti yang akan langgari lam Limbang khas no untuk ngeramai lagi ikut temului yakni temului domestik khas seperti jati itulah yang beliau ngintong aktiviti-aktiviti yang akan langgari ya jemaah Muslim. Okey, terus lagi berindang bersama lagu-lagu yang sudah pun studioku untuk pertemuan lam Soro Padau te pertemuan lam rancangan Denang Sebadau. Terima kasih Timo Myun yang bersama nyukirap moja sehat malap kongon. Semoga Myun lam keadaan yang sihat-sihat saja lam Sebadau te yang berbuat driving muncul-muncul driving Timo Myun Slid. Semoga selamat sabar Timo P. Destinasi-destinasi yang tenuju dalam Soro Padau te. Timo Myun yang kakak lagi berkerajak. Muncul berkerajak Timo Myun. Terus narimu diang mamis. Terus bersemangat untuk memanau aktiviti ataupun kerja-kerja Muyun ino mea labi muncul lagi. Semoga dipermudahkan segala urusan Muyun mea ani segala kerja Muyun langsung sebarat teh.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara. Jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure, serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa sandaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Disamping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan Rahmah Madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini, 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program Jualan Rahmah. Berbanding tahun lepas, jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program Jualan Rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program Jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atalanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran, laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Limbang FM, pasti di hati.
7: MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Muncul-muncul sama. Drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Muncul-muncul drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati. Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Okey, jemaah muslim bersama dalam pertemuan untuk rancangan ROCK Lam Sorok Padau. Terima kasih Timur Miun yang bersama Hasno yang sudah pun on the way muli ke Raja Moncoy Moncoy Driving yang kakak lagi berkeraja Moncoy Moncoy berkeraja ya. Terus berkeraja dengan remote yang paling mamis. Terus lagi berinang bersama dalam pertemuan itu untuk berinang bersama lagu-lagu rock.

0: Radio Jati, sudah datang dulu no, dalam kanal.
1: Oke, Agus Jabari nambah sama sebuah lagu Tad Fabians, Kehancuran Sebuah Cinta. Mau sini 5 menit lagi, jadi akan bersama dalam pertemuan jam yang ketuk kita. Jadi aku ngapung nubuin bersama sebuah lagu Tad Wicitra, Mira Idora. Lagu itu nutup pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisaya Aruna Malaysia 5 FM untuk pertemuan edisi Pudimong ada bulan turut tahun 2026 Adal Talu bersama DJ. Jadi terima kasih Mamiun yang bersama DJ tak berlepul pertemuan jadi dalam suruh pada waktu mai ataupun saya pada waktu mai sampai suruh pada waktu. Semoga Mamiun terinang selit lagu-lagu yang bersama Mamiun sawan talu jam ini. Jadi untuk video sejak pertemuan jadi dalam suruh pada waktu aku Zamri naik nyabit moncoy so pada waktu Mamiun selit. Moncoy jadi bersama lagi dalam Adal Limo teh. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Aba.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak
2: YFM Segulai Sejalai.

0: isi mimpi kaknya di penanyi tok meh peluanua. Berserimai ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Ya, selamat lemai, peringat ke lemai itu sahaja lemai jam kita 6.14 minit lemai. Okey, untuk biasa hari itu 15.07 tahun 2026 3 jam di konti 6 hingga pukul 9 malam tu lagi ya. Engkau DJ MA tahu ke TU di Bandar Kuching gari kita itu ke mana wai bala kita ke Benar Dereba jam ke dia tu ya. Pulai gawak, mansang gawak. Okey, ngarap ke sama-sama kita nya berjimat-jimat ba jalai alun sama liku negeri palam ke dituju ungkap ya lemai tu kita ke semampai ninga kami di selampur hunua kita. Terima kasih yang menyemanyu atau megak didingal secara online hingga RTM klik ya lagu rancang lagu keterubah ya lagu di sada Pretty Nina ngau lagu ya dunia pengerindu ya ngarap ke pengerindu kita nyak majak ngerembai majak berbungai ninga kami nintiang hari nintiang jam segulai sejalai ngau kami. Okey, bakal selama nintiang hari tiga kita dekat mendiang ke berita ngelansa hari kaban kita Halloween sibu pukul 6.15 minit lagi ya. Tang sebenarnya nginjau lagu hari Daniel Patrice ngau Danny Umpiang Engkiniang kakia lagu ke disediakan ungkap ya sadalmai lemai tunggau kami di YFM.

0: Terima kasih Pulau Program di YFM Kuching ke Lemai Tok Pian Megak Merik. Selamat bertemu baru dengan kepala kita ke Bisik Mending ke report kami lebih lagi dalam Hello YC Bungkuk ke Lemai Tok buat program sada Lemai kita. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci tau ke dibaik kami yang resibu mengenang site program ke dekat diatur buat minggu baru ke dekat rata ianya hari Sarawak tahun 2026. Kita sama pula nemu Megak Peningan dia alai sibu jadi terumah dongatur pengerami nyambut hari Sarawak rengat menua Sarawak ke tahun tu ngau ramai jakok kedai kena Sarawak maju makmur segulai sejalai. Jadi aku ngerawup ngau cara ngerampas program ke bisik diatur berengkari 20 ngagai 22 bulan 7 2026 ianya bisik kanifer jualan untuk diatur ba stadium tertutup di Sibu belabuh hari pukul 8 ngagai pukul 10 malam udahnya. Bisik Megak Zumba bak dataran Tuntung Ku Bujang tok pun 20 hari bulan 7 2026 belabuh hari pukul 7 pagi. Lalu bak hari site ianya 21 hari bulan 7 2026 bisik majlis kesyukuran tok Megak dekat diatur bak majlis bak masjid Anur di Sibu pukul 6 lemai. Lalu Megak majlis kesyukuran untuk pengharap-pengharap bukai tok dekat diatur bak sebengkai utir ke Tebilang di Menua Sibu pukul 6 lemai. Nyak program 21 hari bulan 7. Udah nyak bak hari nyadi tok kari besai mainnya ilak 22 hari bulan 7 2026. Belabuh hari pukul 7 pagi bisik Unity Walk diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang di Tangkan Megak bak hari kesama muak kengal hari bisa Tan Hall dekat diatur bak Dewan Konselor Tuntai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS ngau ke penudi sekali urungnya pukul 8 dia bisa perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat untuk diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang. Nyalai semua kita dan sikit di perancang di pintar ratai ngau nyukung program nyambut Hari Sarawak tahun 2026 dalam tempoh 3 hari berengkari 20 ngakai 22 hari bulan 7 2026 ya. Udahnya pulih ngakai berita tik kedua tentu tak ungkuk balarana tak ke orang kesikir rinduk ke belanak Megak di serata menua kita alai kena bulan 11 ke dekat datai di pelabak ke bisik 5,000 sidak ke dekat ngau ngambil bagi bak acara maraton antarabangsa Arsawit 2026 ya. Jadi sidak kedatai itu ke semina hari menua kita ditempuh dan Megak hari menua luar. Kali itu program belana dekat diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang fasa 1 ngau fasa 2. Jadi pengawak tu ialah kena 22 bulan 11 2026. Tajak pagi lama peningah. Jadi kita ke dekat register dan sikit di asuh di perancang register tumu ya. Udahnya nanti kita medak berita atau ke penerang ke bisa udah dipansur ke sapi residen bagi menua Sibu Christopher Rangau Unting lebuh di kerana pengarang berita apin lama tu kuda. Jadi pengawak tinggal tu maraton tu Megak Peningah Siti hari peminta bala mayuah berduduk hari sambut ke mana bab program separuh maraton RH tahun 2025 ingin kemari ya. Empat itik kategori mayatuila ianya maraton penuh ke penyawah 42 km, maraton separuh 21 km, larian kompetitif 10 km, ngau larian santai 3 km ya. Nanti kita medak prais Megak cukup mana diungkup ngagai bala sidak kemenang bak tiap itik kategori nanti dipulai ke sekali penyampau duit ianya RM261,000 ya. Jadi bala kita punya kaku hari pun tadi dipinta daftar atau register tumu dengan platform Checkpoint Sport atau ke BIB sebedau atau ke kena 31 hari bulan 8 2026 tahun tu ya. Jadinya berita ke dikunci aku dalam program atau ke report Hello Y kita hari Sibu buat program sedalam main kita ke ngali hari tu ngaunya aku nyurut ke direk nyari buat berita-berita bukai dia aku dekat berkunci ke berita penuh ngau balap hingga kita ini. Sebab aku nyuruh ke direk sekali lagi aku ngambil peluang orang untuk mereka selamat nyambut hari Sarawak ngakai semua kita. Mupa dulu aku, bye-bye.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Hello, I Sibu baru dari Kenatai ke Lucia Thomas. Mai jam kita 6.24 minit lemai. Ya, kemudian berapi jam ke dia tu ya. Selamat berapi meh sambil-sambil ninga kami. Okey, terima kasih Wai. Semampan lekat ninga kami ya. Okey, lagu di sana tadi bersumpah masuk neraka. Tu lagi Covenant. Udah nasib tua.

Ya ke baru mukam radio on radio lemai tu ya ninga frekuensi kami sada lemai. Terima kasih bagi selama pukul 6.40 lagi aku limpang dulu macam pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu ya. Tasunya nginjau Jeffrey Jack hanggau lagu ya Ukai Nanya Ngapa. Selamat ke Cermanga dan ngau medium Doris kena mending ke forum kita yang baru rantau jalan pulai ke Moyan. Terima kasih ya.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pesan itu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, yeah, jam kita pukul 6.40 minil mai. Berenggat ke terubah tu, aku maca pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ke terubah pesan pemati datari Amber, madah ke pemati apa ya, munan anak ubung tau ke apa Amber. Di rumah tuan rumah ringkai di Seremat Engkelili. Niang tu dekat di Intu Bala Manyuh, kena ke malam tu 15.07. Di Anjung ke Pendam kena ke 16.07 hari 4 pesan di 7. Ngagai semua kaban belayan di Tiris Miri di Bara di Sebangki Pandak ke Panjai. Bintuong Bala di Batu Pansap Kedang Indonesia di Suh. Sayat Nangak Kumpang, Rasau, Kumpang, Pauh, Kumpang, Langgir, Danau, Kelampuk. Ngau ke belayan kebukai kenulih dirintai ke ditumagang kita ke ngelala niang. Munan anak ubung dipinta datang ngagai rumah. Tua rumah ringkai di Seremat Engkelili. Penerang ke silik atas telefon ngagai anak niang tumpu. Ianya Amber nak lumur ya 013-2356-642. Pesan kedua, datai Ari Michael anak Endu tau ke apa jantiang madah ke indai ya, inya inja anak manggan tau ke indai Michael tau ke ini jantiang. Udah nadai pagi tu tadi 15.07 bak hospital miri pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampit Sangkung di rumah Liba Nangebuak, rumah Philip Jantiang di Sangkung Bejawai, Lasi Mit, Lasi Besai. Indai Tunsi di Bekiu Marurun, Bala di Nanga Sepituh, Rumah Anggit, Rumah Berayun, Kebelayan di Serau, di Batang Ai Julau, di Batang Ai Marurun, Batang Ai Kenawit, Batang Ai Mujuk, Ngau Bala di Batu 13, Indai Bari Sebilik di Batu 9, Ngau semua kita kena boleh diperintai ke ditumbagang nama, diminta datai, ngagai rumah, Tungku Tanjung Udul di Julau, Niang Inja Anak Manggantuk, dekat di Intu Bala Manyuh kena ke 16.07 pagi lah. Di Anjung ke Pendam kena ke hari 5, 17.07. 2026 derang ke sili atau telefon ke Indai Jantiang. Nombor telefon dia 019-878-6377 atau ke Indai Mausers. Nombor telefon 019-887-4796. Ketiga tu kita ngalih ngagai pesan ngetas ulit diterima datari Sharon anak seli ngari ke Sidaya Sebilik. Madah ke pengawal ngetas ulit niang apai Sidaya inyak niang turmas seli anak manca kena diatur kena ke 18.07 hari 6 barumah seli Sungai Menuan di Kapit. Pesan di 7 ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Serikai, Johor, Sibu, Kuching, Bintu Lumiri, pemanca pengulu kepala tuan rumah di Genturung Bukit Goram. Semua kabar belayan kenala niang tu kena boleh diperintai ke ditung magang madah ke pengawal kita sulit dekat diatur 17 hari bulan 7 nguan ulit. Kau kita sulit diatur 18 hari bulan 7. Penerang ke sili atau telefon ngagai Basi Alang. Mena lumur 014-6135-298. Kau tahu ke Stanley Silang 013-859-3273. Pesan keempat. Pesan ngetah seulit niang ex tuan rumah Anyu anak Dingun. Pesan tu datang dari Lembah anak Anyuk madah ke pengawal sulit niang apa ya tua ex tua rumah Anyuk anak Dingun bersuara bungai kena ke lemai 17.07 hari 5 pengawal ngetah sulit diatur pagi 18.07 hari 6 bak rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalai Entabang di Pakan. Pesan di 7 ngagai kabar belayan bak semanjai Jalai Engkamup di Pakan di Nanga Pedanum Ngau Ulu Pedanum Pakan Bala di Nanga Balut Julau semanjai Jalai Shin Yang Pakan di Jalai Uak Pakan ngau semua kita ke sigi ya ngelala niang tu dipinta datai magang. Pesan ke seratu datai ari Josh anak muari tau ke apai nyantau madaka pengawak ngetah sulit engkau ngambil yang terbalu niang binia Diana anak jagah tau ke indai nyantau diatur 18/07 kena ke malam hari 6 anguan ulit dekat di kertas kena ke 2 pagi dini hari. Jadi pengawak tu dituju ngagai semua kebelayan ke diau batu 14 nyentuh ke batu 26 Jalai Bintulu Miri bala di Jalai di Jemukah Sebakung bawah di Bintulu Sibu Kapi Batar Rajang Suai Niah di belakang engkau semua kita kenalan niang Diana anak jagah atau ke Indai Nyantau di pindah datang ngagai rumah alih Sungai Abau batu 26 Jalai Bintulu Miri kalau pendarang kesilik tau telefon ngagai lumur tu nya 0198851542. Lagi aku nampak baru pesan berangkat kedua hinjau Alvarez Lajah. Engkau lagu ya tetap bakal selama sedalamai di YFM.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Lagi nampun pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
2: ke sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: 2025. Pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Ya, nampak baru pesan berat bak renggat kedua tu datari Mamca Anak Awiang madaka pengangkatan sulit Gang Lembuang indah niang apa ya Awiang Anak Ugun kedekat diatur ngetah sulit pagi 18.07 pengangkatan Lembuang kena ke 18.07 pengangkatan diatur bak rumah Sidak Yempu di nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke dia di rumah sebeli nangadap batang Rajong di Kapit, bala di Nanga Mikai, di Nanga Buyak, Nanga Buluk, Nanga Peraran, Pasir Nai, Nanga Setapang, Nanga Melak, akan berbelayan di Baliah, di Sibu Jaya Ngau. Semua kita kenalan Niang Awiang Anak Ugon akan lain penerang kesiliat senentang pengawal itu kita tahu telefon ngagai Mamca Awiang dengan lumur ya 013-663-1039. Pesan kedua, pesan muai basah ianya Niang Bungang tau ke Bunggang Anak Singkang. Pesan tu datang dari Kepala Pengajar Richard Anak Bunggang. Pengawal diatur 18.07 pukul 10 pagi bak rumah Yempu di Kampung Muhibah Lorong 3 di Sri Aman. Ya, pesan dituju ngagai kebab layan di Memalui Sekerang, 4 buah rumah di rumah Thomas Pelasuk Sekerang, rumah Buma di Entalun Sekerang, rumah Johnson di Pematua Sekerang, rumah Unggin Kejemut Sekerang, bala di rumah Tam Merindun Lebuh Antu, situat akan serit di Lidung, rumah Panjai Lidung di Jalan Lidung Petung, bala di Lipat 4 buah rumah, di Tembung 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat Sekerang, Bukung Pelasuk Sekerang, gau di Setugaan Keliling, gau bala di Duri Bangat, gau bala di Aur Bangat di Jalan Lidung Petung, gau semua kelayan bak sayat di Nanga Kumpang Kuching, gau semua kita kenalan Niang Bungang tau ke Bunggang Anak Singka kena boleh dirintai ke di Temagang. Dibintak datai kena ke 18.07 10 pagi bak rumah Yempu di Lorong 3 di Kampung Muhibah Suriaman penerang kesiliat. Tau telefon dengan Kepala Pengajar Richard dengan lumur ya 013-8189-550. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit lalu pengak berantu datari Dilang Anak Ungkut tau ke Apai Iva madaka pengak ngetah sulit lalu berantu Niang Indaya ianya Niang Labe Anak Naung tau ke Indai Dilang tau ke Bini Niang Ungkut Anak Geramung. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelala Niang tu pengawal dekat diatur kena ke 18.07 ngetah sulit jam 8 malam diatur bak rumah Rafael Ramba di rumah Keruh Batu 35 Tamin. Penerang kesilit tau telefon ngagai Ucuk Niang tu enya Nala lumur telefonnya 011 1952 5998 tau ke layang 011

tinting melaban di Sungai Kelampai di Seratu. Mada ke pengok muai basa ke niang menantu ya canda anama jatuh ke indai jinggan. Adakah diatur 1897 hari 6 pukul 7 lemai dengan acara sembiang. Pengok diatur baru maharibun di tinting melaban Sungai Kelampai di Seratu pesan. Ditujung ngagai bala di rumah Dennis tinting remat rumah Anita balai badak. Bala di rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung di Ulu Roban, gau semua kita akan boleh dirintai ke Dituk Magang. Dibinta datang ke rumah Ribun, Sungai Kelampai di Seratu. Kalau penerang ke silik atau telefon ngagai William Lawson, dengan nombor 014-575-2457 atau ke Alexson Bungin, dengan nombor 011-120-38069. Pesan ngetas ulit datai hari tua rumah bangit anak jantan hari ke sidak sebilik madah ke pengangkutas ulit niang indaya engkuan anak biduk dekat diatur pagi 1997 hari minggu baru mah bangit batu burak batang igan sibu. Pengawak nguan ulit diatur kena kelemai 1897 pesan dituju. Ngagai kabar belayan kediau di Durian, di Sepau, Menyan, Naman, di Senibung, Pasai, Rasau, Tutus, Sebedil, Sentosa, Sibu Jaya, Rantau, Panjang, Batu Burak, Penasu, di Aup, ngau di Engkalat, ngau semua kita kenala niang engkuan anak biduk tau ke indai tuan rumah bangit tau ke bini ex tuan rumah jantan penerang kesilik. Telefon dengan tuan rumah bangit kenal umur ya 013-8484-4146 012-8334-1146 tau ke jamit 010-9453-418. Sudah nyikan ke jam kedua sudah lemai nginjau Richard Wanda merindah kita ngau lagu ya Nuan Kusayau Belama.

Ya, berjam ke 2:30 dulu hari di menua kita malam tu engkau tu mu pagi-pagi lah ya 16 hari bulan 7 malam lagi bisi hujan bak sekadar endur di bagi menua seri aman betuang serikai sibu muka kapit bintulu miri engkau limbang nada hujan bak kucing serian engkau semarahan gaya tasik di menua kita bergelombang ya kusuang puan 5 hanya duduk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari utara barat laut enggak pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyak gari kita dikeluarkan upis meteorologi kita. Okey, terima kasih ngagai pemesai ke gawak lemai tu nah. Tentunya sehari-hari tadi kita berandau ke Sentang Siti Megat main bul ketika diatur dini hari lagi pukul 3 England bertemu dengan Argentina untuk ia main ke BC diatur berebut ke slot final neh. Okey, ngarap ke England menang lah. Tunggu pagi lagi ni. Tang sebenarnya kita berperintah dulu tu lagu di sada Eric Abang dengan Chris Van Fowler Telia. Udahnya, nyapa boleh kita di FB kami YFM Iban.

Ya, 7:30 dah kami nak berikan berita lemah hari UFM. Tapi dah nyanyikan dulu dengan Facebook kami, Jonas Tulang MA. Pagilah England, Argentina, nyukung England. Okey, kakia. Selama itu, berlawak ke Sardin Bab 1, meh kakia. Okey, lagu kena merindang Bala Kaban. Ya. Ya, minta lagu What Rock, kena merindang Humphrey William, Jeffrey Panting, Freddie Michael, Robert Masni, Daniel Anding, Daniel Juan, William Manju, Davis Kedid, Balda Anai, Max Jen, Lita Mesila, Muhammad Arman, Hidayah Abdullah, Sultan Patrick, Stanley, William Ganti, David Boniface, Balai, Matthew Balai, Dunstan Boniface, Burhan Jaih, Jeffrey Bunda, Jawan, Gau, Kaban-Kaban, Kebukan, eh? Panjai Rintai, Badiak, Ngerakai semuanya, Terperindang, Lengu Nainai, MA, Engkayu, Lemai Tu, Semina Daun, Sabung, Rebus, Gulenggau, Salai, Gau, Lauk, Ikan Masin, Adih-adihnya, ya. Cecilia Kumit, MA, selamat bertugas di konti. Rini Sabai Mega minta tebah ke lagu Igu Anthony MA, lagu Meligai Pengurindu. Boniface EP di Selepian MA, lemah itu minta lagu Ramjana. Bisi Maya berpurut semua, kena berindang Kabannya Rengga Sengga, Terumah Igang, Apai Muak, James Anyau, Solomon Pagang, Chai Linang, Dennis Selani, ada bala tu di Selepian Tengah. Enggak semua bala kengala kumeh kekia engkayu lemah itu makai buah teruang kekia. Robert Ganja, Robert bin meninggal program kita. Terima kasih yang memanyu. Abal kita ke dekat nyapa. Tahu aja lawak ngagai Facebook kami ya. Surat kita ke Agi Berperindang Sadalamai. Nyentuk ke ngagai pengujung program kita pukul 9 malam tu lagi ya. Agi berindah kita tu lagu Kedisa dan Josephine Jalin. Nyak ya lemas dalam pengerindu. Kedua lagi yang lagu ri Angguang Ili. Asa Laban Pengerindu. Ya, terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard, pekit prau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nanti kita berhati ke main bola dunia FIFA 2026. Mudah berkah diatur kena ke 11/6 tu tadi. Indah berasa ya. Kalau edisi ke-23 tahun 2026 agak main bola ke tahun tu ya. Ngayan ke-48 bengkah tim. Abah edisi ke-32 bengkah tim maja. Ya, 104 bengkah main ke besi dibuka. Kudah di pedak bala kita bah RTM klik ya. Kalau pagi lagi England gaw Argentina tim kemenang okey dekat nyingkang guys slot final kita kalai nangkan ke pagi lagi dia main berebut ke penduduk ketiga dekat bersatu gaw tim Perancis enyak tim kalah meh pagi lagi ya ya kemenang dekat bertemu gaw Spanyol okey renggat final kita tak berasa ni 11 bulan kita dah duga-duga ba Mua TV tengah malam dini hari piang juga pagi hari kita dah nungak TV. Okey, tanya piang ngarak ke kitanya lantar magang lah ngerja bahawa kita ni tengah hari ni tengah jam ya rindu-rindu gam dan membul tang kerja kita megak tetap di kemujur ke megak ya ndaklah ga kita nya lelinuak mata ba upis neh pengawak ndak dikerja mati kita 7:30 minit lagi mending ke berita lemai hari kami di YFM. Okey, nginjau lagu ST12. Lagu yang aku masih sayang dan yang kita mendengar berita lemai hari kami ditangkan kau lagu-lagu kau dah diperintai ke megak ungkap yang lemai itu sadar lemai kita 15/7 tahun 2026.

0: dan kita Penyiaran Pagi Y 9-12 Nyala Kena hari Lentak Nali hari Sada lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.
2: Jam kita ada terpukul 7.30 minit lemai. Selamat pagi, kami nak buka berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 3/15/7/2026 batang berita. Arus 5G dalam bangunan bak BCCK dekat nyukung program ke besar-besar. MCC 2026 mudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulu jadi palon ke baru lagi untuk ngatur hackathon Sarawak 2026. Kita sebelum ke isi berita. Palon Convention Borneo Kuching BCCK jadi palon ke terubah di Sarawak ke nerima bungkur 5G cara terus. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke arusnya mujur di pejalai ke dengan pengawak timutar ke penanggul arusnya dalam bangunan IBC. Kandang endur ke besi arus Ultra 5G-nya nyerangkum kandang endur ke lebih hari 3,740 meter persegi pemesai tulis ngada ke arus internet tiintap serta laju. Pemujur pengawannya megak dikarap ke ulih dikerembai ke ngagai BCCK2 di projeknya udah tembu ilak. Ia masa ke jaku tu berserimbai ngau pengawak pemandang ngau awam perkara air ngau air kamah antara bangsa Borneo Big Week 2026 di Kuching. ...15 penetap sudah dikeluarkan ke Malaysia Conservation Conference MCC 2026. Sapin Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talif Saleh madah ke tutukan nyadi ke Malin dikena nyaga ngau ngintu utai tumbuh ngau utai hidup kelimpah hari pemeruan rampak menua di Selampur Malaysia. Penetapnya dekat diambil nyadi kelalau bak agensi terpejalai ke polisi ngau atur ngintu rampak menua. Ia masa ke jakutuk bak pengawak ndur nutup MCC 2026 di Kuching sari itu tadi. Berbangunnya Datuk Len Talif madah ke pemujur sebengkah-sebengkah awamnya endak patut seminat diperhati ke hari sukut pemanyuh perkara ke dibantai ke tau ke randau ke bisi diatur. Pemujur yang megak patut diperhati ke hari sukut polisi ngau atur tulis meri empas ngagai pengawak nyaga serta mulai ke pemanah utai tumbuh ngau utai hidup serta pemansang menua ke meruan. Hasil pansiat sains megak patut diansiang ke kena meramu polisi ti boleh nguntung ke rakyat ngau rampak menua asal. Nyalai bala pengajar patut ngumbuk raban orang ke ngagak polisi ngambil ke sidak tahu Arab ke penemu orangnya boleh diansiang ke kena beri hasil ke pragmatik serta tahu meruan. Pekit pemansang teknologi ngau innovation intensive hackathon dalam tahun tu dekat diatur ba 4 bengkah ndur kelimpari Kuching Sibu Ngamiri Bintulu dekat jadi palan ke baru ndur ngatur pekitu Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakal Datuk Seri Roland Sagah Wiin madaka pekinya ditagak ke diatur 14 ngau 15 hari bulan 11 tuilak. Pengawak ngeregister dia tu dah dibuka lalu tahu dikenatai ke dengah website program tu. Ia masa kerja kutub bak pengawak ndur ngelancar ke Sarawak Space Challenge di Kuching. Kita dah tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak bisik penduduk ke strategik ke pemansang menua Tuai Sekretari Baupis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak ukai seminat kaya ngau macam-macam budaya ngau pengeraja asal dan megak ulih nyadi pengurandang transformation digital ngau pemansang ekonomi baru nyalai raban orang ke gawak ngau UPIS Menteri Communication udah diasuh semampai negak ke kerjasama strategik antara perintah besar ngau Sarawak kena ngerembai ke access communication negak ke penau digital serta ngelaban pengau orang ting ngerembai ke berita-berita bulak raban dari UPIS Menteri Communication megak udah diasuh nentu ke penguntung hari ekonomi digital boleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir ngau kandang menua ke jauh di ulu sungai. Dato' Abdul Halim mansut ke Jakutuk bak pengurami anugerah perkhidmatan cermelang tahun 2025 UPIS Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching. Bak pengurami itu 84 ikut orang bisa nerima anugerah perkhidmatan cermelang 2025 Zon Sarawak di nyerangkum RTM Sarawak UPIS Wadah UPIS Komunikasi Komuniti bernama Ngau Finas. Tuai Sekretari Baupis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah seduai Tuai Pemesai Eksekutif Agensi Berita Menua Malaysia bernama Datin Pendudukan Nurul Afida Kamaluddin. Sehari itu tadi bisa nemuai ngabas tukang gambar hari unit komunikasi awam Sarawak UKAS Jai Tepus Bak Rumahya. Penemuannya diatur oleh Jurah ke Bantu Tabung Kasih Ed Hawana X Telekom Malaysia TM. Jai Tepus ke berumur 60 tahun diliput ke sakit laban bisi utai tumbuh dalam perut ia kenyau hari bulan 2 tu kemari. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke program bernamanya diatur kena ngabar serta mantu raban media ke sakit tak ke bisi penanggul dalam penghidup. Perbangunnya Datin Paduka Nurul Afida madah ke 46 ikut penurut pengemaran media di Sarawak udah ngasai ke penguntung hari tabung kasih Ed Hawana sekumbang wang turunnya ke ditumbuh ke dalam tahun 2023 sebab 6 ikut pengemaran media di Sarawak bisi udah nerima bantu ke diberinya. Agih belanja projek MIT menua pesisir tau ke MRP renggat kedua bisi udah disadung ngagai 37 bengkas serakup ngau gerempung apa indai anambia ngau bala pengajar PIBG di Belaga. Sapi Menteri Utility ngau Telecommunication Dato' Lee Wan Lagang madah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program Kementerian Manyuh pengabelajar ngau program pemansang anambia baru ngat ke terubah tu duit RM505,000 bisi udah dipasuk ke terus ngagai akaun penerima. Bantu ngagai komiti pemansang ngau pengelikun tumpuk pendiau J3K Rumah Panjai dekat diberi dengan fasa ketiga nanti proses minta pemendar ngau pengawak ngeluar ke agih belanjanya udah tembuk. Dato' Lee Wan Lagang tilalunya di Kaban Kunsin Guri Belaga mansut ke Jakutubak simbol pengawak ndur nyerah ke cek MRP Sita Kaunsel Negeri Belaga ke diatur bak bilik awam UPIS Pelilih Menua Belaga. Penusangus bak Taman Negara Niah udah mujur dipadam ke sehari itu tadi. Penerang dari bilik operasi UPIS Bomba Menua Sarawak madaku operasinya tim masuk hari ketiga sehari itu dipun ke ngau pengawak kenguna helikopter UPIS Bomba. Operasi itu diperjalai ke ngena teknik water bombing. Urung pukul 9.45 minit pagi tadi serta tembuk urung pukul 12 tengah hari. Bak operasi itu 20 operasi water bombing bisi diperjalai ke kena madam ke api di ngangus ke dandang babas kira 1.62 hektar pembesai. UPIS Bomba dengan kangau pasal penusah angusnya kensana kenyadi bak dua bergandur enya bak tisi Bukit Traders Cave ngau Kuala Hangus. Penusah angusnya dipelabak ke pun ari kilap ti mangkak ke pun kayu ti ngujung ke penusah angus nyadi. Dekat ujung ke berita lemai kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru. arus 5G dalam bangunan BCCK dekat nyukung program kebesar-besaran. MCC 2026 sudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulu nyadi palan ke baru lagi untuk ngatur hek peloton Sarawak 2026. Ngajung-ngajung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3-15 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: hanya ke YFM, radio keberitaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara gagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandur nyak tipu bukit tang bisi peluang diangkat ke nyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai yang nyak kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort tibisi padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun krisan serta taman alai nantang kati, tinitia ketikas antarabangsa baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Datuk Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggira pengelantang serta kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
4: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
5: Kami Nuri Langgita Nintiang Ali bermacam lagu Yeru.

0: Bueno, y sí, no duró.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

0: Toronto, Nali Harry, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Mali FM, Sigulay sa Jalan.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Ika Saiful nada yang pengurindu si kemega antara artis kita Ika sama deka engkau berpikir dia pentas semifinal anugerah carta sapa juara diatur 2 minggu lagi wai 1 di lari 6 pukul 5 lemai Dewan Serba Guna di Selangau ya. Lemanya kita untung lawan sama berarti ke 24 iku semifinalis kita yang manyuh ke bandar ya. Raban Tanah Bernyang kita bersih Wat Rock udahnya Jonas, Johnny Aman, Veronica Natasha, Nicole, Rudy Peter, Ika, Dayana Shini, Mawad, Winnie Albert, Ramles Walter, Kalmayang Ben, featuring Jessica Olivia, Fazel, Dara Helena, Donny Lang, Alex Wan, pihak mega kita bisi manyu lagi artis-artis kita yang kebukai. Ha, tahu di pedak kita lemainya ya. 1/8 ni bagi artis ke dikerindu pada kita boleh nyingkang ngagai pentas final kita anugerah siapa juara neh sama-sama lah kita nganti ya kita ke dia di pilihan Selangau anak muai peluang okey terus pergi nanti lagu di sada Jimmy Pelikan no lagu ya cerita ibu bergaya nya ya ungkap bala kita mah ibu-ibu ya kebenang nipan gari kita kelemah itu tak kebenang mandu utai kini tak kebenang bersugu bamua cermin baru dah mandi neh udahnya lagi nyingkang agak jam ketiga sada lemai kita ngalah lagu hari Jackie Injun, hujan ngalih ke lemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Jackie Inchun, main jam kita pukul 8.07 minit malam, okey. Nyapa dulu dengan kita, Chasha Amanda, okey. Mana hari kelemah itu bisik berangin ke kia. Yang minta lagu, nanda guna ngetan lagi. Kena merindang semua kabar-kabar FB. Engkau peminat YFM Iban, okey. Jangan lupa untuk bahagia segi amai. Terima kasih. Lemuk Randi, selamat tugas MA. Kesekali itu tuan rumah Clarence Smith dan Deepa Khan. Mana hari yang minta lagu, aku tetap sayau kena merindang dari Bumeh. Okey, kabar-kabar FB, Shasha Manda di Sibu, Damia Liana Lin di Miri, Bungai Cempaka, kegawat shift malam-malam tu, Bak Sepital Limbang Din, ngegai MA, selamat tugas di konti. Terima kasih. Catherine Robin, MA minta lagu Marilyn, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Lemai tu berlawak ke sup terung asam gulai undang, gawai ikan masin megah, adih-adih maju nyawa lemai tu naik. Richard Udah Mega, engkayu lemai tu MA buah masam gulai ngau ngut kekia. Manah gari di jalan simpang Semunjan, minta lagu Diau ke Tegal Sayau, kena merindang semua benda kita. Terima kasih Mami Abah. Habis ini apa Mega, Rayla Suzy MA di Semarahan Desa Ilmu kekia, yang minta lagu kena merindang bala kabar-kabar di FB. Friday di Taman Sinuak Siburandin, enggak pesan dia jangan lupa untuk bahagia segi amai. Jangan lupa untuk makanlah lemai tu neh, enggak kita lepi neh. Sindone di Mega, Adi Miri MA minta lagu William Awing, kena merindah dirimu. Kabar-kabarnya Ricky Ribot Dublin Kebaja, Bulan Pegari, Rostin Gunyau, Stammer Steve Stilove, Mary Bon Martin, Peter Tingkau Kujam, Ngagai Serina Sendai Janang, Michael Elmi, Walintani Myra Kuang, Lina Bugis, Jeffrey Jeff, Wally Martin, James Anyam, ngau semua kabar-kabar di FB. Ngarok ke terperindang Juni Ben, kelemai tu MA, engkayu lemai tu nyak ya. Bab satu, masak kicap bergulai ngau, buah terung gulai salai, nyak meh lai lawak lemai tu kokia. Anita Nawai MA, sabtu tugas di konti, terima kasih. Lina Bugis di Johor, minta lagu Angelo Lata jual, kena merindang diri pun kau semua peringkat kita ke lemai tu, ngarap ke terperindah selamanya geng James Pengiran Mega. Besi mending ke program kita Roy Kuang MA, mana gari di Seri Aman, ngarap ke England menang pagi-pagi lah ke kia. Lagu dipinta peringkat kita nada guna ngetan lagi ya. Jacqueline Johnny Aman, kalau lagi nginjau lagu Richard Lee Lelak.

0: kita sudah di penjahit, kita sudah di keranau, kita sudah di klese, sertanya di buah mulut orang. Jadi bak semua utai ti nak manah ke jadi bak penghidup kita itu tadi deh. Kati patut ke nak kita ngelaban tau ke ngelayak sidak tu.
1: Enti ya secara dunia kemayari itu. Tua sikit ngelaban nep ya. Enti orang ngelaban tua. Tua sikit ngelaban tua.
0: Aman?
1: Nya cara kita tau ke cara dunia. Tang cara Tuhan nak tau sekali. Laban nama kebuah ya nak tau. Laban Jesus ngaca balam murid ya. Ia berjalai ngabar ke berita mana ngerai ke orang sakit. Tang ya nak ngasuh sekali. Melaban ngau bala munsuah sida ya mayanya. Au orang ka begede ke ya. Lalu ba penghidup kita sari-sari. Enti tua bisi ninga orang bejaku ka perkara ti nak maneh tentang tua andang nat ke diri dia. Au andang nat ke diri dia. Tang tua oleh ngelari ke diri. Laban nama tua buah tua lari, oke berarti nya tua leh. Lari awak ka tua menang. Ya pemenang tua pemenang. Artinya tadi kalah untuk menang. Pelik munyi ya, kalah untuk menang.
0: Mengalah untuk menang.
1: Mengalah untuk menang jago orang. Dan jago iban tadi kini kene. Artinya ngalah ke diri. Awak ke menang dari pihak ya, menang dari pihak kita. Tangkati deh pasti. Ti dalam biluan dalam bahas orang tak ngelayak tua deh. Tenganung tua deh. Nama tua nyawa. Tak kajam ya, ti tua noleh lari. Baduk ya, pemuas siap jago baduk ya. Munyi kaku tadi deh. Ti orangnya tadi nganung tua. Orangnya tadi ngelayak tua, anda ngetat ke dirimpu dia. Laban ti tua ngetat ke dirimpu dia lagi. Tua juga malas ni ya. Tua nak tau nak ngelari ke diri untuk menang. Tinggalah ke diri, awak kesama-sama menang. Nanti boleh kelayak, banyak apa pemenang yang tadi biar ya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nih tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Richard Lee kau lagu yang lelak kadang-kadang kita ke napi baru kau kita okay sehari-hari okay semina lelak tubuh kadang-kadang kita megak lelak minda untuk kita ke berundiang neh ngerja tu ngerja nyawai kita ke benda berlelak lemai tu ninggal kami terima kasih banyak sada lemai kita bakal selama jam ketiga ke penudia mending ke main asal kita lagi ya malam tu kita mending ke pantun okay udahnya pukul 9 lagi mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur ditangkan ke program ke sedia ke kami nanti hari tiga ngenggam semangat ya malam tu lagi okay kita kini dengan kami terima kasih di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang di Lawas Limbang Miri Kapit Sibu Bintulu Seri Aman Serian Kuching Lunduk Sematan di Pedawan Megang kini dengan kami terima kasih manyuh yang benar bak rantau jalai biar kesemampai berjimat bak jalai alun okay kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam lagu dikenal aku ngangkat diri lagu dari Su Wan Lin Nuan Anda Netap ke Janji Tang kita Netap ke Janji kita bertemu baru pagi ila ya malam hari empat ya ya kemudian makai jam kena tu makai engkau hati kecukup ya lantang lah ok udahnya tampung baru dengar kami dalam pemerindang malam kita di tampung engkau timang kerbak tawas ya ok malam lagi tindak jenak boleh mimpi ke mana bagaimana pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

randiang kekita suliang rudiang tamagan bah sangadilah guae surat da buang we nyawa kadam ton ge kanyadi dabre tubuh baka kunyaria megaran jamunyil ka senyata buah memuta mangka manua nak ninga delunang labo haningang

Emre jako selamat datang serta ngautame we basa dulo tubuah imuan kuminda ambuan kapan tuan kuton ke wae tersalah dah tusuhan nak nyamai dah dingang kau sangai kuton ke wae tak salah darindai nak nak dal kanang si kale kale mendek nge nani ngade wae minya de aka ramang wang sana biguae minya he leme kutubuah we bakal bahan tubuh arina kami rino Dara tunan mung agal ka ya badas betamra bakal ka pelaga nyala tu sua minyaya ine amanang dinga dasa guang panguang garumuang nyaran tuang Arahar ngai paloh bi benai timar tebah tembap kenang tebah tawa sigala nyawa dia ada sasi ngai no panai bikayan burai tatiang garunuang leka pilagap terigah tuai rumah gagal simuamu Tali suhu bala pangulu bercampur ngobala hanya kunci ala daftar igang sidak kibu jang nangkian pedang nyisau baja masuk ke baju kulihat jelu raja cina nangkuap ketupi siluang lagu tangguang nyaburuang haram Nyaurang ka nyamuat panat nae datare menyade wae nyuak depi dara lima piriang wae tiga miau silingau jagaho nyamanua bana ngayang serenti itu babi menua kena tubuah bakal sidaya ngaluk pinatae dek manzang nanae datae nina manzang abang prada kwa jari kiba ngde tade ka muka balwa ngde pindu karita sekali ku menda de tade luna ngaka umae kuna de tali adunya sekali kemarniang de tade antiang nyayang kumae ku keliang seduae laja sekali ku nendang de tade sawa aluna Kumae aku sagungang seduae mapas kale kunimbae tade na ningal menyade wae kumae banyawae seduae rengau kita temura laki de kumae kami urino si baka ngupungka laki urang de manua nyaubi ara kraruya ruya ada tebang Dudi itu buah lemek kunaninga doae minya de muji de ngelar nama kita remahuang sana dulu tubuah mipiah kumre jako besai terima kasih ya ngagae balah wae iap iam naninga doae minya de urang king luar Kabarnya manzuat barita dunya nyek urang kumuan jaya wapugai Nyamanya dek wae pucuang juyuang kami ah bisa ngemuan Nyebatu gula ya kemere minua kita Da simbang nanga simbang tusawa lunang minua kayan rina ngeme Barita kaya datemu rang tak bilang tambah aterang. Dulu mtu buah lemek kena ninga duai menyadek madah si bana ini dek nguan dah lenge ngak. Nangale nuan tanang nangale ngale bulan sigala demda jalai bangab dawo bembae bembae age bedawo mendan
Nyamyanga suade nyalian kinya semian ngamalakian nyame sama rata ngame senang dekna tubo baka sida enuruan ngame belanya pulaik manua baru nang nak ninga desawa lunang pulae amanzang nyamiana minta ketiak kede paru jaya nyau buang benang satra kena tubuh gemoho sida naninga dek liang kenoho bigaga kuak kumoho baju waraho nyak pamam kena tubuh bakal ngiga belanya ngulia kawang naninga desa wak lunang ninteang ngetarang nasa kaki ah ngai menenge naninga de lunang singae tandae minya de netoae bijengae pakae sirinam bram tu biganya tu bram we bisa kita to murah laki de kumae kami urino teduang makita gendang rahangai huang nyawa rarnguang nyengkiluang de kemuang bulan pinama kumae kubilalang desawa lunang nyawa darengang diaho de padang lebuah manua nabawo kita urah renaga kita ngemuan nati sepuluh hati seribu nyawa tanua raruya naninga de lunang tujuh haba pambang kumai kami urai naho mengkecuang kambuang makita tunang rangai uang tuntuang ngabanap kukua kita mangat badah rawa rawa nyuruh sayawa bulan pinamai koho kita keliang kenaho mangabadas rauno runoho bekalap uang ngelan tengahan bekalap uang punguang tengahan tengahan biburai kita bilang ae kita tekang imalat mbap sayap ngerebujang sigat manga badas sama munyi tempat tembap urang kabelabuah we ngajat muka silat nyabungae cina.

Kita tuh murah laki kumaya kumanua biriang menderang awak liang tandai bigay yang piyulua putih yang geraji bisa manua labang dek tusawa lunang piyulua ketupang tekang imala bikubah bana akalabo agamang yang menetunah ningade andiang nganyayang nadiang gila nak tembak bunga menetuk liang ti muda urang marawa lama minuan marbuang jawa de temungga laki urang mali dawo diri hunyam kaki kuta habe agitang itu luang telajan mereher mahuang dan nembab bukiat tu suat tanahnya di tembran naga bisa teduang langit iko bibliat dalam weh bulan si gera laki sikar mereula bitungar penggaya gamar nyaga kar menggaya menua si gera laki rajian dedato kuyan taunya di hijian ngimata kipusian singgang pemanzang adunya uduh pengalawa-lawa mekita remahuang sana beglas mata pian pika miduar dadada takitang bintang dena ninga desawa alunang panggat lama ngaca melang tubuh aji mahat kami rakyat naninga de bujang sikat anhar kita lelaki kerja perintah tu tegap baka tukuar pamadat nak tekan zahat megae ban zahonya kami mayuah tanar kita lelaki tu teguah baka tukuar pingamuah nadi hitukuah ketua era ban kita ban zaho de Malaysia sakayu simbang desa wa lunang ae da batang arajang sigera laki besae nasiap menerang awat niat ari miat mula dehadak baradae nae tetanggae karuang barada sige tau kapiat tayap dengari ciap mini staon de mere manzang de la menyade landang nak kakang de baci piang obanza semua de bere de ratau.

Detemura laki daripada Kupang Melisawak lunang hari Kepayang panuak menggamunuah Menari puah ngerarah kinyumuah jeluh Abunya pedas dari kayas dekam buang raya Sigera laki jeliang da buliang panai Bakira sigera laki luak letunyuak Jari dua juriang daruniang panai bakira Nemu ngau orang atuhar banzaha dilakar mawang sana tetutuah kitelka buah meradika kasih pamanzang dila sawak lunang panai dila ngau orang atuhar jalai apa manzang eh

sapertiga. Kada suah kita nebah sangah dilah surah dabuang nyawa kadaya nyamge kanya di demek kunyariah tamkiah rensiang begar rencamunyi sepuh bilulang anak tuan raja sayat dinengah.

sengah subak mang dayang ejah kiprar gasah di gulaeng ngau ketuan. Benggat kimnan mulian kita iban di lebuah padang nyarinya barang kena kena me subadi uminya dek dan suahya pulaeng agai rumah direk ngabradai nae tangkai pinyimpan.

kamerang laki de kiram kia ki paleas neng resir man datai dean bepulean kami depo di sian setinggian di tengah laman di bawah tan ngayuan kibrang di lebuah padang gada datai di uamai tuan besai datai hari minua bukai nyamai brian gandhi kumai asinapang dulang nyibok kumang satu batang tayang-tayang jakok las pitnuan bakiang mai kami nepan diuliang biluan bipleang rawan si gentiang terus kening

Kusari tuae bigadae gadae ngirampae tatae tanah biriran bigulo nengamungo aku manyade urang ino diteko lengan.

ulu siam barinear kirangan batu galang pedasap bangan nyomlap menoah ketamperan nyasirpan bakaki pukul 6 sekir bak siang medatap talisi kami nias barapi.

Nya kaino ino nya kumang simpo benuang mitetak ka budok campuar pako mulai balacan mendak sinapang patah nge kaminis tanah menggam kajingah pangai kedipah saniah kedalengan. Sanyata perang sidai umang cukup megang saman belak ngimuan suat gan narinya dasadia kami orang laki kanya.

Kami wae kabae brian ganjari aku jalu teng luat kunci buam tikam sigir sadang lembang tubuh rempam kuningang laman nyadiu sidan.

Atimaga tubo abya akukumaranja dingarabsta masa jaga abrean gan munyi ujan kinata nangan labuah ninga Pedada pumbuang depara buang galempang tubo lempuang esidaya kumang luluang ruat di atap jawang singkawan urak laki madak direk nyal si mabuan tanyan urak ino ino rari dulo naban kasuat gan senapang dulang satu batang Bajalaya bekuai-kuai yang iga tanah kalanaya lengkap renyan bikabah.

Yang lewat bunci buam tikam dengan keranca buam mutang ekminias cina ningang muat tuan pisat data eri sintalia nyayeng lan dia luka di pala telah pepisan mati.

Aku mah mentinya mengangkat ini hari jam pukul 6 kirba siang Dharma Arma Pinatai Ali Kapta Datai Rimnua Milaya Pulau Sirman. Di bawah Tuhan kepala perang dekat nuruan ya api gadai-gadai terjuan kerangan ulu siam Rinyat kudimpran batu galang medak kami ini sudah meyah parais nyaman.

galem bang tubuh pangai aku sari tuai bigadai gadai ngorang pulai keneng rib saya minua sirman natai dian ditabe tuan pangkat kimnan kepala perang gak awang sari itu nuan kumang jarib jeluti nerima juas keruas bintang berani mekluni datar ngeri aek ngelan nyatanak teiban berani tan ngenan sembilan

min wa sirawa sarita kumang daya ranja banget capuarga aramairin mai sampai ki malam darmar madiu darapina tai alikapta datai ari min wa milaya pulau sirman lalu nyak juruar baru meliang si genteng kulakan zatros ngeri pulau libuan Arenya ya lalu maju nyakumang dayang sipu kiminua min tulu muntang kibatang rajang nuruan di padang pasar milaga dia ya dikumai orang mai kabaya besai buam muta kena yang ngancur kiminua kamini askina tesad karapa darang Indonesia dahulu ayeknya manyadang.

0: Sitakumang dayang jinapdi kumai orang birani amatnya Begulayang atuan pisah diaw di budagar yasminu antara inun siadi ulu ayek batang rajang to pantuan kami orang laki itu kena barinang hati kita uraino kebarapi pagi tinggal ke laki pagi nyadi amirin yasminaya Anang tu sahati semua kita ebab dunia kedap gaya Malaysia Aku harap ke kita meradika pemansang lain orang sama melak nang menge apa mansang
1: Bisi mimpi katnya di penanyi tu meh peluang uang Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026 Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Bak Dewan Suara Baram Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis Kategori lagu bebas Nuan oleh Maik Lagu Melayu Iban Inggeris Talkan Mandarin Maya Audition by Minus One Nuan Bo Anda muai peluang tu Sapa nemu Hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang
2: Nasional FM Sentiasa di hati

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Rahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Lama dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara digagak bak puncak Borneo ianya kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tiba bukit tang bisi peluang diangkat ke nyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke boleh 500 sikar pemesai, ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort tibisi padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai nantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenyang megak Menteri Besar Datuk Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirap penantang serta kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus 500 juta ringgit tu nyadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh mansang ke selampur menua Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagu ke Dibai Anderson ngalah ya pengerindu dalam penguji lagu dikenang pun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal malam hari tiga bakal selama datai baru aku Sam ke malam tu lalu tahu yang aku malam tu nyak kaban aku minggu nyen kemari sama malam Mel.
1: Sama malam Sam.
0: Tuai rumah Mel kau ke pita.
1: Ya betul.
0: Jadi meri pengagati ngagen wan tu Mel ne. Laban siang tu tadi sari tu tadi nuan udah boleh anugerah perkhidmatan cemerlang ne.
1: Ya betul.
0: Untuk tahun 2025.
1: Ya betul Sam.
0: Jadi malam tu gawak malam ne.
1: Gawak.
0: Aruh ya boleh cemerlang ne. Kena merinang pendengar kita ini Mel.
1: Ya betul.
0: Kini sehat Mel.
1: Cukup ya gagal Sam. Laban dipilih siko hari orang ke nerima EPC 2025 ngari kita YFM.
0: Ya,
1: jadi enggak peluang tu baga Sam. Nanti kita bisa mendapat Facebook bisa bala bisa ngepost ada gambar aku kan nerima EPC pagi tadi.
0: Bajik kan nih.
1: Mayuh mai orang mari pengagati kakakku bahagia di Sam. Nanti udah dibalasku siko-siko. Enggak peluang tu aku dekat mari. Besar terima kasih meh ngagak sida iya ku udah mari pengagati kakakku. Kau dah boleh EPC 2025 kesari itu tadi Desem terima kasih yang pendengar YFM ya ke nang ya seluruh nyukung YFM pebaga bala kita buat YFM ni to nadai kita semua nadai mah aku tu buat YFM harap laban hari orang ke senior-senior hari kita no kita belajar Desem nadai kita ya tu tadi nak demo Desem kira ke kita itu tadi belajar hari sida ke
0: orang kuda dulu tadi menya jadi sida nyadi keperansang kita ya
1: betul Sam ya sitege mari terima kasih baga ngagai bala pengurusan RTM ya ko dia bebendal mengatur pengawak kami sari itu tadi the Sam serta baga udah milih aku siko hari orang kan terima EPC hari hari ATM saya ku bisi 40 lebih ko. Kebulih EPC sarito. Laban tadi nya saya bisi collab begulai ngau hari sida Japan, Jekom, Finas bernama tadi. Si 80 lebih ko semua kami tadi.
0: Ya, kira ke perancang kita lagi menya tadi ne Mel, lagi ke ransiang lagi berjalan ke perawan ne.
1: Laban tu tadi nama tu kira ke singkang tua kena tua ngemaju ke diri empu bakal berbukai
0: okay tua berandau dulu tadi ni Mel berkawan dengan ke boleh APC
1: laban enggak peluang tu Mel kita udah mari terima kasih kita malah peninggal
0: betul malah peninggal pan mayuh nyukung kita ya, ini Mel lebih lagi malah peninggal YFM kemayuh nyukung kita itu pengeluar program ni tiang hari ni.
1: Ya betul saya uji nak pada bawa Facebook WiFi yang mayu sedaya ya pada ya. Jak aku nanti ku reply tu siti-siti mayu mai tu aku mana aku. Terima kasih yang kasih sedaya ya. Malam lagi aku ya malam tu meh tu
0: peluang.
1: Peluang. Ya betul.
0: Nanti semua ke mai ya masuknya PM tepi ni meh. Apa lah belanja tu meh. Peninggal WiFi ribunya.
1: Belanja ngah tucum ke mana manis.
0: Betul. Nanti berpansak berluar tahu kongret aja lah kira ya, Mel kongret tahu ke nanya aja lah okay hanya tadi itu hanya limpang dulu okay jadi bawa program ke malam tu Mel nampak selama meh kita ngau program menggenggam semangat jadi kami dua Mel nganti kita ke dekat bertelepon malam tu lagi ngena arus telepon kita ini
1: ya nama nak cerita ke dekat di baik bala pendengar kita ke sekali tu baik kena cerita kini kurang genggam semangat utai kenyadi bajalai kini utai bisiti pedak kini
0: betul utai kenyalai
1: kita lahir hari minggu yang kemarin kini sama-sama meh kita nama tu kanti hari peninggal kita ke bisiti kelipu malam tu ngagi
0: minggu yang kemarin mayuh ne Mel
1: mayuh bisiti 14 ikut. Ini benar nama sedang baku itu.
0: Lalu, nang tu kami dua email minggu yang kemarin. Mesti cerita cerita antu menya. Mesti cerita ke
1: rawan.
0: Cerita ke leboh ke kai menya tadi.
1: Ya, mesti kena tumbuh orang akipita.
0: Agi
1: ingat ku.
0: Mesti enggak pelintah.
1: Ya.
0: Okey, hanya cerita ke ngasuh kita bergenggam semangat. Tau tu si ke malam tu lagi peninggal. Kami dua Mel tetap nyawut kangau kita ke malam tau, ne Mel.
1: Mm-hmm. Telepon tetap sebakar. 082-258-634 dengan 082-258-633. Kita berperinan dulu.
0: Ya, Ari Maxwell, Franklin Sarang.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tak intan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Okey, udah datai bawa program mengenggam semangat ke malam tu nah Mel. Tua ngelalu ke bala peninggal ke bisik dekat nusi cerita ke malam tu. Udah bisik peninggal kita itu bertelepon Mel.
1: Hello. Okey. Selamat malam.
0: Ya, hello.
2: Wasim.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Nama
2: Lika Bandis.
0: Siapa tau?
2: Ilyas.
0: Oh, ini Ilyas. Bisa penanggul ya, ini Ilyas. Bisa penanggul. Siapa tau nih? Okey, nya tadi peninggal ke terubah kita ini Ilyas nih ke malam tu Namel. Okey, jadi kita ke dekat nusi cerita. Jadi malam tu Mel ngau aku nih. Minggu yang kemarin tuan terima mayu cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya betul.
0: Madah ke bisi udah kalau betapi ngomaya macam penusah mana ba penghidup sida ya. Okey.
1: Hello.
0: Ya, hello. Okey, nanti ngawa mail nya ge bisi penanggul tau ke ka sida ya ge bedau bersedia. Okey, nanti ngawa ke kita ke dekat nusi cerita meh malam tok lagi ya. Pihak mega tua dekat nyengua sida ya ba Facebook lagi neh mail. Ke dekat ke bisik nyapa tu aneh ke malam tu. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo Sam.
0: Okey, halo, selamat malam.
3: Amros tu Sam.
0: Oh, Amros, selamat malam Amros.
3: Semua sama Sam.
0: Datang baru.
3: Apa lah ada Sam?
0: Mel baru.
3: Semua ada Mel.
0: Datang baru.
3: Cerita aku dia tu madak selai de Mel ngau Sam. Cerita aku di Kulai Johor din.
1: Johor dan Subak ni.
0: Maya tu kena di Subak.
3: Maya lama cerita aku Siam.
0: Okey. Tahu tu si nya Imrus.
3: Tahu ke Siam. Dalam tahun 2014 Subak deh.
0: 2014.
3: Kerja deh, tanya din ku Siam. Kerja apa tanya Maya? Kerja apa? Kulai Johor dia deh.
0: Di Johor.
3: Lama di Hek aku dia. Biasa ke 6 bulan udah. Mayanya. Kami sebuat. Banyak setibin. Aku hujan. Kami sebuat. Kami setunggal. Kerja dia. Kerja dengan orang senyapnya siap. Pekeli aku nyebutnya. Kerja dengan orang kita semula deh. Jadi pandai kerja kita. Ketok ke ya siap. Jadi mayanya Subak. Kami tadi bisa bilik kerere wei.
0: Bisa bilik kerere beri tuke menya.
3: Beri company misim.
0: Udahnya
3: tadi sim. Beketok ko ya. Jadi kami tu kerja ni tiap pagi tumu kami nurun. Laban kerja tu tadi jauh kir ge deh. Tunggu duluan. Udahnya pulang hari kita tadi pulai malam enggak?
0: Pulai malam.
3: Mungkinnya pulai lama. Kami muda balas ya kino entar deh. Ino nya nada ino ketiban dia mel. Nada ino ketiban ke apa pulai deh apa rumahnya deh.
0: Nur kita ke gawanya.
3: Belak nyewa dia macam itu.
0: Belak nyewa dia.
3: Jadi ino entar ino Melayu des Melayu orang din. Now ino bangsa Thailand deh. Tidaknya ngegak kain. Lalu nyepuh ke kain ngegai nama air kena orang nyelup ya nyat deh.
0: Ya ngegak bat.
3: Nyelup pengawas tidaknya. Jadi garik tidak tadi berdaya tidak apa. Belak bisa ngelampai pengadiri ke kami. Ngelampai sila ujung nyian kami, ujung tau. Udahnya tadi Nuna nyamai gati merah gama sila ngelamak tu mana ya. Tak merdu-merdu gama sila balas sila kino deh. Nama tu aku ngena hujan nge mesti bin. Nama bala atau nilai lain merak kita ya kelaki kenyak cino kenyak
0: kau
3: tidak kau
0: tenan tu kau medak ne
3: tu sim
0: okay
3: Udah nya tarik nyok ke malam lama tarik ini mu seliang kami.
0: Awal.
3: Bisa Melayu siko deh. Melayu nya tarik hari hari piraya Melayu nya. Melayu nya udah boleh ke kami nya Melayu nya. Jadi nyebut kami tarik adik dua geng ngelaban. Kaya anu naik kami. Lebah hari Sarawak ada mel. Dia nya tarik musi ya. Bisa nyamai kena kita aku kan mesti ke kita kau yang ngono aku tu si dia me kaban dia aku jaga kau benda tu si ya jadi bisa cerita tu tadi aneh kita ngomai aku menyebut tu dia aku ya tu ino semua boleh ino ngomai kita namanya bisa ngacau namanya utai kena sila cawat sila ngah perlu tusu sila ya.
0: Sangka seraya bisik ngacau manya.
3: Ya, mesem. Dengar tadi mia. Nak nyamai hati kami semua dengar tadi. Bisangka seraya bekerja deh. Dengar tadi. Kira kali kita dengar tadi. Betul-betul kami medak kera. Tapi pemisai kera nyesem.
0: Biar ke mayuh tanya deh hau.
3: Mayu awai.
0: Laban ada orang ni, ni mbah anda bakal kita ditau deh.
3: Nada esem, nada
0: ay. Aho.
3: Udinya tadi mian.
1: Aho.
3: Bagi tau ke mian. Udinya tadi mian. Aku lalu berana. Jampat ku berana. Mereka sila nyin. Kera kedua apa kayo. Bisa tanah gayang gede ya. Bisa Cina nya Kristian deh. Ata dua apa kayo gayangnya ya. Kayo gayang atas perbuahnya deh. Mulai ngetup. Susu ngotancut cawat hoino nya deh. Udahnya kena kunyian kuakung ni aja kala nama to kami kebesta curi cawat kita ngacau utai kita kami tu narai nya kami ada meda mesira ya bo sira en mong. Au balas ya kina nya.
0: Au.
3: Udahnya minta ampun sira de kami.
1: Au.
3: Minta ampun kami ke lama to mulai kita curi cawat. Kuang anu ko dini kami se kuakung sira ya. Kita kena
0: lain kami pihak kucing. Kalau keraknya ngacau.
3: Mana yang awak keraknya lepas kencut sila ngah kalau susu sila kino deh.
0: Kau.
3: Kau buat kau rasuah tu kau berari rumahnya kami.
0: Kau.
3: Lepas kami kerja dia na jawa lo kami kerja deh.
0: Kau. Lepas ada bukti mana memulanya.
3: Kau.
0: Amat.
3: Amat nan mutu ma ko sem mayanya ko de ya ga. Sudah kami tadi baru minyak sempu kia amnya hati ya bilianya.
0: Au. Aman.
3: Sudah nyam kan tu susu.
0: Au. Au. Au.
3: Ya macam
0: aman.
3: Ke bula ngedai.
0: Au nyam eh macam-macam tu ke maya kita ke kawak penuh orang ne Himbros.
3: Ya,
0: mesin. Aw, okay.
3: Aw, ilah mesti baru dah sih. Mayuah kejir tak kau kita dah ke dasar gayanya.
0: Tahu nya ilah Imbros tahu. Minggu baru ilah kini. Okay. Selamat malam Imbros.
1: Terima kasih.
0: Okay.
3: Selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam Imbros. Okay. Ya, ilah bertemu baru. Okey, banyak peninggal ke terubah kita ya Imbros ke Nusi Kawak di Johor mayanya nih Mel.
1: Di Kulai
0: nih. Okey, tu bisik ke peninggal kita itu Mel. Okey.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello. Selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Ini tu deh.
1: Hello.
0: Bisa dengar wei. Halo, selamat malam. Okey, nak dengar wak. Tahu telefon baru lagi peninggal ya. Okey, ke dekat berkongsi cerita meh. Ke malam tahu macam-macam cerita meh. Baka ke udah dengar kita yang lama tahu deh Nemel.
1: Yeah.
0: Orang ke Babadi Pak Jalalun. Okey, atau bisa ke peninggal tu ne?
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Ya, halo. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam. Habis ini dengar awak, eh?
4: Ada.
0: Siapa tu, deh?
4: Itu orang dari
3: Kalimantan.
0: Dari Kalimantan.
3: Oh.
0: Oh, atau program ngam semangat tu.
3: Jadi.
0: Siapa tu? Nama tu nama.
3: Simon.
0: Simon
3: dari Kalimantan.
0: Simon dari Kalimantan. Di Kalimantan area ni.
3: Itu dari Kalimantan Putus Sibau.
0: Oh, Putus Sibau.
3: Jadi kutuk mesti kita kumpul lah.
0: Okay, Simon.
3: Jadi aku tahun 2078.
0: 78 sobat ni. Jauh kami met dari radio Simon. Jauh kami met dari radio nuan.
3: Radio boleh padam ke?
0: Boleh padam tahu.
3: Padam ke radio lah.
0: Ngambil ya nak tanya berbunyi deh.
1: Ngambil terang.
3: Ada dengar?
0: Terang.
3: Jadi kita aku dulu. Aku dari Jongkong.
0: Okey.
3: Jadi dari Jongkong aku lalu pergi ke Malaysia tu. Datang aku dari tu dari Danau Berida kan. Lalu di entah mangin semalam malam hujan no. Lalu sedo bunti hujan lah. Jadi pauk kami lalu karam.
0: Sudah
3: pauk karam lalu datang badau dah. Datang badau sehari hari tinduk badau beri makan pukul 8 dah. Belum makan lah.
0: Apa?
3: Kayo lama amat badau lalu pergi sawo. Sawo betul lah. Pergi sawo betul lalu ngau ngan orang kerja kayu balak lah. Kerja kayu balak dalam 2 tahun lah kerja kayu balak deh. Lalu pindah ke Sememban Bungin. Atas Sememban Bungin. Lalu pergi ke Bladin. Kalau boleh 3 tahun Bladin ya, lalu terus bini Bladin lah.
0: Lalu jadi ngurus Bladin dia.
3: Jadi orang Bladin. Jadi anak aku teh. Tiga orang lah, tiga ikut anak aku dah. Aku bini Bladin tahun 1983.
1: Lama dah.
3: Jadi anak aku ada si anak tahun 1985. Jadi lama lebih 40 tahun tiga ikut anak habis yo. Datang itu lah. Jadi ini itu dah bini kami dah meninggal lah, dah janda dah. Bini kami dah janda tahun 2022. Nyata tu lebih 4 tahun dua janda lah. Jadi aku tu dah diam Bladin tu dah stop Bladin dah. Tahu tak kampung Bladin?
0: Ya cerita nuan tadi deh, Simon, kan usi nama?
3: Dusi ku deh, nyalah dusi ku pergi sawah ah.
0: Kita ke karamnya tadi.
3: Cerita dah lalu pergi sawah tu sampai tu lah. Lalu kita pulang sini lagi lah, pulang ke Indonesia.
0: Nak dia pulang ke menua lagi punya?
3: Tak pulang ke menua lagi. Dia tetap Bladin dah.
1: Dah jadi orang Bladin.
3: Jadi orang Bladinnya. Anak aku tiga ikut dah Bladin tu. Tucuk ku bisik Bladin tu. Pusat bisik tucuk ku siku. Jadi kita aku tak. Ya, jarak saya dah mak lagi.
0: Okay, Simon. Terima kasih
1: Simon. Selamat malam.
0: Laban yang ke nak nemu ngerintai tadi mel ni. Maya ya ke nusi katanya tadi nama tu ya ke pindah nama tu
1: jalan ke benua kita kita.
0: Ke belelang ke benua kita kita. Nih habis karamnya tadi tentangnya nak panjai dia cerita ya. Okey nanti ngawak mel. Okey. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
4: Halo, Rike.
1: Halo. Siapa to?
3: Imban tu DJ Lilu Binyo.
1: Hau Imban, habis si Imban telepon ketua minggu yang kemarin.
3: Bawa nggak mau aku DJ.
0: Aman minggu yang kemarin. Ya, sama malam Imban. Selamat malam, Bang Inwan.
3: Sama-sama, DJ.
1: Nama cerita ada baik nama malam Timban.
0: Nama
3: kena. Cerita hantu, DJ.
1: Cerita hantu.
0: Okey.
3: Aku pergi di Ruban di Subo, DJ. Banyak balau aku ngasih kunci cerita. Aku pergi di Ruban Subo. Lama, tahun 1978. Nyari Madi Indah ikutnya. Mari naik ke tuai ini aku mati di muka kabuang dia nanti je. Muka kabuang, nemu kita muka kabuang beta siap dia. Bumai dia kan. Bumai dia lepas ngalai makan jai dia pulang kau kami di je. Pulang kau tiang ni buang. Tiang ni buang atap dua puang macam. Lepas ke bumai dia ni mati ima dia naik semua naik pulang kau dia. Dah ke mati jadi balau ada pengajian balau mas mau bisa hidup tanya ulah ke tua sengal langkau dia melangkau kau mana langkau buang tu dia berbangkitnya udin dia hari berubahnya kecil tadi sengal kami dia melangkau dulu tu tanya dia mana ulah ke ngambil tubuh ya ngambil papan sebelian hari kabuangnya di sini. Nemu saya kabung di Jaya mula laut dan
0: sudah
3: jadi. Atas lima jam mas jauh kembang ni di Jaya. Kembang sebor ngombor langos belak dia ni. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Tebuk kapal main, apa sahan magang. Hari bapa cipta balai. Kira buku 6, buku 7 main. Nanti jalan merap uang, merang pelik dalam ke komedian. Kali bapa komedian main, wajah satu lagi main. Yang dia habis naik sesepian papan tu buang ya. Papan dia dengan kau jaku rumah dia lagi. Merakit dia. Lepas kira pukul 7 hanya ada api. Api bilang siap uang. Buat saya api. Masa api yang tak ada mabuanya. Kalau kami ingat pijit. Enggak ngepijit. Mau tengah. Nya terang-terang lagi. Nya bakal tabulan. Ya. Lu ngagai. Nyampau. Di sini mengagai ke. Sinam batu yang ngagai. Ngagai kami di sini. Di sini jalan perempuan. Jalan luar mana. Tapi aja datang baru api je. Gemang kalau orang gemang dagu dia tu buat ada.
0: Kalau aja.
3: Semua di buat di game nya. Kampung mama kau pos bright ni. Kampung sekadian, kampung samuan, kampung sama, kampung muka. Nak bakal dia tipis sawit nak bayi subuh. Dan yang tadi wah je korali. Cara lagi membelanda balau kami ke mai papan si tebian jadi yang lagu jago sapu dulu sapu tingkap terap India belakang gua dari kena dia punya cuma kami itu lagu.
0: Tak pernah pernah banyak Belanda. Aku tak pernah pernah banyak Belanda. Kau?
3: Bapa cara itu mati lepas tu yang dah lepas terap tingkap India yang tidak pernah kini tidak pernah. Cari kantor yang lagai. Yang sepuara jauh lah jadi ke sedang lebih hanya tadi memok nyatakannya sebenarnya datai di rumah dia lu merekau sungai parit udah dia lu nyala belan lu kan nyala pilih kata bulan belum penamanya merekau bacang merekau sebuah dalam kau dalam kerja sebuah air pilih parit nengo ya nak ya jika di rumah dia di rumah beti nemo ya kau aku urut bukai nak kau gedean subuh dan nyok urang nari si kita nyok dia jago kau nyebut nyok kata nari ini kumpul tu hari ini urang nyok kita ke bolam kau alu nyabak ukur nyok sehat dia baru lari ke rumah jin takut ke andau nyok nyok kayang tu nge urut nanti mulai lari di udah nyok kita ke tu nare batok kaki dia je lu nikik kelangkau ke nama dengan gitu pada ya kaya lu nikik kelangkau dah kata dia ha balo nak cuci permau dia kerja ko pucau pun dia ilmu pun ditang batu men nampak bolu semua mana semua dia yang berbang dia berbang ke atas puang lah dan tu bila dia gua kerja ko bangkai bro dia ada simpan ibu bangkai nyok balo ino lah kita takut magang mai ngai nah ulu kan nasi magang jaga laki tu takut nyanyo semalam kamu dia nyok tu dia tu melihat tu ke tanya ABJ ni atas kabur lain ni ketuka kepala menyo
0: ngacau nak ni
3: kau pun ngacau tiba kau nyok dia dah lepaskan tu malam hari tu Rabu dia ngenyek. Ni kapal nan dah lah.
1: Si bunyi ni.
3: Bunyi bodoh. Bunyi terbang. Tung kapal bunyi. Bunyi splash ni. Suka splash ni. Bunyi nyak ya. Ni dituntut. Tapi rai kita nyak dah. Bunyi nyak ya.
0: Dia sadar dia.
3: Dia bawa atas cok perabung kin. Nama bawa bermain dia borak.
0: Ni namanya kenyak ni.
3: Ya mai namanya mai kaban je ngasu ngambil untuk ngambil bangga ini aku berakhir bagi ini ni kau kita ya. Balau nara berani ya si kau ni nyo. Kau mampu buang dia ni nyo. Balau nara berani lagi. Tidak takut banyak tu uang tu nol pedo ya tu tenor pedo. Balau kita kau nyo malam hari ni bini yang utai dia. Tanpa aku tadi kemai sebelah bungku sebelah bisbin sebelah saya bukan dia nak beli muai sana kian pulai pagi nyusah malam hari lagi buku 4 hari punya gudanya
0: dini hari hari punya lagi
3: jangan akan tubuhan yang baru orang ajuang kita pernah berdua serupan dia bisik pernah berdua serupan dia dia lah kami buat perahu jauh yang ajuang dia. Mau ingin tanya pan
0: mau. Benar lah, ngacau kita ni.
3: Ya, ngacau mesti ke. Mai lah ke ucap buka itu ke tanya DJ ngacau mau tanya orang semai nyau bisi. Tak ada mati ya. Mai nyau, mai orang ke tiga orang mati. Entah. Bagi api mau gas nyau mai di kibor rumah. Kumai rumah buka empayanya. Dayan dia tembak orang dia. Tak mati jatuh. Kau bina ngacau kami dia. Orang bukanya tahu ya. Menanya tadi dia ini pulai kami semua tu pulai enam ruas ruban dia. Cuma mungkin dia ni. Jadi orang pulai bukai je. Nak beri lagi dia. Pulai semua budak dengan yang punya tadi. Jadi nak kau nyalu begitu cerita buka cerita kami saya sudah dulu berdaunya sebari je.
0: Lalu berdaun tu sih nanya Iman. Minggu baru lah Iman.
3: Lalu macam tu lalu hari je.
0: Minggu baru. Tahu ke anua ninga namanya ada orang telefon lagi. Tahu ke nuan anda baru?
3: Kalau tidak kecil lagi itu
0: beja cerita
3: lagi.
0: Okay, Iman.
3: Minggu baru lah DJ beri terima kasih yang kaya semua banyak mungkin ke Iban kalau kebakaran muka cara lagu nyatu main pun terima kasih main kalau ke dia ruban lah DJ belum ditutup.

0: dia kerja mimpi gitu ke udah malamnya DJ kami itu. Mm. Nah, musa sapo mele banyak antau.
1: Ya.
0: Ya dong kasih saya dulu. Cuma mau bantu kalau DJ di jalan masuk yang turun lebih enggak ada takut deh.
2: Aman, ya, ya. Aman. Au. Oh.
0: Antu atas ke Prabu Din tu, bawa kau nyet dia bermang tentang orang aku.
1: Ya.
2: Okey. Okey, Man.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Man.
0: Okay, sama-sama.
2: Okay. Bertemu
0: kita.
2: Ya. Bertemu baru kita. Bye, selamat malam. Ya. Yang tadi Imban, minggu yang kemarin pun bisa ini, Mel. Bisa, okay, 10 malam tu ngetu nak lama mendiang ke berita. Dah tu lagi kita nampung program genggam semangat ke malam tu, ya.

Selamat malam pendengar. Dia tahu kami nak bor ke berita malam. Opis Menteri Communication ngerikut ke mayuh macam pemujur sepemanjai tahun 2025. Tuai Sekretari Opis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke tahun 2025 nyadi tahun ti mayuh nampak pemujur. Ungkup Opis Menteri itu ngedegap ke infrastruktur digital serta ngangkat ke communication strategik perintah. Berbah ngunyak, ngemansang ke industri kreatif, ngangkat ke pengelikun online serta mai penduduk Malaysia bak renggat serantau ngau antarabangsa di setiap ngau aspiration Malaysia Madani. Ya mansut ke jakonya bak pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2025 upis

Factory Communication, Zon Sarawak di Kuching, Sarai Tau Tadi. Budaya integriti mesti nyari pugo dalam pengawal merik servis semensia mayu. Untuk berguna amat dikena nentu ke pengawal perintah mengkang efisien, rurus, bertanggungjawab serta megak ngetan ke pengarap hati mensia mayu. Presiden bagi Menua Limbang, Unus Tambi, madah kari integriti nyadi pelasar dikena ngemaru komitmen ngenegap ke budaya integriti, ngangkat ke accountability serta ngenegap ke pengawal tadbir urus ngau manah bak pengawal merik servis ungkup mensia mayu. Ia nyemetak madah ke pemansang tip meruan di kemujur dengan sistem pentadbiran tip efisien, berurun, berintegriti serta basic accountability. Ia mansut ke jakunya lebuh ngenatai ke amanat integriti, nyerumah hari integriti pentadbiran bagi Menua Limbang 2026 di Limbang. Berbangunnya semua pengerja pengawal perintah ditangkan berjalai ke tanggung pengawal ngau sama, lurus berpelasar ke undang-undang, nyiar ke penyalah makai suap, salah guna kuasa ngau sebarang bangsa penyalah ke bukai. Bisik 1106 ikut peranak kandang menua penyarai tatau, dia tu sama boleh ngasai ke arus penyambung telikun serta lantang lagi. Tu berindi hari penembuk projek ngagak jematan penyarai ti baru. Pengawal nyerah ke jematannya sudah dipenyadi ke Menteri Bawah Opis Premier Sarawak, kemegak Kaban Kaunsel Negeri Kakus, Dato' Sri John Siki Tayai. Bawa jaku ke di Pansut Kia, Dato' Sri John Siki madah ke projeknya dipelanja Dana Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan LKW-KKH. Kok ya, perintah Sarawak Megah sudah benar kaki belanja RM1.6 juta. Dikenal nganti jematan Sungai Mayeng di Penyarai, dia tu benar bawa renggat proses perolehan serta pekarang itu jalai Sungai Penyarai dengan hakih belanja Malaysia Road Record Information System MERIS. Penatai pemisik negeri itu timanggai RM13.5 bilion tahun yang tadi mereka sudah ngujung ke mayu hakik projek pemansang boleh dipejalai. Tunjeng kaum mengangkat ke pemanah jalai nuju Penyarai ngau peramu numbuh ke skim bertanam padi. Komuniti mesti terus berhati kereti merdeka serta masa pemanah pengawal tiudah ditempak bala tuai ke dulu subak ti berbenar ngulih ke kebebasan menua. Berbangunnya dia semangat berserakup antara komuniti pupu bangsa mesti terus ditegap kaki. Aban Kaunsel Negeri Krian Friday belia madah kenembiak repak baru patut dibantai ngau sejarah hari Sarawak, hari kebangsaan ngau penumbuh Malaysia. Tu berguna amat ngambil ke sidak merti ke nilai merdeka serta bempu tanggung pengawal ngetan ke kedaulatan menua. Nyalai pengawal tengatur program Semarak Kemerdekaan bagi Menua Betong 2026, ngayan ke kerjasama ngau penyerakup tetegam, kelimpah nyadi pelasar, dikenal nerenak ke semangat patriotisme serta ngedut kaki kawal antara mesia mayu ngau agensi perintah. Friday mansut ke jakunya lebih berjadi ke programnya di Krian, tidik gulau urung 250 korang. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau binia Tuh Puan Dato' Pa Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngulu pengawal Majlis Istiadat Mengadap serta nyua kamidul tanda pangkat Brunei Darussalam ba Balai Singgah Sana Indra Buana Istana Nurul Iman Sarai Tau Tadi. Pengawal istiadatnya diatur nyerumba pengerami hari ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al Bolkiah Muizaidin Wadaulah Sultan Ngau Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Penatai Tun Pehin Sri Ngau Tuh Puan Ba'atur pengawaknya nyadi kekelai kawal rat antara Sarawak Ngau Brunei Darussalam seraya mekak ngerapit ke kawal dua bengkah menua tu
ngerandang calai ngagai pengawak kerjasama dudiari ungkul pemayat jemahila. Nyanaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Pegelan Sejarah.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tansi masa belakang pulang nomor dua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
2: Aku ngomai ke teriba kami yang ketuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.
4: Ya, Mel, datai baru bak jam kedua program Ngenggam Semangat kita ke malam tu ni. Okey, jadi bak jam keterubah tadi bisa tiga ikut peninggal kita ni. Tak ngarap ke udah tu lagi mayuh me peninggal kita ke dekat nosi cerita ke Bergenggam Semangat me. Nah, Mel, tahu kau tak ke nyelai ke udah nyadi bak sidak ya kini. Okey, nyelai ke minggu ni kemarin ni. Okey, pihak muka lagi tua medak sidaya ke ba Facebook angka mayuh kenyapa tua meh ke malam tu lagi. Okey, udah bisi peninggal tu dah Mel.
5: Hello.
4: Halo, selamat malam tuan. Hau.
6: Selamat malam tuan.
4: Au, selamat malam. Au, siapa tu dah nantu ingat nyawa tu?
6: Ali atau Ali Sibu tu.
4: Ali Hari Sibu ne.
6: Awnu aku ibas din.
4: Ali hari.
6: Ibas song di nengang kuah.
4: Oh, rak tiba. Stok di to di Sibu ya.
6: Aw di to Sibu bekerja atau apa?
7: Kapan merawat ya stok? Ya ne ya.
6: Kapan merawat?
4: Kapan merawat? Pakai merawat tadi.
6: Iya deh.
4: Aha.
6: Dari kita buka tu tiap juta ngasuh to.
4: Oh ngasuh. Aw tahu. Aw. Okey, au engkau bisi tai ke nyadi bak kita meh.
6: Aha. Iya dek, dia saya
4: bawa. Okay.
6: Jadi aku cuba 1964 habis kuah ke.
4: Oh, au lama mak tu dah.
6: Baik ke ku. Pakai UI.
4: Au.
6: Kedua ku namanya Lambat, Lamang.
4: Au.
6: Au Nanggap.
4: Au.
6: Baik kami dua ya.
4: Au.
6: Baik. Agai kampung kien aku deh.
4: Sedua ada ke dia ja.
6: Aku kerja ke. Oke aku, kalau mana sihat, oke aku tahu. Itu saya nama ada jaket aku kan tahu yang mana sihat.
4: Oh, agi sihat mayanya ne.
6: Agi sihat, ini dia belasan nanti sisit po.
4: Oh ah.
6: Bila pemerintinya aku coba, bila pemerintah aku coba.
4: Oh.
6: Oh. Kalau nyala, udah aku sempat mam. Jadi akik ku tahu aku tidak luar ke bawah kata woi. Dah datai akik ku kudai, kau babinya kudai datai lalu salah udua. Lalu ikan dan jiang ke ya. Salah. Lalu nanggap sihat ya kudai.
4: Okey, babi tadi.
6: Lalu nanggap dengannya kudai, pai kucuk ku ya. Nak kalah, aku mau kenyak. Nak kalah, aku mau tu amatnya. Okey. Tu sejarah tu, seri sama dia sebab. Okay. Nanti sisi tu.
4: Nang tu, dia pedak dia mpau.
6: Awak tu pedak ke mpau. Okey, mulak-mulak bukan orang anak aku mesin.
4: Oh.
6: Dia, lalu kepala lah aku kena. Parai kocok. Mabi ni suam-suam aku dia boleh makan tu juga ya.
4: Okey, ni.
6: Tak ya.
4: Besar ibu ni.
6: Nanti aku buat kepala lah sungai dia ni.
4: Oh.
6: Nak ucok ya.
4: Oh.
6: Tidak ada kok ngerang banyak kok kode.
4: Oh.
6: Tak pandap aku apa yang. Tak pandap aku kebat ke dukok kode.
4: Oh.
6: Nak babinya alu. Alu. Tak. Inyak babi alu menan. Ya aku akik ke rawah. Ya. Bunuang kami je ucok. Bunuang kami je ucok. Ya Allah kok.
4: Oh.
6: Oh. Inya babi alu menan bagai. Tak tumbuk aku siang. Udah ya.
4: Ne.
6: Tak babi je kunyap kena pakai punyuk yang kule.
4: Akai.
6: Ya, siat akai kule. Nak itu pun siat akai kule. Ah, tidak. Ini aku tenu. Nai jadi mutai nya kule siam. Ini aku mulia tanjuat dia tu aku mana siam.
4: Aau.
6: Ah, tidak. Tak pantap kau dah bihok kule.
4: Aau. Kena malu.
6: Ah, ya, tentu aku. Terlihat ke wakal.
4: Oh.
6: So, cekak mau kak, aku tahu saya jadi wali.
4: Ah, oh. Oh, tunjuk jari ya, darah mentari.
6: Jadi jangan ada kunyah-kunyah babi yang mereka tunjuk ya kuda.
4: Okay.
6: Babi yang sudah kentang lawan tu sayang.
4: Okay. Aw, dah.
6: Musim yang musim belum kembang ya.
4: Aw.
6: Lawan coba kejauhi coba jadi belanja nang kau. Tapi jauhi coba wui. Wui berita coba wui.
4: Oh, kena jual wui tadi ni.
6: Jual. Aku 1964 aku lagi mari nam dia tu. Nari kerja je aku.
4: Oh, berkena kita jual wainya soba, lihat.
6: Ada pasal banyak.
4: Oh,
6: banyaknya ada wainya aku madah di 30
4: Oh, ne?
6: Oh. Tunggu di kasut teh.
4: Oh.
6: Kasut teh kena kerja soba. Lawan yang kami soba. Agi skor soba. Itu kami kayu. Susah agi minta soba. Kalau kerja tu.
4: Nenang kebabi ntar ya. Udah, baik pulai.
6: Kunyak
4: ya agak seduai dia aja.
6: Mama dengar aku semangat. Saya mama dengar semangat. Amida.
4: Okey bola.
6: Mama dengar semangat semua. Mungkinnya aku pada ke dalam banyak dia cuba. Aku nak bola kita. Ini sejarah atau.
4: Okey bola.
6: Ya ya aku cerita ngelak aku ada bukan lagi ya.
4: Okey mana dah cerita.
6: Bola itu kedua
4: lah. Mana cerita. Okey.
6: Ya ya terima kasih lah kami baru lah.
4: Okey.
0: Terima kasih Ali.
6: Okey Ali ya.
4: Okey bertemu baru.
6: Okey aku cuba bini penjaga akal julau dia cuba.
4: Email tu email dah ada. Email nyora julau mailnya. Okey, Lian.
6: Aku rasa aku bisa ada aku dia terbuat tapi dia cerai lah.
4: Oh.
6: kenangan. Okey,
4: kenangan.
6: Okey.
4: Okey, selamat malam Ali ya. Ya cerita Ali ya ke malam tu nya baru ngasuh kesal hati ne Mel. Kasih ke tudah ke nya ne. Oh, kini kunyah babi.
0: Tunjuk jari
4: tadi aw babi nya.
0: Aku tadi nganti sawut ya tadi se. Dek nanya. Besai ni babi ya. Nak ketemu ku.
4: Tang pelabo amu ku nam sai menya.
0: Ya ya. Nanti babi kampung tu segi kene.
4: Nama dah tari yang kena.
0: Tari yang.
4: Nang sai ya. Okey, tang nasib ke akik yang ada nama-nama ni.
0: Ya betul.
4: Okey, nya tadi peninggal kita ya lihat hari sibu.
0: Orang tibas.
4: Ya, ngusi cerita ngasu mayanya leh Mel. Okey, tang maya ke ngasunya bisi tai ke penusah meh ba sedua ya.
0: Ya.
4: Okey, peninggal ke empat kita ke malam tu. Kami dua Mel tu nang nyawut kangau kita nyentuh ke 12 tengah malam tu lagi. Macam-macam cerita meh ketau dikunci kita tang bekaul ngau kita ko dah kala betapi ngau penusah meh Mel ke ngasuh kita begenggam semangat. Okey, bisi peninggal atau ne uji kangau ke sekali tu kah? Okay.
0: Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam. Okay, hello, selamat malam. Bisa dengar, oi? Okay, nak kawak mail angka ya dia nak tu terang dia dengar ni.
0: Kan tu boleh line.
4: Okey, terima kasih kita ke Mayuh mendiang ke program kita ke malam tau. Mayuh bala sebana angat dia tau deh Mel. Laban 2-3 hari tau cukup angat.
0: Ya, ti di pedakku kita di Kuching di tau. Bak sebarahadin pun sama gak Sam. Nada hujan.
4: Nada hujan
0: beberapa hari tau cukup angat.
4: Kadang tadi ngena ikun menye kurang tadi pan nak berasai ne mel jadi ba kaya hari kita kanga tu ana nak jaga pengerai meh ne mel ana nak ngiro pai mayu ah nyaga pemakai kita empu baka aku tadi menye kenusi ngenuan tadi bisi makai berian tadi mel
0: benung ya kat maya jam ke dia tok desem lebih lagi ku mada tunga agai nodi diau kia tunga kematian kia mayu orang dah bajua ke berian kanya rengak buah kini mayu orang
4: nantu
0: dapat maya tok bentabin
4: kanya begini baik angetang kalau kita mayu bisi makai buah tadi anang kurang Eropa air meh tadi neh mel nyaga pengerai kita impu neh okay lalu seraya ketua kang anti peninggal kita itu nyengok dulu mel
0: ah dia nyengok kertas eh
4: Facebook bisi nyapa tua meh ke malam tau ya selamat malam bagi kita ke bisi nyapa kami dua mel seraya nganti peninggal kita itu oh bisi tu neh okey dua nyawat tu dulu ka okey ya halo selamat malam halo ya halo selamat malam okey tu okey bedau lih entar deh neh mel ke telefon kita okay, lagi nanti peninggal ke bukai lagi okay. Jadi tu meri samalam ngakai Sasha Amanda oh pun mahu lah tu ni okay, dua okay, ya yeah, halo halo selamat malam
5: Lang
4: Aris Rikai okay Lang ya yeah. Suah ngau kita hilang tu deh. Ya, okay.
5: Mesti di tantu.
4: Di tantu kau. Bunyi ban tadi.
5: Okay. Lama sudah lebih 30 tahun dah.
4: Apa ni?
5: Bayang itu buat aku kerja jaga mesin kena makin jalan ini.
4: Ini tu.
5: Pernah kerikai dia menjawab tentang minah.
4: Tunggu kerikai dia ke?
5: Ini pernah simpan bulat dia deh.
4: Simpan bulat.
5: Simpan minah ke? Lubah ke mantan, lubah ke laut sebab.
4: Maya hanya melakian jalan ni?
5: Melakian jalan, ni dia ikut penjaga mesin. Kena itu berdua, ikut Melayu. Jadi malamnya, itu mesin jari cuma tentang kebedin nak ke kota. Nombor dia sebab beri nak. Jadi ya, tadi nak kau cerita mak tentang minah dia. Malamnya lemah lima bulan dah tahan. Ada dua dia semalam malam jaga atas rola saya ni mudi rola saya kena ini belakin. Itu dia aku malam-malam. Kaya pukul 10 kanya. Aku aku ke intam. Kita aku kini atas saya rolanya. Tungkun ke intam jalan aku intam. Aku pelan terang dah. Bawa cik dia. Aku intam. Tapi aku kongsi intam mana cik intam. Tak tengah dah. Tak lembut. Nak aku kebut lagi. Mata nak boleh mata.
4: Lain ni.
5: Nama tu kata-kata kali kamu datang tapi kita lihat apa lah
4: kemudian kai berkeni pada berkeni pada nan
5: ni nemu air lain enam kaki tinggi lah aku pala aku kemudian kena aku nangkap pesan oleh kena aku nangkap pesan di kata nak apa baju
4: kai ini
5: ya aku pasti bukan tahu pada aku enam tiga tiga tapi sesak dia misalnya mesti empat kaki dia mesti semuanya lah pada kau penunggu ya dia nemu saya rolanya abuannya katanya dia mesti 12 kaki kalau 12 nya ini
4: ni makam siapa ni
5: ya sama aku kan kebut nak dapat kan nyawa nak dapat aku nak ketawa aku dia hehehehe ya aku mendak ngelih dia makin tapi yuk
4: kita
5: langsung kerja hari ya terasa kerja itu pegang dunia aku tapi lihat kepala aku tetap kodam
8: Kan kebuat ngan dapat dunia ada ulang kebuat. Mata aku nak ulang kesak. Tak kena aku nak mudah. Amat ukai bola-bola. Asyikah kami, asyikah biar. Asyik tak kuat. Katak nak lepon katak. Nak dia kerja. Ini nak dia.
4: Tak ketawa. Ketawa ke nuan aja. Nuan nombor tulang. Nuan nombor tulang. Nuan nombor tulang.
8: Nombor tulang. Ingat. Pupu-pupu hanya. Telekak ni pala aku. Aku mengisi apa yang galak. Aku boleh yang kebuat. Aku angkat. Ada yang menurut tadi. Wah, betul kena. Angkat. Aku lho terjuat hanya. Lepas aku kena cerita. Hai, ada ya. Semak dua bulatnya. Dengar, kita minah. Pulai ke sini. Berapa kilo? Puluhan kilo.
4: Kaban dia tadi ada lang. Nare nemu tai.
8: Kaban itu. Datai ke kaban tu semek so kote angka ku benang. Datai dia ada hai dia pulai.
0: Kedere tu nak jadi ada.
8: Kuat dia ke dalam tang ko dia semek ya. Datai dia ingat lagi dia pulai.
4: Kai.
8: Kai bangun aku. Banyak pulai aku. Ya, semai macam saya bau, macamnya aku ada kau kawan, aku nak ya. Nama ada kau kawan, ya aku kau konsen tu. Umur banyak ya, umur kau bau 9 tahun.
4: Baru lepas sekolah. Aku
8: takut tu, aku ya ke jadi kena ibu aku. Tapi kau ya, aku kena ibu. Tapi kau dah bulan pertama dia aman, pun tiga hari dah, dia pun lama ketemu. Semua bulan naik kau kan. Nama adik takut ke apa angkat ambil pendaan dulu itu. Kita itu ngedai, kita tengkau ke apa itu pantat. Ngedai ke aku nak datang ke buah ikut malam. Nak ulin ke buah, aku ni lah.
4: Amat. Orang.
8: Anak ihau dia ke. Minta ampun ke Melayu, kau ngebut. Anak ihau dia ke, kami Melayu untuk semayah. Tujuh depak, ni ulinnya itu kan dah hangat. Nak kaya patuh. Oh, dia dia nak pok tak kena. Ya, upah lu pun. Baik aku tu kena ringgai, pokok. Ya, mereka tu buah aja. Luat nak ke mai. Ya, lu pun lebah ke baik kau, baik aku. Ya, no lu pun ke. Lemai, lemai ya. Ya, aku kau kena bau. Tapi tu tak nak, ha? Nak itu aku. Ya, dia. Dia nak tanya lah, aku. Mungkin itu kuih kau. Tapi nyawanya banyak. Mungkin nyawanya kuih. Mungkin aku bisa kaya hentik bunyi.
4: Bunyi anak kuih.
8: Langkat-langkat kau ya. Di pada yang kita jelur. Lama aku pergi orang ngak tahu. Tanek salah ya kuih. Tapi kita kaya aku. Kau kaya sama kau. Langkat ke langkat. Gak ya aku pun dengan nyawa kuih jembat ya. Tak mantap, saya tu awak kesian ko. Tidak, aku macam aku minggu. Kalau dah ingat dia, tu mantap dia. Mantapnya, nyau bahawa dia wap liap. Aku baik bahawa tu orang empat pun. Dia nak mau buat saudara jalan nak. Saya dah tebal tu kan nak. Tak mantap, yang pedak dari aku. Dia dia saya dah tebal. Kenapa pedak tikau? Main mah nyawa. Mesti kena duduk saya anda kedua. Tak kenal pun nak pergi. Bungut tak mau buat ya. Yang orang itu dia yang nak buat ya. Ya, tak buat. Buat itu dia pun ya. Itu nama tu nak ke. Dia baru yang nama itu aku. Ya, aku punya kok. Mesti tak kena. Telah ke. Laban tu aja lainnya. Bikin koko dah tanam bahu dah. Namanya kayu ke bedau buat dah. Tak tunggu, mana ayo tak tunggu, mesti jalan tak tunggu. Apa yang dah mahu, tak masa mahu, mesti kena duduk apa yang boleh nyalaknya. Tak ada bangun.
4: Ni.
8: Apa ya? Ya, kau kau kahri tu aku. Nama kahri, saya nak kena. Apa ya? Ya, aku. Pusingin bau. Ya, banyak. Ya, aku ingat tu. Baik amat tu. Tak aman dah. Oh, Saya ambil pun ya. Benar saya tanya mantap bau.
4: Oh.
8: Ya, ya aku pun. Anak kat dia kurang. Tinggal tahu aku sembahyang.
4: Oh.
8: Tapi nak ada aku, aku buat. Sembahyang kan. Majak sembahyang utahnya nyala-nyala. Ya. Ya, malam-malam. Ini pukul 4 baru baru nyala.
4: Oh, ini.
8: Nah, kali dulu kan nanti. Ya, 5 lagi. 5 lalu pula ya, kan.
4: Oh.
8: Ya, kali ini benda kok aku. Itu, maka kali. Tanpa lama ada kali. Tinggal aku ya, tahu-tahu. Kali, ini lah. Betapa kita mampu, tahu-tahu. Lukuk-lukuk. Laba aku tak nak ngaya mana tak tumpuk tumpuk aku kaki aku numpuk mata aku minyak kita ini mana kini semua tu kebun
4: ini
8: dia wadah mana bapak kan dia angkat tu tak aku yang naik pergi dia nama tak kepentak dia aku dia nama tak nak aku mata aku muda aku dia tidur atas saya muda aku mimpi aku ke ini mata pedak aku muda ini biarlah saya bergantung aku nak baju buhat ke situ aku ke aku kan ambil teluk aku ke
4: aku ni
8: nak aku kemas pulai itu duit
4: aku
8: ke oh pulang-pulang aku lah terjun ke aku lah nak lu ni mana tak lu tak nak muda untuk mulia cerita aku. Amatnya ada di sana, amat sakit mak aku. Banyak mak aku mendak usah dikenal. Aku keteruk duk pengai malam dulu. Kak, kumpangan tu gamanya tigat. Kulit yang namanya buhat, ya memikir ke buhat lentak. Mana ke? Saya jahat hari ni nak bepak patua batu buhat ya. Yang tak katinya di sini tak ya. Gamai tigat. Bukan bola-bola tidak.
4: Oh. Nadai ambil aku, no impi nya tadi ne.
8: Nadai.
4: Nadai ne.
8: Boleh nadai ambil impi.
4: Oh ah. Utai ngacau diri menyo pelabuh aku. Utai belah kampungnya menya.
0: Betul mansa.
4: Oh. Bayak ge anak ngacau nak anu nuan ne.
8: Nak ah. Iya. Namanya mendoa dia nak jauh langkau Cina tapi dia mendoa Cina. Sebenarnya kau bisa punya.
4: Oh. Maya kemansa.
0: Maya kemansa. Maya kekayaan kirim pong.
4: Bidi aman di mana?
8: Aku mungkin kita hari ke bapa kali ini kami tanjut.
4: Kalau ada.
8: Okay
4: lang. Okay.
0: Selamat malam. Terima kasih.
4: Okay. Nyak tadi cerita lang tentang nang amat mel ni. Nanti kita mendak utainya. Tahu ke nanti kita tindu ame tindu tentang bisik gak kak ngelada tindu kini ko kita nya deh. Okay, kak nemu kita.
0: Tindu tindu mayo.
4: Tang nanti obisi utai ke bekenya pada kita nang lemut tulang nang lemit tulang kita nak uleh kita ya lo kini kena aku ngelara ya kini berandau ya nyerawah kini sikit nak uleh kita sikit lemit tulang
0: ya aku suba Sam nyawu si ke cerita direk gitu Sam mayanya aku lagi sekolah rendah pemri mainnya baru mah panjai mainnya Sam mainnya lapan dia lagi mid lagi pemri mainnya kami tu mana cerita tu nak nemunya keremban tau ke tanya nyata dia peda mata dia nemu amari orang keliak sebab kan nemu dia amari garek kata orang keliak so, bisik cermin buat dia sebab Sam bisik cermin angkat kami tu sebab Agi mir, lagi berapa mir mak aku banyaknya. Lepas aku ingat matik aku ke nombor tiganya. Agi setahun dua kini banyak. Desem banyak tindua. Kami itu tadi tindua. Aku tu di sini dia yang sekali angka tu tadi tindua. Beki buang kenyak desem. Beki buang. Nungak cermin, nungak amarinya, nungak cermin tindua. Angka lapan malam subah. Agi kan agi kena ini napi. Dengan tindok malam segi bisi api kelita. Ba luar biliknya dia.
4: Lampu tembaganya.
0: Tembaganya. Agi kena kelita tembaganya. Udahnya nyak kumada tadi nak nemu nyak keremban ke nama angkat tapi sih mana senayan petunga aku kok petunga aku nyabiar aku duit kau saya sama dia berandau peraku sih senayan saya berandau udah aku kumada senayan seraya tu tadi malik ke cermin ku mada utai antu indo kepanya buak panya ngelainya dembak cermin mayuh darah aku ngumbainya ukai remban laban aku lep ngerak inai ku menya tang inai ku ngai tadi ada nai menya aku tu kan nyarawah ngai nyadi dengan ku dua menya ya nyala ku dek sem nyak kurang ada utainya segi uduk kan ngayang kedai rempo nanti ada bamuan namiat ku ramainya aku gaya namiat kan ku menya dek sem nyak aku nemu utainya ya ukai mimpi diambil ku mimpi lapan aku mak aku nanya nama gede ngerak ku malam nak tindu-tindu aku ya nyak aku kan nemu aku sikit mata tanya reman kena dan aku sampai sari tahu takut aku sikit antu indoknya meh takut apa aku mendak nyengendak
4: udah kalau mendak
0: nyengendak apa depan mata aku nyam aku nanti aku tindok malam sikit ngai nungak cermin aku sem
4: aman aman
0: nasi amar aku ya dah dah buai
4: ok bisa peninggal tu meh halo halo ya halo selamat malam. Okey, nyak tadi cerita nuan tadi deh mel ni. Ratuai suba. Nama bisi cermin nyak tadi. Untuk sedang kain tadi mel. Nak kutai ke bekenya ni.
0: Hello. Hello, selamat malam.
9: Hello.
0: Hello, selamat malam. Siapa to?
4: Ah, sama malam wei. Siapa to?
0: Nak buat apa Sam?
4: Nak ingat, nak dekat. Nak ingat. Joseph
9: Uban
4: anak. Oh, ya, ya, ya. Malam tu aja, mak kena ngelala ya. Halo, Mister. Engkau amat. Mister Joseph Uban. Tu suah ngau ke program dengan semangat tu Mel. Nang orang suah bercerita. Okay, selamat malam Mak Kenuan. Malam tu.
9: Selamat malam Sen. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dua dua.
4: Email dah malam tu. Ya, okay. Jadi ya tu Mayo cerita tu Mel.
0: Tu dah kante.
4: Terang terang Mama Mat. Okay.
9: Nah, terus ke sana.
4: Okay, terus ke cerita.
9: Jadi cerita tu nak aku ingat ke tahun ni, nak aku ingat ke masa ya. Ada mana masanya? Mesti pada kungal kungalnya. Nari nama kungal.
4: Ya, halo. Halo. Ayah Joseph. Okay. Saya nak tahu tadi email.
0: Harap ke nguji baru pesen.
4: Harap ke telefon baru. Telefon baru lagi. Ayah Joseph Ban. Awalnya temut putus tadi ni.
0: Kena mana lain?
4: Engkau amat pelabak kau ni. Okay. Tahu telefon baru. Tahu ilaban ya mayuh ceritanya, Mel.
0: Hello. Selamat malam.
4: Ah, sama siapa malam.
9: Bisa
4: ya. Bisa terang.
9: Git dari DJ bukan.
4: Jeep.
9: Kajit.
4: Jeep. Okay, Jeep dari DJ Mukah ne. Okay, Jeep.
9: Tidak,
4: tidak.
9: Tidak panjang
4: kita. Okay.
9: Kena kami kita cuma mayu muluan ne.
4: Menua kita nyam mayu na muluan ne.
9: Ya.
4: Ya,
9: ni lagi apa bet ni? Ya, ni orang luang kami sini. Kata ayah aku ni, ibu aku ni. Ibu mesti dah paru ni naru. Mesti ini ngaku aku tinggal dia.
4: Mayu hari ni ngah.
9: Ada pasal aku, apa panjai aku tu ah?
4: Mayu hari ni ngah.
9: Ya mah. Dah muluan dari. Yang gambar ini jangan lah. Anjing yang lah ni. Tapi aku dah kayu dengan hujan nak ni lah aku memang buluh ni. Tapi aku buluh ni aku sudah rup aku masih kesudah ya aku masih kesudah untuk bini ni ni. Mungkin saya upiah ya ni untuk buluh ni. Nak masuk ayah aku cekutin nak aku beli.
10: sekali udah pada hari hujan. Masa aku kia, pernah aku nanya cek kuisai. Cuma itu udah bak sendi air dia deh.
4: Nah, oh.
10: Apa aku? Nama soal itu sih. Aku nanya soal itu. Nada air, nada kertas. Uya, soal aku ini nada kertas kia. Aku naik. Uya anakku.
4: Tahu.
10: Aku punya kertas ini yang laku. Itu kau yang. Nah, aku kiri. Aje, orang ramai jenis lawak ni, ne? Nah, aku masih takut ne. Namanya siari, ne? Nah, aku Iran kau sih, tapi mimpi nanti ya. Nah, yang saya buka itu jauh, nanti yang saya sebut kau tu.
4: Aku teringat, tengok merdua apa jauh ne?
10: Aku, apa merdua kau ni? Macam nampak dan ni, ne?
4: Aku
10: dan daun ni, ne?
4: Mayanya di kiri aja jet.
10: Au ya mai. Aku kiri aja mainnya.
4: Au ah.
0: Bunyi itu si orang.
4: Au.
10: Au.
4: Au au.
10: Ya ja au.
4: Oke, jet.
10: Kayak lagi.
4: Oke.
10: Tadi saya itu deh.
4: Oke, oke. Au, minggu baru ya lah, jet.
10: Au.
4: Oke, ya selamat malam. Nya tadi jet tadi neh mai bawa aku peninggal baru aku lain kita nya tadi neh. Oke, halo. Halo, selamat malam. Ya, putus baru kene. Okay, 8035 tadi ini email. Okay, tahu nguji baru nanti nyema telefon kita nya putus. 8 kadang-kadang tadi penanggul line menya tadi neh email.
0: Ya.
4: Yeah. Okay.
0: Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa? Siapa to?
4: Nama tanya di hau, ke?
0: Hau.
11: Ah?
4: Hau, ke? Tu suai dia ini jiri?
11: Hau, kena suai kami ke mansai, tanya. Ninyo utai. Ninyo itu, itu gratis.
4: Bu?
0: Kena bunyi?
11: Itu,
4: ya. Hau, ah.
11: Hah?
0: Kena tekan. Dan kadang desem kita kan berjaku kata kan berkuyuk kata aja kena tekan. Namun kuyuk kita tekan.
4: Kuyuk lepu. Oh ne. Okay, telefon baru lagi. Ini jiri ya. Okay, halo, selamat malam.
12: Halo, selamat malam. Dua ekor DJ.
4: Selamat malam kabar. Oh, no, ya, selamat malam. Mama tu tengah lama geng. Tu Mel. Sida ya udah bertelepon tang udah nya. Alu tanya.
0: Tepat pada telepon tu aja.
4: Nah, nombor tu bisi na orang acau tu. Ne. Jaga Mel.
0: Jempuak
4: mulai kedirik lagi. Halo. Sida ya udah uli ya tang maya kap jakok nya aya lu. Nak ada dinga.
0: Nak ada dinga. Nak awak boleh nguji baru. Kalau engkau penanggung lain, Sam.
4: Engkau
0: positif tu,
4: Sam. Positif ni. Okay, hello.
13: Hello.
4: Aha, okay.
13: Rahim tu.
4: Oh, Rahim. Sama lah, Rahim. Lama nak ada dinga, Nuan.
13: Telepon ku rusak.
4: Oh, iya. Kasih, Ahmad. Okay, Rahim. Nama cerita. Okay.
13: Ya cerita itu lah.
4: Cerita itu.
13: Malam hari lima. Tuh kue jahe. Kue jahe ke di tumbuh ke 10.
4: 10 malam. Lagi tumbuh umumnya.
13: Kalau dia datang. Kalau dia udah dari gate. Pakai cerita, pakai ni. Pakai depan rumah aku ya.
0: Aau.
13: Ya, tu pedak ke. Ya, bo panjang ya.
4: Oh, au.
13: Duduk ba dahan buat samplam.
4: Oh.
13: Buat ko buat samplam ko ya. Ada yang di ubah ko.
4: Hmm.
13: 30 kaki.
4: Au. Penyawa. Oh,
13: duduk. Gua ya pakai pasal nikah ya.
4: Hmm.
13: Gaya gede. Masuk rumah ya.
4: Au.
13: Apa lagi itu duduk luar. Dah. Pop yang suka ya.
4: Hmm.
13: Ini lock ah. Dia boleh ke rumah.
4: Hmm.
13: Cuma sekarang dia mohon sendiri sekarang.
4: Hmm. Au ni.
13: Bunyi hon.
4: Hmm.
13: Ya. Ada apa cikgu ni lah.
4: Au.
13: Eh, dah faham cakap dengan bunyi kau ya.
4: Oh.
13: Ya, ya, ya, ya, ya. Dah kerumbu kan, cakap kau dah. Lock saja.
4: Hmm.
13: Ya, apa ya, nak buat ni.
4: Hmm.
13: Keluar dari pintu belakang.
4: Oh.
13: Yoloh lah.
4: Hmm.
13: Habis selesai.
4: Oh.
13: Yoloh, yoloh.
4: Oh.
13: Kan aku tahu tak?
4: Tu si kan?
13: Kan aku dah kan? Ada orang. Semua pokok sah kedai orang. Ya apa ya? Pada si ini kita cakap tu si kan? Ia tu si orang nak caya.
4: Aku ah.
13: Antu. Nombor hantar kita.
4: Oh.
0: Dah modern.
4: Kau kan ingin jauh utak ini mana? Kau ingin jauh untuk si kau dik? Mana pelabak kau?
13: Cukup. Oh.
4: Apa
13: yang sah ya?
4: Oh.
13: Ya udah sesuai. Sudah ya. Apa ya cukup ya?
4: Oh.
13: Lalu tersebut saya bekerja. Banyak kerja malam penyerah lah.
4: Oh.
13: Ini boleh kompat. Keluar di hari. Ya, dah bisa. Ya, dah bisa tak, tapi tak.
4: Oh, amat kan ya.
13: Mbak, jalan-jalan pertama aku. Rumah aku temukan lah.
4: Saya
13: punya pedas lah.
4: Ya.
13: Ya, mesti pokok sabuk sendiri ya.
4: Oh. Mesti nyak dia apa ya?
13: Duduk di apa ya?
4: Nak ke kita ngadu ke ya nih, Rahim?
13: Tak ada, ini dah acau lah. Aku cuba pulai mainnya aku tak lain yang acau. Aku mesti kes cuba.
4: Pulai
13: aku luar aku dia pagi.
4: Semina bisa medak ya aja, meh duduk dia.
13: Aku pun ada.
4: Awak.
13: Dia kucuk bau wangi. Masih pang pertama lagi.
4: Kamu
13: lagi dah lah.
4: Ya. Nemu ke rahim. Nemu ke rahim awak.
13: Dia aku cuba bau wangi. Pasal wajar lah.
4: Tak lama aku kembali
13: kita tu.
4: Ada Chicago.
13: Man.
4: Gerai
13: no
4: Rahim? Gerai. Gerai ni bunyi ke nak bunyi kena gerai.
13: Kau angkai.
4: Ngelama tu nak bunyi tu. Okey Rahim.
13: Ini tu rumah.
4: Bisi penanggul ya, tak boleh datai.
13: Aku mesti payah beri aku nya.
4: Okey Rahim, selamat malam Rahim. Ya tadi Rahim suahnya ngau program tu deh Mel. Okey.
0: Hello, selamat malam.
4: Ya.
14: Halo, DJ berdua.
4: Selamat malam. Tok siapa tu deh?
15: Betul pak, lebih.
4: Aau.
15: Jadi ubahan mana pelantai?
4: Aau jadi ubahan ke putus tadi ini.
0: Putus tadi itu. Kenapa
15: kuenan mulu kita?
4: Aau nyampe. Aau ah.
15: Namun kadang lari-lari tu bisa kalau lain nadai.
4: Aau nadai kari hujan pelabak kuliah.
0: Panas kari itu.
15: Jan.
4: Aau ah. Di sini tinggal kami dua.
15: Bisa?
4: Ah, bisa. Mm-hmm. Okay, okay. Itu terang mimin ke ya?
15: Mm-hmm.
4: Okay.
0: Terus ke cerita Noah Joseph ni keputus baru.
4: Keputus baru kalau ke.
15: Jadi cerita tu kita dari dia berdua.
4: Okay.
15: Jadi tunggal aku nya ino nya kia rumah ino diri.
4: Kia o.
15: Jadi apa aku yang mangga? Apa ini diri? Jadi selama lama dua ya. Malam rumah.
4: Malam rumai.
15: Ah, malam rumai ke kebun.
4: Au.
15: Malam sini mutual deh.
4: Oh, au ah.
15: Sini mutual kita.
4: Au au.
15: Jadi kalau malam suaya malam, bini yang itu kan aku yang pulak kau lah.
4: Au.
15: Jimmy pada kerja kau 19.
4: Au.
15: Jadi pas aku yang mangganya apa dirinya tinggal di rumah nak kau mai.
4: Au.
15: Ah, malam yang bekal. Maka merantau ya pula, bukan main saja ya pula, bukan tak penyati ya.
4: Aau.
15: Jadi, semalam malamnya pagi, lulun baru tua aku ni kena ya, ini dirinya, kia nya.
4: Aau.
15: Kumai ke.
4: Aau.
15: Medak, itu nya pintu nak buka.
4: Oh?
15: Api nya.
0: Yosep?
4: Halo?
0: Halo?
4: Halo, ayah Joseph. Apa saya nak tertadik ni, Mel?
0: Ada syok ku, dah imagine ku, mai, langkah nah, mai.
4: Okay, namanya ni. Benung tanya tadi, benung fokus.
0: Ya.
4: Kan ingat cerita ada tadi,
0: Mel. Ngarap ke Joseph, muji baru, meh. Ya. Serta giga, nduai ke mana lain.
4: Betul.
0: Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Siapa tu?
16: Ada si bodoh, saya mengalah tu.
4: PJ itu.
16: Ya.
0: PJ.
4: Apa?
16: Selamat malam, Ida Min.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam, PJ.
16: Baru kuen.
4: Nama berita apa, PJ?
16: Mana?
4: Mana?
16: Angat. Sehari itu.
4: Amat. Cukup angat.
16: Ya.
4: Okay.
16: Nantung itu saya celap, saya is.
0: Ayah yes tahu asal ya ayah mana.
4: Berontak gay nak kere PJ.
16: Ayah pandu waktu nak berontak ayah yes tu berontak nama celap kemianya.
4: Okay PJ. Nama kak tu sih.
16: Bisa nak panjai cerita tu dah.
4: Okay
16: kita nanti bilang kita ke. Kita antum itu, nak gentu pun ngam semangat takut kalau ngam semangat kita takut. Jadi ketahu dah 8 hari bulan harinya, bulan 7 harinya.
4: Oh, baru

0: menakuan dulu, nambahin teh dulu.
1: Aau.
0: Tengah nak mukai mukai ke semen.
1: Aau.
0: Hari tak ngenyet hujan kau mula mesti ngenyet saya hujannya lah. Panah kalau pergi yang betul panah bukan aku bisa sandawari naman, sana deh.
1: Aau.
0: Hei kalian, mendau aku itu takut. Hanya lama. Nak menikili ke kerumuh kerumuh sapa kau ngaji madang madang pun perian kili kena penawarnya.
1: Aau,
0: nama kau ke dulu hanya kili kamu ni batanjung. Makan ingat ya, dah benda ni mending kerumuh kerumuh main wah mending ya. Bisa ikutnya rumah Cina nak jauh ni. Aku nak jauh dari rumah Pak Nyai dan tinggal kangau ni. Dengan sore, nampak betul saya kan. Tekan jangan lalu bersih bersih tujuan. Dawah kalau jangan lalu kita datang berumah lah. Nak ada bahasa aku mengintainya. Dengannya nak nikah baru aku nak puasa ti. Nak pas nak mengintainya. Masa ngaji mengintai kiri leh lepas mengintainya. Tiga kita tanah kau dah semen. Basuh ngainya. Tengok aku rawat tua. Sapa matu matu. Napa tu jam mayanya pukul 2 lah tengah hari lah ngali hari lah. Dengar aku ni. Mama tu baru tengah bulu pala aku. Bulu pegau aku ni. Nanti aku saya cintuang. Lalu kak aku mungkin tanya nanda ada bahasa aku tiga tanya lu belum mampu lagi kan. Mungkin saya nyaga kau jangan lawan.
1: Ningau orang batuak ke?
0: Aau.
1: Aau.
0: Ada nyak aku dek boleh rumah nak mun nak munyi aku. Nak nusi gay balaku rumah diri aja. Aau. Tapi pulainya sudah pulai aku ambil daun renyam munyi kau tuai. Jadi ningau jangan lah ni dah sih.
1: Aau.
0: Selihat ke daun apa ni daun kemulang ke daun lalang ke daun kemulang mana lagi?
1: Aau. Nah, ya mereka tuai semua.
0: Aau. Mengantun sih om. Kau itu babi kau mesti ya.
1: Aau.
0: Pihak tu orang tuai semua lah.
1: Ama sama sama kan. Kami dia kenyal.
2: Ya sama.
0: Ya, dia kenyal. Rumah tu. Ya mana tadi rumah. Dah lama. Kedua aku jangan lah. Ngai kau mentang apa ginti kim gigi. Ya kalau orang tuai dia melayan dah keduanya kita nak tahu menurun deh. Tanya ke bila lain sebabnya ngasuh. Kudanya ada sem min malam nanmu. Nampak kau mimpi sem. Nanti enggak ada kau tutup. Lupa lah kau nyebut.
1: Bisa ngambil mimpi nene.
0: Bisa ngambil. Tapi orang nak lala. Mansai, mai buat belah Indo.
2: Indo ke Mansai pada.
0: Indo itu ayahnya. Enggak, belum begok nyebut tu. Nak lala. Mohon dia tu ayahkan. Dalam mimpi
1: ya. Nanti kalah orang siku.
0: Nanti kalah siku. Aku nak nanya tidak. Lepas tidak nanti kalah aku. Nak nanya pedak aku aja. Tidak apa pedak aku. Ini ya man saya. Bawa bagi ikan ke tidak ya pedak aku.
2: Mayuah sedang antara ini.
0: Mayuah belah tidak ya.
1: Ya kedumu dengar adanya.
0: Oh panjai buat. Nanya pedak aku. Adanya aku deh. Mulai aku tentang mandah rari maku tadi nama dah sedanya sedan dalam mimpi ke luar rari. Ni aku halus dani tani pada aku jam pukul se tiga sengnya aku nyama pagi. Oleh nyak dan matakannya ni hari cerita ini mesti ada parai cerita dah jawab kami ini. Kalau sebaya bergaul deh.
1: Nyok tak kepadah ke
0: ya? Ya nyok tak kepadahnya. Dan kami di tu pernah tu bapa menol di tu lagi tanya deh. Dia pergi gak ke kulu ke. Lagi menol ke jaga wah ke pasai. Lagi tanya lagi mesti lah tuang menol deh nak tomeh ya kau. Dia cium tu macam-macam lah tu. Nak tomeh ya kau deh. Dia diri aja. Ya, kena.
1: Aman.
0: Okey lah, nyak jamin. Ya, mungkin kita buka ini sih, cerita lama. Dia berempaikan usi ini dengan orang dulu. Rindu ini dengan.
1: Aman.
0: Ya, terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih apa, Jay.

0: PJ.
1: Ilah Tua Baru.
2: Okay,
1: sama malam. Tadi PJ, tadi Mel.
0: Ya, mana cerita ya?
1: Suah, kau lain kau kita ikannya deh.
0: Okay, bulu kedekau okay, bulu pala ya. Jangan nyergok, ngaku nyergok. Mendingan cerita.
1: Dinga.
0: Lepas nyanyi dambe mimpi tanya tadi.
1: Ya ke dinga ya kedumu kedumu tadi. Mayu lah orangnya.
0: Nyemu nyersi orang kedambe.
1: Okay, hello.
2: Hello.
1: Okay.
2: Namanya putus ada rezeki berdua.
1: Ya, abah aku. Kau nanya putus. Kau lain di dian pelabak aku. Orang bukai itu nak ke putus.
2: Nalmo.
1: Aku ah.
0: Samu baru cerita dan
1: tadi. Samu baru. Kami duanya benung tanya terbelengar tadi. Ya. Putus.
0: Nak laku umai tadi.
1: Aku.
2: Nama ceritanya semua nak tadi kata aku cat pun baru. Nak apa lagi satu?
1: Ah, nangka sambung tadi. Nangka ya ke pulai baru ke langkau mai tadi.
2: Jadi cat mau kerja hari Jason?
1: Ah, terang, terang, terang.
2: Terang. Naik ke tempat baru ke? Macam ke kali tempat macam tu? Kamu yang jaga kali tempat tu, lu kok?
0: Kita sekali ada lagi.
1: Kunti kita sekali cerita nih, bukan cerita kenyalang.
2: Jadi, tak terbiasa.
1: Okay.
2: Jadi, dulu maksudnya tinggal punya Kia atau punya Miri ke rumah hari tu hari ceritanya. Dulu pagi ceritanya boleh kumai.
1: Ya, ya, aw.
2: Menda, langkau pintu langkau nak buka.
1: Terbuka.
2: Nas, kira ya. Kena kibul, akhir ni nol kibul ni. Akhir dah buka.
1: Aw, akhir ni renjung.
0: Kibul akhir digantung.
1: Aw.
2: Ada ni api pun nak padam ke?
0: Aw.
1: Ni?
2: Udah ni lah. Menda punya. Kena ok ya, kena renjung.
1: Aw.
2: Kena ok ya, lagi ni. Begini kau kau pintu ni, kau dompet ya kau pintu ni.
1: Aw.
2: Kalau sama ya kan kau ke, muda fizik, jadi saya kibul, muda laki, muda parai.
1: Nai, ne?
2: Parai.
1: Lo.
2: Bisa tengah cawu le?
1: Oh, bisa tengah cawu.
2: Saya kita ke laki nya, muda lagi ya.
1: Ii, ne?
2: Aw.
1: Okay.
2: Muda.
1: Aw.
2: Muda ya punya, enggak ya lima dia. Tapi mana mana kau main ya, pernah kau main?
0: Aw, kita sah.
2: Boleh kau mana mana nak tu? Nanti tu mesti aku majuang, ada kurang semua. Nikah majuang tu orang macam ya. Bisa si kau tengah aku dengan aku orang mandian. Tapi mana? Naga ya, nikah beli ya. Tapi kuma kiri je, lu kuma kuma kiri orang. Nanti tu mandian. Minta laki aja, ikat aku yang ipar aku yang mangga yang udah parah apa ni dia? Orang lu bergaul, baru bayi orang main yang pulai, dan saya pulai. Saya utangnya, ya pulai, ya sikit jana. Jana utang ke dalam kukuh dah. Karena tujuh buka ya pulai.
1: Oh, itu nyau tayinya tadi, ne?
2: Nyau.
1: Oh.
2: Saya, dua je je.
1: Oh, ya pulai. Lama je. Lama ceritanya udah, ne? Lama ceritanya udah, ne?
2: Dukumbai kau aman dah, kau dah tinggal ke tahun depan.
1: Oh, mak bisa nyadi gue tapi kenyak ne?
2: Dukumbai ya. Tapi orang pun nanti nyamai ke kuasanya dia, saya dengan dia kuasanya dia.
1: Oh, aman.
2: Ya lah eh. Muda cerita-cerita, cuma kena pesen, muda dua.
1: Okey.
2: Jadi, kira-kira udah makan yang baik pada rumahnya, semua sengaja udah lah. Dari rumahnya, dinyanyi-nyanyi orang. Akhirnya kenapa tu sini, orang jauh kita ngandung dengan semuanya. Isi berita aja tu sini ke tau.
1: Panjang aja benar.
2: Ada rumahnya nanti utai, hantu hidupnya dia kemana dia tau.
1: Amat.
2: Saya rumahnya sawit ni. Apa ya, aku lah, orang yang mana tahu ya dia tu.
1: Bisa.
2: Alai.
1: Awak.
2: Aku baca kau. Sebenarnya aku baca kau. Aku mana baca terima kasih atas semua tu.
1: Okay.
2: Dua kali dah baca. Bawa ketiga kali baca tu. Nanti dua aku mesti cerita.
1: Masih apa kau nak ne? Awak.
2: Kan yang kau tu sih cerita ni. Ya. Putus.
1: Yang asuh dia nombok kenyang mana? Awak.
2: Terima kasih DJ.
1: Okey.
2: Sampai semua benar peningah. Dua kali aja putus. Sudah itu warna malamnya.
1: Okey.
2: Kutu bukan sih. Asal aku tu, ani rumah tinggi, sebagai ruang beruru waktu miri.
1: Ruang waktu.
2: Tanda tahu aku tinggal di Bintulu.
1: Di Bintulu dia tahu.
0: Di Bintulu.
2: Bintulu dia tahu.
1: Nayo harus tinggal deh. Okay.
2: Ya, kira-kira. Terima kasih Sam.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay, sama-sama.
1: Minggu baru bertemu kan? Okey, selamat malam. Ya, Joseph Uban. Yang sikit mayuh cerita ya Mel. Peningah nang suah bergolak dengan kita ayam. Peningah ke berapa tu Mel? 10?
0: 10.
1: 10 ne.
0: Joseph Uban.
1: Joseph Uban tarik ke ayam meh ke 10. Okey. Ya, halo. Selamat malam. Ya, ya. Ayah kita hai. Okey, Peter, samalah.
3: Nama berita seluai deh.
1: Apa? Puji Tuhan. Melnya, puji Tuhan nama amatnya. Tahu deh nanti pansa dia. Minta payu ya. Ya,
3: terima kasih. Ya, terima. Okey, ya masuknya. Saya ingin ngomong ya.
0: Ya, betul. Nyukung ku ya, Peter.
1: Oh, lain nanya.
3: Coba kat bom Cina, kalau saya kita ini ampau, murah nyawa kita.
0: Ya, mah betul.
1: Pihak roti, rotinya tua tu, meri ampau kia.
3: Tua
1: tu,
0: ampau ya. Okey,
1: kalau dulu, nanti dah, nanti dah. Nanti dah terima lah ke kita.
3: Ya bingkau. Sampai semua terima.
1: Okey.
3: Okey. Jadi cerita aku tahu. Aku tahu ya Senan.
1: Okey.
3: Kita tahu jadi sekurang lebih. Aku nak tu ingat. 75-76 ya.
1: Oh, ne.
3: Aku sekolah sampai aku beliau. Itu yang naik aku nangkal ke teh.
1: Kau nangkal.
3: Jadi nangkal ke teh. Kurang lebih sejam setengah. Nanti jalan. Jadi muari rumah panjai kami di Sena biasa kalau itu udah pindah ke Sembiang Ayu makan. Ya, dari paruh jalan yang peran banyak di Tipaya ngelayang agak pun ketah ke pulau. Untung ketah orang lebar sampai baru ke diri sampai itu bisa ketah ya. Jadi mutung ketah dari Nangkal ini suah Nangkal jadi kata salah hari bulan jalai je pukul antara pukul 5 pukul 5 setengah nurun tadi baik katanya nama aku kita aja di Cempuan tadi jadi tadi jalai pada tak bapak ya jama-jama yang layan kian lagi min pengennya kalau di itu pemimpat punya jadi kelihat tadi nyak-nyak di kafe nai nyak nyak tadi kalau kawak deh kalau kuat ya.
1: Ya. Mak bekal lor apa mak? Mak
3: bekal rumah air kita namanya.
1: Apa ni?
3: Mana yang dikelihat?
0: Ya orang
3: kelihat balat.
0: Ya orang kelihat tegal.
3: Mama dia kau tadi mungkin nak bagi kau kelihat tadi kita ini. Sebenarnya jadi jatuhnya empau.
1: Andai aw.
3: Jadi dari Maya kata pagi dari jam 6. Sudah pukul 6 lah. Pukul 6
1: lah.
0: Ya.
3: Datai bu, ba datai hati kan.
1: Oh.
3: Ikan langkau mien, kaya ke dia bekal. Kalau buka ini saya pun langkau sejauh. Jadi aku tu tadi, mungkin yang kecil saya. Jadi lain aku tadi, tua ya ya, menung ngerjain getah ni, getah supaya. Menda ini mani aku. Iko tu orang. Tahu aku, kena okey, kena ngerjain ketaya, cepat katanya. Tak mati ya. Buat muka kedai ya.
1: Kena.
3: Aku nggak, tak mati dulu nggak. Kena sekali. Anjing kau kau. Ide nangka punya aku, yang lain aku tumbak aku. Tumbak, jadi bau ya aku. Angkat orangnya tadi aku nak jadi udah leh tumbak aku dah jadi tumbak dari aku baru tanda boleh berapa sih dia apa bagaimana saya ini penatainan tak manyi ceng nong umpo dai
1: akai ne
3: baka ke de ti baka ke de buai ai ari atas utainya terang de mada ke tayah dai benem ba ku inai aku sabe dong nya aku wal tengah tengah hari de maya tegal maya na mi na mu na le kayin mu baka suwat ti kliana ale ka suwat ya tengah pada ku inai ku nyu jama jama sabe ya ka paya ka ria ra ni kong sai ke bua paya yang ngai ke ngam mata
1: apu
3: balutnya ngata
1: balut ya tadi ya udah
3: tu de balut
1: kain
3: belum tu buat ngebuat buat. Aku nanti ya tadi malu aku tanya ada ingat aku. Tadi korang tadi bisa payah bisa laporan ke bumi apa bisa pariat bisa air mencapai yang dia dalam. Ngendam diri tu dia orangnya macam ni ngendam dia nanti mana? Mempusir ni kata dia dah erari. Dini dah leh, nanti dia betul dua ngau tay, kau aman tempat kau.
1: Tanya berundang.
3: Tanya dini leh, buat lama iya.
1: Pala ayah gaya menjadi.
3: Aku dah aku indah, aku jama jama di sini saya. Nyeri aku ngiri yang kode. Aku tenar di sengat, dia.
1: Ne.
3: Datai di rumah ngakai, di nemu berjalan jama jama, lebay kena mata, lebay buat dari keluar dia ke
1: bawah. Kesian lah.
3: Datai. Yang indah itu kita berpesai, lupa ya. Pede patung dan tu nyamai patung.
1: Pede patung.
3: Nyami datai di rumah. Datai apa? Lupa tak?
1: Kasih hamak ne.
3: Udahnya tadi, nanti cara buka kita iban kerja mainnya. Tak panu kepada ya?
1: Panu kepada i.
3: Panu kepada i ngapi darahnya tadi nak kau obat. Panu kepada i tadi, engkau kau tay dia, engkau si kaya tak pada i tadi. Aman angkut dah.
1: Awah.
3: Angkut dah.
1: Aw.
3: Angkut dah mana? Tanya lagi kami tanya, mana kenyap buat? Lain namanya, tapi ingat tinggal saruangnya.
1: Tanya.
3: Orang kena buat.
1: Ngaji dia buat dia tahu.
3: Nah, dia ino manyi, ya bisik utainya.
1: Nyawa muka aku.
3: Lain lah. Lagi manyi, apa ino manyi? Nah, entah tadi.
1: Tapi kenalnya tadi. Okay. Lagi aku tanya nanya ya lah. Okay. Lepas bisik tekan tanya deh.
3: Jadi ngenanya tadi ini. Tadi ngaca buat mentar ribu ekor deh.
1: Alkat ya. Tanya nih.
3: Tahu tak dengan sesuatu tadi? Kami ke datai di rumah ya. Di kantung kor kibuang kami. Lek kemanyinya ngambil ya badau. Ya nak nutu orang, ya nak nutu orang kena baunya ya. Nutu orang ke bau. Jadi tu pengingat kau nak boleh ngunyangi tadi. Kamu aku mendak dia lain itu makin betah begitu dua hari itu pak.
1: Lalu ingat ke ya?
3: Tadi ingat aku tadi kita tadi. Lepas kita itu dia main baik lagi itu mainnya kita saya oke deh nak kayak ini boleh. Tino aku menang saya tadi.
1: Aman.
3: Menang pemerintah kerja
1: tadi. Kena.
3: Kuat kita.
1: Kaya bakal
3: dia tahu. Jauh ya, LNG yang pintai, nak tahu kuliah. Kalau tak, nangkau teteh nyok ni.
1: Dia tahu kaki tangga no berkuli, kuliah mana?
3: Wah, yang lain ni ya.
1: Lain.
3: Kaki mik punya kau, dia tua di rumah, besar kaki dia. Dia kamu kamu tak cuit, kusir nanti mesti berayat.
1: Kenal kenya?
3: Tua, maka tua ke? Maka tua sedikit tangga, jadi gigi baruan ni.
1: Aman.
3: Tua lung ketiak lagi. Gigi tua gigi baruan, nanti tua labu hati sendiri ya. Tua ketiak lagi sebelum yang salah karena mah penyari.
1: Aman.
3: Munyi kon step by step, maka orang sudah lima kijilnya.
1: Aman.
3: Yang masuk itu siam.
1: Tu lain gitu. Nyok kita ikut
3: masuk. Okey, nyajar
1: ni. Nyak teka tanya aku tadi. Okey, pita ni. Nama ukai ketegal nuan ke manci yang nyanyi. Kini engke.
3: Itu aku nanya orang.
1: Balon dia dia tahu nama ni. Engke salah.
3: Inai aku nemu ini yang dah. Ketegal ke depan cing aku.
1: Ketegal nyok ini.
3: Ketegal nyok.
1: Nak tahu
3: di kita. Depan cing lah.
1: Ngambil
3: mana manci yang ah? Yang inai aku masuk numpaknya. nak tahu dia panjang hidup mani pamai di bunuh eh si kawaknya.
1: Hau.
3: Ya petua ya. Anak mani manjang kemai.
1: Anak manjang nanti ya medak anak bunuh ya kaki ni.
3: Nanti yang kau dekli kau nak bunuh ni malu tak sih.
1: Hau ah.
3: Ya tetekung ku sekali itu mati ya.
1: Hau ne.
3: Mana mana pat perjuang ketayanya.
1: Hau.
3: Anak yang manjang ya.
1: Hau. Ya, kata dia kata tadi. Ya, wala bau kai semina aku mayuah ke orang biak keninga program tau deh.
3: Pasukan.
1: Au ah.
3: Maka kita mesti lubang semua. Panjang kita kemai.
1: Au.
3: Aneh nah.
1: Sama.
3: Ketua ya, nyerumeh orang panjang deh. Ngek kita dia kemai. Ah, nak tahu ketuanya. Nanti dia mudah temut di rumah. Aku pulai kita, ngek kita bunuh aku lagi. Nanti pulai aku macam deh.
1: Au ah. Aman.
3: Cek bahasa yang tadi. Okey, ini aja cerita aku ni.
1: Ya, ya, ya. Okey. Terima kasih akhir kita.
3: Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi mana Ahmad cerita tadi ni Mel. Lalu bisik maka tadi ke namanya penerang mah kunci kenya tadi ni. Nanti ino manyik tadi nama manciang ko ya. Ngai ke kita yang tadi gagai. Tidak sebilia. Okay, saya sebilia ke? Saya serumah tadi ni. Ke petua amanya tadi ni. Anang ke nguji ni. Okay. Ngau peningau ke sekali tu, Mel.
0: Hello.
1: Okay, hello.
0: Hello, selamat malam.
1: Ya, 8035 tu ni. 016-698-035. Hello. Okey, nak benau lihat nyawat tadi nak ngawak. Okey, tahu terus telefon ke PC TK Tusi dari cerita ke di Tusi tadi munyi ke kita tadi PC nama ko kita yang tadi PC petua ya meh ke boleh dikunci ngau peninga buka engko PC orang nemu tadi deh mel atau nak biar pak baru tu mayuh ke nak nemu TK bekenya deh nemel nah nak nguji lah. Anak nguji ke.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam. Ya, siapa tu? Nain. Selamat malam Nain. Okey. Ya, bisa tak tu si Nain? Tentu bisa ni.
4: Kalau si cerita kami ke nurun sampai ke sana, kami yang lama pun bulan itu waktu lama, pun enggak kering bulan.
0: Nurun kini ya tadi?
4: Nurun sampai ke
0: alam
1: lijan dan
0: nurun sampai nangali jan
4: kami senang
0: lah itu
4: tapi
1: kami sampai nangali jan
4: din
1: nurun sampai
4: kau
0: ya
4: sudah nyak nanti kami dah lupa dan lupa
1: Halo Nain.
4: Halo.
1: Nantu terang nah Nain. Nantu terang nah. Tahu bisi nak bisi kadang nak dai. Okey okey okey.
4: Au. Sudah terang.
1: Okey okey sudah terang. Au jinon ari pun tadi au.
4: Au au. Sudah kami bengkak tadi bengkak ka nurun sampai ke bukit atai bang apa tua ya ka berimai aku tanya
1: ya
4: kak kak kami tetap nurun kata kira aku tetap mai air kurang kata itu ngau tidak sabi tidak petua aku tetap di ngau sabi mereka tidak tanya petua aku tipu pejabu kami itu dari jauh bukit yang kami di jalan aku turun dia ada yang dapat kena aku tegal di jalan itu mai air tapi dia mendatai bukit yang tadi petua aku
0: อ่าที่จะได้เข้าที่ตลาดบันทีดาประสาเป็นอะไรนี่พวกเราคุยย้อนเลยคนตรงหาคนเราคุยโตได้กันแต่ก็คือถ้าคันนี้คุยย้อนกันเลยมีการที่ตัวบางรูปเลยอ่ะน่ะตรงเราเนี่ยพอดูตัวงานติดอ้าวกระเดิ่นนั่นน่ะจัดเดียวอ้าวที่เข้าไปจัดทำไมว่าเราอะไรอัตตาเนี่ยตลาดบันไม่ว่าตลาดตัวคนก็มีสิตัวปุ่นเลยเข้าสมัวกันอ้าวยามเปล่าเป็นไงอ่ะ
4: Kata petua itu tadi tidak tinggal dan kian ke aku senang ngau. Di kalau baru tu ngau punya ngau petua itu untuk tanda kedulut sampai semua pejabat. Ni petua itu nak ada kat rumah ngau tinggal pejabat. Kalau dah kata, ya ngau aku. Tanya tadi nak lama kami sampai dengan ketua dengan ada dia datang. Ini dia tu lalu nak ada datang ngopi saya satu lah. Nada. Nak lama lama kami dah sampai dengan Pak Mirsa nih ketua itu pun nak ada datang kangau pun ada dia nyawa. Tanya tak pengangau pun ada datang ni lah. Kuba lau sampai datang itu dia engau kita nak ada ya kita ada. Kangau pun sudah kari baru. Dia lah aku nanya, bisa engkau kita hari baru nak dai itu tidak? Ya, aku kini tapi tua itu pada nak luput aku nak langsung dai itu. Dan bah, dia nak kukian ini yang saya nurun ke langkau ke tadi. Saya mangga yang kita itu nak no, kuyangan aku. Tak ada aku ibu tadi. Dia majak lah kami itu sampai sampai nyeratai batannya kami ibu ke sampai nak dai ke ratai. Lama amat nanti dia kena dai. Berapa jam kami itu dia pun ke nak dai. Pak biasa nih sudah lama ni dah. Pak tengah hari dah lalu tengah hari hari mana dai dia ratai. Lepun pun ada dia yang ada. Ini itu aku lah. Ya mak kami nyapa biasanya sudah lama kami itu tadi. Ya baru ratai hari baru ni dari sungai Nangam Kateng. Lama dah tak dek lalu nak ada ratai tadi kami legawak nak lalu nak ratai tapi mana ya madah. Pesat aku pula.
0: Kata itu
4: pesat. Mula kami itu tadi saat. Jadi ya itu tadi kemai itu yang ngau tiga ibu. Ngau tidak tiga hanya tadi kemai. Tisi yang tak jauh. Ya mada ya. Tapi kemai yang kian kira udah kangkat ke baduk kemai tadi. Selalu nadai mendak kami lagi. Angau untuk kami nadai nyamut. Saya nyawa ngangau nadai. Sudah kami itu tadi lagi berkangau. Ya tak ya nih. Ya lalu berjalan mula ya kemai itu bisa ni ngah mungkin dia yang mungkin dua kali ya dah kemai nya tadi kan lalu tawa ya lainnya yang dia peda ya ya nyar apa aman peda aku kami ke batas tadi kan sana lainnya sam pun dan apa ina kumai tawa tak bahasa ya berjalan itu maksudnya tak mungkin ya tawa yang kumai berjalan sampai tidak ya maksudnya ada bahasa dia lah. Saya pengkeh diin. Sebab dulu sungainya dulu diin bandora sampai kayu palaknya dia jauh ni memang dia menua siapnya, menua merurun siapnya. Nah siap dia nak dia aku tanya dia jauh siapnya. Dia nemu melapa datai buat jalan luan dia. Oh tentu untuk jalan ngambil kayu seperti ngambil kayu ya tersat itu ya ada bahasa air jalan itu
0: nah sih mungkin mau dari empunya tersat ne
4: aku lebih ingin rasai bah jalan balik kan jalan alun kenal ngambil baliknya kenal tu ya ya lalu dulu dia tersat itu ini itu ngah itu dia lalu nurun baru aja ya nasi ya lalu tengah pak peradak berkata yang pak nah, betul angkat menua kami kelihatan gitu. Tidak siap siap diri ya. Nagai menua batu, menua kangen araknya. Lalu murun siap. Banyak ya, penuh-penuh. Nurun ya, yang tahu yang jalan ini teradek. Mulai ke diri nagai menua kami. Cerita penuh-penuh. Tak, nagai terasa air di jalan ini penuh-penuh. Tanya terbaik. Tapi dia hanya sini mai sini.
1: Nasib.
4: Kami tu lalu nadai ketemu ya kan. Nadai ke kami yang buat ya.
0: Bisa
4: kami yang ngau kian nadai dia ni.
0: Bisa ya madah kati ya tahu terpedak ke kita mainnya kini.
4: Iya, nyu datai nyu mulai ke diri. Eh, terpedak kami nyu mulai ke diri ngangai kita tayangnya. Lu kau datai menangam kata kami tu bak salah bak namanya sampai datai kata yang kami terpedak lagi bak air hujan itu. Patah air hujan jauh no ya kesatnya.
0: Udah ya ke kemai, yeah. Udah ya ke kemai nya tada ninga bunyi kijang tada ya lu tahu.
4: Iya dua kali kena ku ya udah nya lalu nadai tada itu semua ke kami.
0: Udah nya ke utai ke pedak.
4: Kami nadai gini.
0: Nya tawa sate ke pedak udah ninga utai.
4: Tahu tawa maka ji jalai ku tu je hasil ku ya.
0: Kini ku rajin.
4: Ya kena tu hasil sesat.
0: Tanya nya tutup. tutup butai kan ni.
1: Au.
4: Au. Engkau. Ni kata lihat butai. Engkau
0: nak
4: temu Pak Ming kan aku ya. Ya nak cerita aku.
1: Au.
4: Tanya dia nya sini sat ya nak dia dengan kami semangat ke takut amat.
0: Ya kan kena te dia nak nemu jalan pulai nak nemu derempu.
1: Au.
0: Ketesatnya teranyuh banyak nak temu kita.
1: Engkau nya.
4: Aku tak aku tunggu aku dah minggu tengah lah aku nanti nanti aku
1: tunggu.
4: Dia tersat ke dua minggu, mereka tersat ke gaya merurun tak baik.
1: Okey ni, tangga.
4: Dalam tanah ya.
1: Temu kita baru.
4: Kumpai kami mati.
1: Temu baru
4: ni. Aku nanti ni hari
1: minggu baru ya lah.
4: Saya. Terima
1: kasih dua ini.
0: Terima kasih Naing. Selamat malam, bye bye.
1: Ya tadi Nain dari Julau tadi Demel
0: kesat
1: tunggal ya kesat tadi nih
0: Balayampu
1: nih Maya sida ya ke Sabe
0: ya nggak pastan nih
1: Sabe kah kaku
0: ya Sabe jangan
1: kerintis nak kita
0: ya betul
1: Okey, tak berasa jam kita itu 11:28 minit malam.
0: Rasa kaki ku 10
1: lagi bisa setengah jam. Agi bisa nama tu agi bisa awak sikut dua agi mayuh agi deh ke kita ke dekat nosi cerita malam tu malam tu mayuh macam cerita muka yeah. Mel
0: dan ke mayuh agi cerita tu kita malam tu
1: ke malam tu okey kita ke empai tindu angka agi nanti peninga bukai ke dekat nosi cerita atau ke kita empu ke dekat nosi cerita ke nak mucur tadi tau telefon baru nih Mel mayuh ke putus ke malam tau ya. Okay peninggal ke 12 kita tadi Nain hari Julau. Okay.
0: Hello, selamat so malam.
5: Hello.
0: Hello, selamat so malam. Siapa tau?
5: Ludan tau. Aku bisa madah orang ke senar manyi tadi.
1: Okay.
5: Aku cuba dia nguji. Uhang tadi. Udah palo penguasaan. Anjing aku kemai. Kalau aku cuba uhang tak tayau.
1: Ular ni. Genuan tu ular.
5: Nak tak panjang kemai.
1: Udah
5: palo aku tayau mati dah. Palo penguasaan. Udah nyaprak uhang main muntah tay.
0: Ular bangsa nama ya kini.
1: Ular namanya juga.
5: Macam uhang tak tayau.
0: Kepancing deh nya ular nama?
1: Kepancing nanya deh ular nama?
5: Namanya.
1: Udah
5: palu ke dia mati ya palu hangat ya. Udah panjang ke mai palu hangat. Ini pelaku wow terus kita ke dia.
1: Ular no ke tahu gak kenyak ne?
5: Nggak tahu sekali ya. Aku ingat guna nanya.
1: Bagai no manyi tadi kenyak. Nama
5: Majahnya aja tu ya lah. Kita bukai lah.
1: Okey. Terima kasih ya. Okey. Terima kasih. Okey. Nyak tadi Mel. Okey seminar Indo manyi. Manyi kaki kita. Ular apa nak tahu. Nama sudah munuah ya. Anak mancing ya.
0: Itu
1: yang cerita sudah tahu mana.
0: Ya. Dan nanti kita punya kurang fikir cara logik kalau kita itu deh sikit nak tahu mancing utai kita lah utainya nak berbahasa ke utai hidup utai hidup maka aku tak ada
1: nama ya basic sportnya utai hidup
0: utai hidup banyak
1: betul tanya ya pemali
0: tadi penting
1: pemali
0: tadi
1: okey
0: hello
1: selamat malam
0: DJ selamat malam siapa tu
6: Jenatan dari Pakan.
1: Jenatan dari Pakan. Okey. Ya, datang baru.
6: Aku tu kaya kita tu. Lama kita tu. Tahun 1900. Lama tu, nyawa tu lah yang tu.
1: Bisa, terang. Kami dua terang.
0: Bisa ni kan?
1: Terang kan? Terang.
6: Ini sama kita juga. Tahun 1985 saya.
0: Tahun 85.
6: Yang main coba kerja belum naikin. Akhirnya kami kin bak ke hari nama rumah kami sampai ke Miri. Lagi nak bin coba bayar su main bas wara.
0: Kena bin pribiat ne.
1: Pribiat.
6: Nak pribiat saya bak. Ba cuma tandurian sebagi nak piring
0: ya kita nak piring
6: ya tai ba bakmuna bakmuna piring.
1: Au.
6: Tetapi tak tahu bakmuna piring.
1: Au.
6: Au dia yang kadin bak miri dia baik bau bunga ikin.
1: Au.
6: Tengah sampai ya ni pas nanti pas buat eh.
1: Oh, au ah.
6: Tengah jalan itu.
1: Au jalan itu. Au kira.
6: Hari miri ke au itu kan ni.
1: Au.
6: Hari miring ke Kelab Ram nak stress punya sudah.
1: Aw kai jauh
6: ham. Aw turun ye tembang nak stress.
1: Aw ne.
6: Aw dia ngah sampai ya.
1: Aw.
6: Saya ngah sampai ya pemak ni mesti jalan orang ke ngami minyak ke Brunei ke mana orang ke Ram ni minyak mungkin.
1: Aw aw ya. Orang kena ada pasport ngah nya ne.
6: Aw kena ada pasport.
1: Aw.
6: Saya sudah bayar pun dah bercakap yang berai ke dia.
1: Aw. Mayu harau kau kan?
6: Aau. Nak lima ringgit, lima sebelah ingat nak motor kau tu.
1: Aau, aau, aau, aau.
6: Ya, ada yang nak biar mesti orang anjung kian.
1: Aau, aau. Aau.
6: Ya, anda tahu dengan jalan mesti orang cikian, polis cikian tu.
1: Aau.
6: Tidak, sekarang ketatnya kami cuma lima itu.
1: Aau, lima ikau, aau.
6: Aau, lima ikau kami.
1: Aau.
6: Kamu polis mengecek kerana ada lisian tu.
0: Aau.
6: Ada ini, cepat.
1: Aau.
6: Ya, ada tayar dia nak layan lah. Sebab saya dari pasukan sesigap memudah pulih tu.
1: Au. Au.
6: Au. Dengan pulai kerja kami sebulan.
1: Au.
6: Ya, malam tadi nak berun tidur lah.
1: Au, tu dia berunai dia tu nak?
6: Babas dia tidur malam.
1: Apa?
6: Au.
1: Au.
6: Jadi, saya okey lah. Boleh 18 ringgit sehari duit berunai.
1: Duit berunai, au.
6: Ya, kalau leban lu sih lain dah.
1: Mm-hmm.
6: Nada panggilan bakal kita sini berwai.
1: Au. Oh. Au.
6: Memang malam kali kami leban ke agak bit. Ni agak panggilan dah.
1: Mm-hmm.
6: Bit kami nak empat kaki sini.
1: Au.
6: Itu tutup ada tas ni.
1: Mm-hmm.
6: Jadi cukup ke bank ke bisi pasport. Keluar berwainya. Maya pula datang tadi. Taknya hari atas tu. Jadi mungkin dalam biat tu.
1: Aw aw.
6: Tatu pula pintu tu.
1: Aw.
6: Ada tersebut ayun baru itu tahu yang buat kita itu. Mantai ban ke ban ku bisik pas buat.
1: Aw.
6: Nyau ke siap kian ke hanya dia tuarin bisik pas ke.
1: Aw.
6: Mudah dia tuanya apa tuanya bak ngam mas saya tu.
1: Aw.
6: Boleh boleh mungkin mengalahnya buanglah biji liung masuk ke dalam.
1: Gadai.
6: Tanya polis. Ini ini surat masuk ke polis nanti singkat. Ya.
1: Oh.
6: Kak masih nyebutnya terliung tanya di.
1: Oh.
6: Tak baik pula mas buat apa buat nanti surat masuk.
1: Oh.
6: Oh, lepas masuk lepas saya melihat orang maliung adalah judi dalam
1: jagung itu. Nadai si Jill, nadai tanya mas nadai awal.
6: Awal nadai surat
1: dah. Awal awal.
6: Bukan ti aku ke nyang nadai surat nadai suratnya.
1: Awal awal awal amat.
6: Kasihan doa ya banyak mas jaga sibuk saya mencuba nak kerja tahu.
1: Awal awal.
6: Jadi kapan punya tadi? Isi pulang cuk bila bulan. Mai wah kami nadai pas pun dah. Mumba sebelum kasihan pun. Ya kami buang agak pukat ngepukat bin.
1: Au.
6: Bisa mai anak mien. Leban bisi pas tadi tidak ya dan sungguh dia selek cepat kelimbang. Nya sudah nak tutang.
1: Au.
6: Dan malamnya ke babah ke mai sibuk kan tu macam mulai dia tu.
1: Aku tino apa-apa semuanya.
6: Aku tu apa. Ya, tengah malam pulai kan kan luas ke.
1: Au, au.
6: Ban ku sanya sebelum empatnya. Kasut nang baik baik dulu ke tetahnya.
1: Au.
6: Nang nak buka kaki.
1: Au.
6: Au.
1: Jamai
0: lari kerana
6: mai lari lu sekali. Nadai polis pada kecil pun nyau kan. Tengah bang kan tindu.
0: Ya.
6: Kerja pun mana boleh saya kau ke? Datang ke dia tu masa terima mulai diri ke ni.
0: Ya.
6: Nak tutan ni tiba malam tu cek polis pun.
0: Ya. Nak berhenti doa.
6: Awak nak berhenti doa. Nak dia kini muaknya. Oh, saya mungkin ingat cerita tu. Hanya waktu kita sebelum naikin pisah ke benda.
0: Oh, ya, cerita orang kelihatan.
1: Narai, narai cerita tangkap polis ni.
6: Oh, tidak salah tangkap polis.
1: Itu bisa cerita tangkap polis lah. Tahu kan usi. Agak-agak polis ni. Pemah diri,
6: polis sebelum naik. Sebelum naik dia.
1: Oh, ah. Oh. Okay, Jonathan.
6: Terima kasih yang saya
1: nyau. Okay, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Okey, bertemu baru. Nya meh kita ke Bekuli sobat neh Mel. Ngigak sesin dua menya tadi Mel. Bayarnya Brunei semak ni orang ke Papua ki.
0: Ya betul.
1: Atau ke Mayuah meh sida ya ke Nusi cerita deh Mel. Okey semina menua jauh. Jauh dian menua orang kecelumnya kisi ke suah bercerita meda orang ke peti mbah menya tadi mel menua orang kan muka menua kita ritau lah sama okey nya peningah ke 13 kita ini Jonathan ngadang ke Bekuli di Brunei sebab ko ya datang pelabak ko kan ada ya kena tangkap polis ni
0: mel ya yang sudah lari tindok ke kampung ko tadinya bapak ki buang dia tindok na jenek ngan jadi ke kita bakanya ne sem ke kapan tre tindok na kasun
1: nya mai ke lalu angkat oh ni si orang madah ke si polis ko orang kecil ko ya lalu angkat
0: ya menuntut ke dalam lelap datai pudah ngeciaknya ni tu bisi meruan tindok
1: makanya duit bisi
0: duit bisi
1: tindok kan nak meruan ni
0: ya betul.
1: Okey, program menggenggam semangat kita ke malam tu macam-macam cerita boleh ditusi nih Mel. Kami dua email tu nang nyawat kangau kita tinggal 20 minit kenyagi meh. Nanti nadai lagi tu mugi ke kita nutup program. Ta malam tu mayuh ke Mel. 13 ikut
0: peningkat. Ya, 13 ikut. Minggunya yang kemarin bisa 14 ikut.
1: 14 ikut. Okey. Ya, 082-258-634 dengan 258-633. Jadi, tinggal ke bisa nyapa tua bawa Facebook. Selamat malam. Nyuka maca lagi. Bisa ke peningkat ni. Ya. Mayuh peningkat malam tau. Ya. Okey. Tahu ke Nuan yang buat sida ya Mel? Seraya tu akan nanti sida ke dekat bertelepon malam tu.
0: Nang kuai sem dulu dek.
1: Wah, aku dulu ni. Aku baru ngerebak Facebook tu Mel. Okey. Ya, selamat malam. Tumi tambi ke malam tu. Hujan di Seri Aman ku ya Mel. Okey. Timpai Radin. Sama malam. Dawa Tengguli yang upah cici Mak Rabung Gringo Aki Kempas. Oh ayak Gringo nanti telefon malam tu ni. Lama tu bisa ya Ani Radin Nilian Roger Induk Kenawit Wilson Senapung sama malam Steven Tata Batang sama malam ni.
0: Hello, selamat malam.
1: Au. Au, selamat malam.
6: Bisa cerita lah tu DJ.
1: Siapa tu tadi, wei?
6: Aku tu Budi Fe dari Kota Semarahan.
0: Budi Fe.
1: Budi Fe, dari Kota Semarahan dia, jauh ne?
6: Itu aja. Selalu lah aku ingat program tu.
1: Okey, Boniface, nama Kak Kungsi yang peninggal kita malam tau.
6: Bisa Kak Kungsi cerita antara pasal ino manik je lah. Bisa Kak Kungsi pengalaman aku di Perak Subak lah. Nak dan tu lamanya aku mungkin baru pencen lah tau.
1: Sedado tau?
6: Sedado.
1: Ya, sedado. Mayu cerita lah tu, Boniface.
6: Sedado ya, Kak Mayu. Pasal manyiknya kurang. Kami sekawan kotor tadi. Bising, gak upah lali ya.
1: Okey.
6: Abah, no, tempat orang mandi lainnya apa pirek dia apa beruas kurang tu tadi. Kami tu boh berapanya ayahnya dua ikut ngau kawan ku tikonya. Ayah rupian ngau ayah minggu ngau kawan ku didi ya.
1: Belah sedadu magang tu ne.
6: Nah, tiga kok nyawam kerja bayat kita
1: dia. Oh, Au au kaban.
7: Ko jako ka nyulo pama biasalah kita ibanto.
0: Iya.
1: Dini boleh ninggal ke pengawak kita. Okey.
7: Ka nyulo pama. Sebenarnya nyulo pama nya tadi. Oh, ko ayak minggu. Eh, apa lali lolok kita pama meh bisik tabas ko jako.
1: Au.
7: Ya, kami sebuah tarik mupu hari lumbuan yang agai sungai beruahan tarik nak mengajar jawa dalam 35 minit ke 45 minit kenyak lah.
1: Oh, dah jawa.
7: Ah, nanti jawa. Lemai lah kami ke dalam pukul 3 punya lah tarik dia.
1: Oh.
7: Mikir, entar dia nunggu pelalih selalu, kasih tak pelalih dia aku. Nak kalangau.
1: Oh.
7: Debaik sudah ya lah. Atai dia dan ikik-ikiknya. Kami tiga ayah minggu ayah rubian ngaku tadi bertajuk pandai.
1: Oh.
7: Bertajuk pandai nama tadi.
1: Oh.
7: Kawan aku sikonya dia biarnya tadi. Ya. Pak bekas buat betul panjang. Tajuk jian baju panjang ya tadi.
1: Oh.
7: Oh. Udah nike-nike. Warung ngupak dua tiga ite sini.
1: Oh.
7: Aku tu tukang mak lah benda tu nemu ngupak utainya.
1: Oh. Tukang mak. Oh.
7: Oh, tu kan mah bisa 2 3 ite bah ko panjang gak apa lali satu tare.
0: Oh.
7: Mau yuannya. Kali no bisa ba no lebak ite nya upah ya minggu. Tarik dia dan.
1: Oh.
7: Tarik ada hantu ku yang aku.
1: Oh.
7: Ai. Eh nama bisa hantu ko ya.
1: Oh.
7: Mudah dua ya ya rubian ko ya minggu nyala ke aku pun hari.
1: Oh. Terlari nak nemu tai punya.
7: Lari nak nemu tai. Nah patut nyukur dalam lima hari itu bisa antu aku. Lari aku tetap sangkut bakal.
1: Akai.
7: Upa lari yang sangkut bakal mana? Ada dengkah ke ino ino namanya ino gamai yang selingat aku nya. Ada dengkah apa betul ya?
1: Madang ya nya ne.
7: Aau, lebanyak kita nari upa lari kan di atas dia mungkin nyergau aku.
1: Aau, sarang ya.
7: Aau, ada lawan beti aku, nama tu asa ketumpur yang aku.
1: Akai, ino gamayangnya, aduh.
7: Aau, dia ayam minggu dengkah kepada kuyo.
1: Akai.
7: Ah, dia ayam ubi yang dengkah kepada dada, bisa digege ya.
1: Akai.
7: Aau, nyau, kalau tu buat tu lari ngaji jalan raya deh. Ya, kawan kau bibir tadi nak kena lawannya, buat lanjut dia.
1: Aau. Aau.
7: Ya aja kena. Kami tiga anak mu padam. Aku betih aku asal ketumpur yang.
1: Kayaknya ino gamayangnya.
7: Au. Au. Udah apa berjalannya tadi. Apo ada itu nak menemani hatu kaku. Kak aku mai pulai. Lai aku mai pulai. Laban udah niat kata tadi. Kau jakau. Kan yulah pama atau malam lagi.
1: Au.
7: Au. Tak kena pakai betihnya.
1: Au. Ni kau berkuyo ntar dia.
7: Au berkuyo ni semai mata ayah. Hanya kena. Nanti pedas dia. Yulah pama.
1: Oh, okay, aman.
7: Oh,
1: oh.
7: Nak jom nak kembali tapi mata setiap nyom kena nyom bangku.
1: Oh, nak ke kita pulai ni?
7: Nak pulai dah alang datang.
1: Oh, tetat ke jamnya ni?
7: Oh, tetat ke jamnya. Semalam malam nak sampai. Nak kami sampai pagi nak.
1: Oh.
7: Sekali dah nyuluh jadi kile. Nyuluh kurang. Lama kami nak nyuluh kulu tahun orang mana? Gerugok batu kalau mayu hantar kile itu orang sami ni ada. Udah kan kali agak sungai sih gaknya. Nih kau temui jepuak.
1: Oh.
7: Jepuak. Eh nama apa ya aku ni atau jepuak atau?
1: Oh.
7: Jepuak ada jat wak kau aku. Si de kau ni nama babi kau yang aku.
1: Babi.
7: Ah, okay babi.
1: Oh.
7: Si de kau nemunya. Kerbau.
1: Kerbau.
7: Oh, memang saya nak kerbau. Kenyak kau bang kerbau.
1: Oh, kerbau babas. Nada rempu punya. Si rempu.
7: Iya, ini orang pula banyak kerbau. Jadi dia selalu kerbau yang lepau. Sudah apa kebuah kenyak dan kebuan.
1: Oh.
7: Itu lebuah kenyak. Kayak ya, apa airnya nak dalam. Dengkat patung.
1: Oh.
7: Lelak kita tu ayak aku ni. Udah tu ni. Jadi tingkuh ada kenyaknya. Apa? Kalau nama apa kerbau, baik terpulai. Kau ni ada, guna kau ni. Cuma terpulai.
1: Aau, kau dengar? Aau.
7: Hello.
1: Hello.
0: Aau. Dengar?
7: Udah nyak. Bu, saya kami sebuat boleh ya.
1: Pama.
7: Boleh ya, pamanya. Tapi nyamem. pulai apa pulai nuka pagi ngemai pemadai ya
0: ngetot kak ngemai abai siko baku ya ngemai
7: abai apa kaya apa dia mah aku tanya
0: iya iya ini
1: kamayangnya
7: oh celum celum abai ya bakal ketunuh apinya nah.
0: Nanti orang nak tahan kak luput nah
1: luput kayak kak luput luput
7: oh
1: apa upa antara itu
7: upa nah temu-temu gini tinggal aku. Ya, gak bagus sih cai gak, jual kami semua. Kalau tinggal aku, apa ya temen saya ada sangkut bau uyut ya temen saya tarik aku, uyut tidak baik, umpamanya tinggal.
0: Nasib uyut tidak baik.
1: Oh, dapat tuat kan nikal kia baru, kene?
7: Oh, nikal kia baru lah dai.
1: Tembal ke bas pia kene. Oh, pamak mayuh lah kita, Boniface.
7: Bisa kan? Ini kurang umiah kami. Mula banyak jara di kacau lah. Yang kerja yang kita iban ya. Kurung iga hanya bala bala nebi dan kurung iga kita.
1: Oh, aman.
7: Bala kami hari lumut. Bisa ke? Kau tu cerita cerita pasal nyukurang bakal cerita ya aje Brunei nya tadi. Tapi pas ngepo.
1: Okay.
7: Belayar kami operasi deh. Ngepo. Laban udah operasi ngau nebi ngepo. Bisa keluar, bisa ke pasar. Kawan ku nyam Melayu Semenanjung Maga. Aku sih kok jadi bareng satu belengan sempat satu deh.
1: Kelai ya.
7: Kelai jalan ba. Ke depan dia latih deh. Kelai keluar latihnya. Ada asal punya berhenti aku. Ai nama menyalah aku tu kudin. Tanya aku pasport mana aku kan aku.
1: Boleh Brunei.
7: Okay, pulih Singapura.
1: Pulih Singapura, awal-awal.
7: Tanya kan, ni mana pasport kau nak aku? Tak ada pasport aku ni, aku bisa main tentera aja. Aku ni, ini tak boleh encik, kurang aku. Orang bukanya tadi, nak tangani aku aja lah, aku pantai, aku main habis nama aku. Aduh dah.
1: Nak nombor sedado? Nombor sedado ni?
7: Nanti bakal nanti bakal ni di Singapura. Nemu kami hantar je kami operasi exercise dengan sidai. Tapi walaupun boleh tu kagak ada. Nak nemu. Okay. Kita bisi pak ngai pasport. Kedutaan je nemu juga kedutaan nemu lebih dia nemu lah.
1: Okey.
7: Aduh asalnya aja kurang mayu asalnya berdiri pada India yang aku. Dari kata yang tu ya. Sudah kini aku tu nanti sekurian. Dengar puah aku berkelupiah ni ya. Nanti dia nak percaya aku ni ya. Telepon dengan agak Nabi ni berbih canggih aku ni ya. Dengar nasib baik agak incah aku sikok bisa. Ada ya. Bukai aku ya. Kami tau Nabi ya. Tau orang Sarawak aku ya. Orang Sarawak. Aku mah ambil nama aku. Dah lah. Arai lah bantu
1: aku. Kau muda tatu dengar. Kena raw.
7: Dah aku orang kemayu-mayu aja. Abang ya rati. Aku sih kok gagak-gagak ya pakainya.
1: Gagak
7: ya, Rike.
1: Okay,
0: terima kasih.
1: Terima kasih. Tu Nuan banyak cerita tu Boniface. Nanti Nuan tu minggu baru ya lah.
7: Ya, lalu aku ingat. Lain kali lah telefon aku.
1: Cerita Maya Nuan ke gawak sobat. Sedadu tu Maya cerita. Maya hati ke nyadi.
0: Ya, ya.
7: Maya hati lucu DJ.
1: Nya tahu. Okay, Boniface.
7: Okay. Terima kasih DJ. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bye bye.
1: Okay. Nya tadi Boniface Mel. Pelabak aku kira nak kata meh ne?
0: Ya, 10 minit lagi.
1: 10 minit. Ya, kira nutup awak kita meh. Ya, mayuah ke sudah dah telefon malam tau. Engkau dah tau lagi kita sama dekat belelak ne, Mel.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih mayuah. Kita ke 6 gulai ngok kami 2 Mel. Nyari pukul 9 tadi. Nyentuk ke pukul 12:30 malam tau. Ya, terima kasih mayuah. Kita ku dah telefon ngau nyapa kami 2 ba Facebook ne.
0: Ya.
1: Okey, harap ke terperindang meh ngau cerita bala peninggal kita. Harap ke bawah minggu baru lah. Mayu lagi meh cerita ke dekat di Tusi ne.
0: Ya, betul Sam. Betul baru kita bawa awak ke Bukai. Udah terlagi mendiang ke Timang Kerabat Tawas. Nyentuk ke pukul 6 pagi.
1: Ya, bertemu baru kita bawa awak ke Bukai peninggal ya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Belalak semua.
0: Bye-bye. Okay.

Visi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluanuan. Berserimai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluan tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Enti nitih ke pansiak di pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
2: Ya. Diperam
3: ni. Teka baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyu mansau ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyu pansut ya udah.
3: Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama utai tu baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah tau. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah tau. Selalu nyakul, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu tau.
2: Teracat ni pasti.
3: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Tau. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
4: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

Berjaga, Anang Bisik Kawal ngerjot nyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti Bisik ketemu korang Bisik ngerjot nyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak ikan kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Anang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kledar tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: FM boleh jadi peniaga kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengiru kita bergolak sejalan dengan YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan, gak bintang miduan.
2: Sikap, sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi, terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita, lebuh udah nguyum serta kelalu mansau, dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding ti nak maneh ko kita, runding ti negatif aja utai berunding ya, serta selalu kutap mega. Kati amat tu kini.
3: Ya, bak aku penemu aku utai tu amat. Tu nu datang lagi runding ko gambaran ya bakal gempa buminya, naya. Nah ya, lebuah ya, dependak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega na ya, lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dingat tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul, anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
4: Sajurai 635 Belasar, dua bejurai gemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
3: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Teh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Nak lusian nak kau redet tau apa danmu. Jadi kupurnya 2G ya, teluk mana wak nak kurang. Besai, RM5 ya sobat. Ku memarnya, kemar lu. Bisa gak kupur ke memirahnya. Jod pakuyo tu apa-apa, nak ulu mayung wak. Nuna anta ino Melayu kan dihapiat ya. Teladan dia. Marnya sobat, kena ku jako. RM15 semua sekutak. Maru lu, sobat. Setiap mulut kami tau. Dawan nana, daun pertas. Iya gak pertas tau. Kena ku jako sobat, daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tau buncut tinya nak. Dia gemesik kutek yang pun eh. Sekuteknya sobat. RM2 lebih ya, marmnya. Marnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Bintang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi riwayat.
1: Maya sida gig sekolah subuh kaya nanti tiap kali permisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah kaya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
2: hanya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kenadai gijin nanti telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh
1: ya aman bakal
2: dia tahu
1: tanggutai nya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu bakal ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman,
1: 89.5 MHz.
3: Jadi, lepuh kita nyebut berkawal dengan maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita, ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisik perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisik perambu. Lebuh kita berdoa Tuhan ngagak dunia tu keliar kena yang ngepun ke semua pengawal yang nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita berdoa. Semua tanya mana magal tu dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dua lo. Tripet light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau eksiden. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tua nyau kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak uliah metu atau bisa anak tahukah ukai pendekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantih ni ya mayuhur mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya na ya. Tang Tuhan ukai munyi ke Jakob kita mensia. Tang perambu yang pu tang ato yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
5: Sajurai 6:35 belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang ndak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusu. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui panda, utai segala sebut simpak, curak celum

Tak mulut, mutiknya warah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk betibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.

0: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat. Tentu ya, Bat YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapaningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ini ke zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah kena ya. Tang kita bisa tu. Nah, sebab aku harap aku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nanti nitiah ke teka bisa baca aku ni tu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sita tu rundiang panjai rundiang.
2: Ah, bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke ular sendua aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya pekap apa petual bukan ribuan.
1: Deh.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kanda gastronom kan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing kan jadi penyanyi kan jadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buah panjai jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu dia lagi ingat kita bukan dek melay aku melay kita yang anak cikgu aban dia tu meon nan dia kada hadang handphone bayi la sekolah dia gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cikgu yang ngajar dia main handphone SMS kemana ngan bala pindah nada cikgu tu kan suara anak kita jadi nya mesti kita ngan anak kita yang ke sekolah.

0: Tikas umurnya antik bakal kebaru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: Ngaga bala kita nuan ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuh ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita. Nya pastor eh.
2: Betul, betul.
1: Ya tangte ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu kita ngagai nuol ti sunyi berarti nya anak ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembal rundiang kita tadi ngagai nuol ti sunyi nama pengawak kita dia ndak ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah ka enuan nyerawah ka enuan nyaba ka nuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian tangan naga mukut dini yang terus pecahnya okay okay ajal aku ya okay okay ya aku tu ianya meluah keperasaan kita nama ge udah nuan reda dah belajar belagu nyembah Tuhan pedes lebih mikir teh ringat kak belagu na ya amat nak na ya tang belajar belagu nyembah Tuhan nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah laban lebih mikir kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya hadirat Tuhan datang ngai kita lebuh hadirat Tuhan bisik dia roh Allah Ta'ala roh pemayaknya bisik datai ngagi penghidup kita roh pengelikuannya pengelantangnya bak Mazmur 44 madah ngagi kita kita tahu ringan tang anang berdosa lekajakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya bano te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminyau jakut orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakut Tuhan madah erti jakutnya awak ke kita likun na engkertia lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama arti jakutnya artinya kita ngasuh ya bertakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakut ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turun-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita. Baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: YFM 101.3

0: air. Dini dorpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel. Bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Pedih nak pala. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejakun teriak ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara dengan kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: Mak telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke perusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Maya kita suntua, nadai salah gak kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngagak diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngagak kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, segi lembau kan lagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu oleh kami.
4: Sway, ngau, wayaten.

0: Pi, pedak deh mak. Petuanya. Patuak nak nama mampu mulut. Ya, mak nanti. Air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tok pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, masuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RIY FM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dia kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: YFM di Muka 98.7
1: YFM. Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abah topik tua sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup pemindak guna bab penghidup tau ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja Sigama. Pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nan utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayu macam oleh kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyok lalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyok ditutup ketika ke kita kalu angkun. Bak kejujuran nya tadi nyok ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemaneh nya tadi nyok ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ku Tuhan tanya ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timoti 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat ngaduin. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak postal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti yang jadi panganti mana nanti yang jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Rahsia hidup kayu. Nitiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguh ke kukuh negi niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pangan diri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelan dia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai buat tingkat pemadu tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghidup. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjaannya, siti kunci nyagi hidup kayu.

0: Y Arena. Y Arena. Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Sekolah Sialai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Ya ke dibuka pagi hari 4 kita Sarito. Hari 16 dalam bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya kita semua. Laman sudah mulas ke tuil radio kita. Tumu-tumu pagi sudah mendiang ke kami bagi Iban YFM di tu. Sebenarnya mana engkau kuat dia kami mula program Pak bagi Iban nang ya dulu engkau kuat ngergas ke mata kita semua. Pagi hari 4 kita saya tahu awak Nur buka kedai. Lalu dalam kenang 6 jam sebenarnya tu tadi ianya berkah hari pukul 12:30 malam dia tindok malam kita sudah ditimang di pelanai kami ngau seleksi lagu-lagu undur ngasuh mata kita lelanu agi. Lalu pihak megak undur kami itu tadi ngulu bala ya kegawa siap malam sehari itu saya kutnya sudah biar meh siap bala kita nampak ya jadi selamat mulai ke diri enggak kita ngagai rumah tetap di rumah belalak dulu mekihau. Okay, laban yang nitiah ke semuanya kami bawa YFM tu nang yang sesikian pun nak kalah ninggal ke kita semua 24 jam sari YFM nang yang segulai sejalai ngau peninggal kita di selampur dunia tu laban radio ke dia tu ukai baka radio ke kelia nanti kelia sebenarnya jam tu aja kita boleh menentang dia tu hari ubah dunia ya kemudian dia kami mesti RTM klik ke alaya nangira dini-dini kita dia baiknya dalam Malaysia luar Malaysia nangya boleh terus mendiang ke YFM ngau cara online awaknya panjang main rendah pembuka tu nih. Okay, jadi bakal selama megah bawa pengerap pagi YFM dia kami mai kita bela bersampi dalam hati diri ke pagi tu ketanda kita yang beri terima kasih ya yang petara laban ke udah nampuang support kita ba dunia injau tu lalu pihak megah minta berkat bapak pengawal ke dekat di gagak kita semanjai hari tu lagi lalu ke pagi tu haram kita ya sama dia jenuh dalam belak kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabah Kristian Naria Gereja Seventh Day Adventist.

Selamat pagi, Bapak Peningas. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu ke kami Gereja Seventh Day Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi. Haram kita bersampi. Terima kasih Tuhan apai di surga, ke hari baru keberi Nuan ke kami pagi itu. Lebuah kami dekat muka ngegejaku Nuan. Kami bersampi, nyami ke Roh Kudus Tuhan atai nyawab kami. Nangkap berarti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua tolong nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luk 12, ayat 16, ngegai 21. Ya lalu madah kesitik sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang siku kekaya mansut kemayu hasil. Lalu ku ya berundiang, nak mau tai ti dekat di kerja ku, leban aku nanda yang luar alai nyimpan gandum aku. Lalu ku ya berjaku, tu tai ti dekat di kerja ku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan ke mayuh tai, nyadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak kadatai, badu agik gawa, makai ngiru.

lalu ngelantang ke diri. Tang kualah tala menyekuk ngagaya nuan tu beli. Malam tu support nuan dekat diambil hari nuan. Lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan. Nyak meh gaya utai ti dekatnya di baurang ke nugung ke pengaya ke diri empu. Tang nak kaya di mua Allah tala. Cerita sempama Jesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat aman ngagai kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta berbeli ke mayuh macam utai mensia kisuak siang malam begawat kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikkah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belama ya kini. Dengar cerita sempama moden tu. Kedekumai 7 hari. Lalu belajar ria. Bari ti keterubah. Umur ria baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi. Nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawut sampi ya. Bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisi mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Adai utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Baka bala kawan ya ke bisi bukai bisi bisikal. Nyala ya bersampi nakak pemenar ngagai Tuhan. Lalu Tuhan nyawut sampi ya. Lalu ya pin boleh bisikal. Bari ti ketiga, lebuh bak sekolah tinggi, ia nak tentu belajar. Tang tajak pihak, ia bersampi dengan Tuhan, ngambil kia boleh grade mana, awak kia boleh masuk dengan college. Ia nak patut boleh grade ke mana, tang Tuhan kasih kia lalu meri ia agak. Bari tik keempat, induknya popular amat serta bajik. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar Arab ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak, lutur madah ke ya, berita tidak tentu mana. Sekali lagi ia bersamping dengan Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya. Lalu nyawut sampai ya. Anak ia mujur ada. Nadai apa nama. Ba'ari tik ke enam. Nanti semua utai mujur magang bak bisnes ke benua di pejalai ke ya. Nyak baru ya dekatnya di kaya. Bakal orang kekena durian runtuh. Tuk meh pemujur ti pemaduk ya nanti ya ti uliah kenya. Kok ya dalam hati diri empunya baru semua utai cukup. Kaya empu ke bini anak ya nyentuk ngagai balau cuk ya sida nak hidup. Sida dekat hidup senang lantang udahnya. Nyalai sekali lagi ya berbenar bersampi. Oh Tuhan ku ya tolong meh aku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan hingga sampai ya lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis. Sudah dia say ke ya. Tang tajak pin ya bisik semua utai ti dikingin ke ya di dunia tu. Penghidup ya ke dudi hari lah agi bergantung. Dia tu ia nyau nadai pengerai lagi. Lalu tu balat ngirau kata ya. Nama penunga aku tu ilak lusa. Kau ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali lagi yang nguyang lagi Tuhan kau ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun lagi. Kasih ke bini anakku kau ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh. Tuhan diau. Lalu nadai gawak, nadai ninga sampai ya. Bila peninga, nang lupa. Semua utai tidak kemisik kita, nang datai hari Tuhan.
Taukah diberi yang ngambil ke bisi dikena kita berhidup. Tuhan nak ngarap ke kita yang bekerja ngau nakak pengrajin kita yang hidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan megak ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Taukah di kemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama baka orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntung kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Yesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu mau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninggal. Kati ngiga Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup Tuhan, haram kita sampai ya Tuhan apai kami ti di surga. Kami muji Tuhan lalu meri terima kasih ya. Kan Tuhan laban Tuhan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngigak Tuhan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia itu. Kaul support kami ngau Tuhan aja utai ti pemaduk berguna. Kami rindu ke Yesus selalu diau dalam penghidup kami, menjadi ketuhan kami, lalu ngiring kami tiap hari. Berkat semua bala peninggal pagi itu Tuhan, berkat semua pengawak ti kerja kami, kesetuju ngautai ti kedekat Tuhan, ke kami uliah meri saksi, ke pemanah Tuhan, ngagai semua orang, ke ngasih ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Tuhan dan ingat sampai kami, ya, kita dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi. YFM.
3: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu megak dukumai kita. Bulan Nasau.
0: Pantun bulan dia kena merangsang kita maya Nasau. Ianya munyi tu.
4: Ku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urara parugan manyoh dan. Munuh lemadang buluh parugan barintai enam. Kawa lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why? Dani.

Jakub ransang ke sarito. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, ndang milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, alu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balat ndang dah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidi tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anak ngelawang ke exercise, 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh kurai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi ulih giga. Segagi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut Jakub kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam Jakub Iban. Pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita yang menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita yang belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita yang dah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, Umayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke Jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke tubuh ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang kelekat jaku aku. Anang nejuk ke sidak lenyau hari nuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama ti nuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerah pagi. Why FM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Niklas aja lah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suah harga krim itu give exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke presiden nak ngira mina matang ketebal lagi sudah serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data di dunia nanti dia beli presiden.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngedeh tu.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Maya kita akan gintu bersil janik, ne. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kena keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

Okay, tadi lagu kedibahin Niang Jeffrey Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Lagu ia ke cukup evergreen, lalu pihak mega tiba kaku pung aku lebuh terdengar ke lagu tu. Nang tengok amai asai kemulai kiri agai cuman agi bau liak subak. Dunia mayanya bunyi ko kita itu tadi. Nada itu mayo teh di runiang dari pagi lalu sembilan ka main aja nanti bayar sekolah pulai sekolah main baru tang mayanya subak. Siti kan solat tidak sabar ke besai ko jako ya leban ke besai tu ke besi duit teribu tang lebuah maya besai udah ngasai penghidup apu jerak asai wai. Bukan nama bahas tentang luar kita tadi dah nemu nama utai ke ia ke ditemu kita penghidup nadai gawa nadai penghidup kak belalak nadai membisiari kadang-kadang ya meh nama ya tadi hidup abak dunia injau tu ngerepun dah terpindang ngau lagu kawal tu keliau Arya Niang Jeffrey hanya lui yang tadi lalu pihak mengatakan sebab pagi ngerepun bala kita yang kanya ke pagi tu bisa dekat nurun agak ya biang gini awak kak bersimpan ke duit kaya nyimpan aja bisa gas kedaknya kak ngerbu. Jadi sebut kawal ngau account tu tadi mesti berita ke dibaca aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke dibagi menua lubang tu siku indo udah dia tan kulis ba lubang tu dia ke Tegal ke ya tu tadi di pelabak ke nyadi keldai account ba berapa itu kes nipu dalam online. Jadi ya keldai account tu ngi kita ya ke nanti nemu nama reti dari keldai account tu nya orang ke di pinjau account nur mindah ke duit sekian pemayuah ya lalu adanya tadi duitnya nak nipu kita diambil orang baru dan tadi kena nur nyinggah ke city transaction. Okey, jadi ya penerang ke dikeluar ke ketuai bagi siasatan jenayah komersial pilih menua lubang tu jadi Inspektor Muhammad Ashraf Azmi madah ke operasinya ngujung ke suspek ya ke berumur 20 tahun tu tadi ditan jadi ya lebih banyak dipansi ya, suspek tu dipelabak ke jadi ya kedai akaun badua iti kes pernah kepukuk ti nadai bisi wujud kalau siti kes nipu ba offer job scam ngau pihak mega siti kes personal loan ya ke nadai wujud jadi ya kes tu tadi direport ke mangsa ba Pulau Pinang Sabah Pahang ngau pihak mega Kedah lalu menyampau semua duit yang tadi gumpul dah taiba 109,448 ringgit 5 sen. Jadi ya polis minta mesti mayuh ngambil ke ndak nyerah ke akaun bank kad ATM token nama-nama aja utai ya ke bekawal ngau akaun kita ngagai orang ya ke ndak dikalau ke mana dikalau orang ke dikelalapan kadang-kadang oleh mega nyalah guna akaun kitanya nur sidato tadi nipu orang bukai labannya akaun kita tanggung pengawak kita tempu nyaga serta nyimpan ya lalu nanti nyemak kita itu tadi ditemu salahnya di kedai akaun kita itu uliah dihukum kita ke section 424B kanun kesesaan lalu ngujung ke uliah dihukum jail nyentuk ngagai 7 tahun pihak moga ditunggu maksimum yang tadi RM100,000 tau ke ditinggang 2-2 hukumnya nanti nyemak kita ditemu bersalah. Oh, jadi mesti sekedar kes tu tadi kadang-kadang ya orang tu tadi datang ke kita yang madah ke sana boleh ngejauh akaun dek laban mesti orang kan transfer duit dengan aku akaun aku nak boleh kena tahu ke aku tu nak ada akaun minyau dah lama lagi meh mereka dimimpin pan anang megah laban kita nak nemu kadang-kadangnya amat orang transfer duit dengan cara mana dia tahu kan tadi ulih Ari Asialia nipu orang. Ha, ngajar dik ngajar aku gak bakia. Okey, jadi ya udah tu lagi bakal selama kami deka terus ngatai ke pesan ti dikirim kita pesan berat kita ke pagi tu Ari email YFM Iban ngau piap mega Ari nombor WhatsApp konti kami. Sebelum ngatai ke pesan tentu ke kita tadi mesti nyempulang ke nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai nur orang bertanya enti nyemak utai ke disebut kami tu tadi anda itu nyemetak jadi ngah pendiang sida. Okey, jadi sebelum ngatai ke pesan lagi terus mai pendengar semua berperinang bahawa penggerak pagi kita ke sari tu engkau penyanyi evergreen kita. Terima meh Josephine Janti. Terus merindang kita gergas ke mata bapak pagi hari.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku selanya bising anjur.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngelatai ke pesan berhati di bisi dikirim peningat kita pagi tu bawa pengerap pagi keterubah tu ngelatai ke pesan ke dikirim Lai Meh Jun yang dipesan tu nucu kamar belayan ya ke diau ba semanjai batang spa batang layar batang padi yang kepim gabala ke ba semanjai batang pakau batang tabai ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sangin lai. Jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai. Sangin lai udah nadai kena hari 2.14 hari bulan 7 abah hospital betuang lalu niang sangin lai tu deka dintu balam mayu kena malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi lah ya pagi hari 5 17 hari bulan 7 kabar belayan ya ke di pesan tukung lalon kita datai ngesah nusah rabat tu ngagaya rumah gawan anak merum dan ngatap ya spa sili lagi kita tahu bertanya ngagaya cumang lai bernumber kusung 13 5346 921. Nah, baru isi pesan pemati ke dikirim Lai Meh Jun ke pagi tu nyari pesan medah ke pemati anak ya ianya sangian lai. Sangin lai udah nadai kena hari 2 atau tadi 14 hari bulan 7 hospital betuang lalu niang sangin lai. Niang sangin lai tu dekau dintu balam ayu malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi 5 17 hari bulan 7 balaya ke ngelala atau ke dipesan dinta datai ngesah musara batu ngagi rumah gawan anak merun nangga tapiah spa. Okey, sila lagi tahu bertanya ngagai cumang lai bernumbur kusung 13 5346 921. Lalu nguyang ngagai pesan yati keduanya setimga pesan pemati ke dikirim Jonathan Jubian tahu ke ulian anak cenang. Jadi pesan tu tadi nuju semua kawan belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai ngau rumah usian Sungai Bawan Balangian bakabala bas tuan besai Kuala Balangian piamga nuju bala kemelayan yang kenalah dia rintai ke itu tinggallah candang anak mayang. Okey, pesan tadi madah ke candang anak mayang. Candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang. Niang candang anak mayang tu deka dia senggai balam mayuh berumah usian Sungai Bawan Balangian malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pergilah pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam bawan. Okey, jadi minta kita ia ke dipesan takung lala datai ngesah penusah rabat tu lalu sebarang tanya tak bertanya ngagai Jonathan Candang pan nombor kusung 19692944 45. Nanda baru isi pesan mati ke dikirim Jonathan Juben tau ke ulian anak candang ke pagi tu pesan mudah ke mati apa ya ianya candang anak mayang. Candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu yang candang anak mayang. Yang candang anak mayang tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 bulan 7 ba rumah usian Sungai Bawan Balingian sebelah ke di anjuang pagila pagi area 5 17 bulan 7 ke pendam bawan. Okey, jadi minta balaya ke ngelala sampal datai ngesah nusah rabatu. Lalu pesan ya ke setitunya pesan ke datai Ari Michael Ananduk tau ke apa ya jantiong nyari pesan tu nuju bala ya ke dia berumah kampit sangkuang rumah liba nanga buak pemega kabelayan ke dia berumah jantiong sangkuang berjawai lasim miat lasim say indai tunsi ba bekiok meruruan pemega bala ba nanga sepituah kelebih lagi baru rumah angin rumah berayun kebelayan ya kediau dia serau kebelayan kediau bersemanjai batang ai julau batang ai menurun batang ai kenawir batang ai mujua enggau kebelayan kediau bapatu 13 serta indai bari sebilia kediau bapatu 9 enggau ya kenalah dirintai ke ditu ti ngelala inja anak mangan. Jadi pesan tu tadi madah ke inja anak mangan, inja anak mangan. Tau ke indai Michael, tau ke ini jantiang. Udah nadai kemari hari 3.15 hari bulan 7 Baspital Miri. Lalu niang inja anak mangan, niang inja anak mangan tu dekat dintu Balamayuh. Malam tu lagi malam hari 4, 16 hari bulan 7 bak rumah tungku Tanjung Udola Julau. Sebedau ke di Anjuang Pagilap pagi hari 5, 17 hari bulan 7. Kita ke kat nemu sili lagi. Berkawal ngau penusara batu tak bertanya ngagai indai jantiang bernombor 0198786377 tau ke ngagai indai Moses bernombor 0198674796 nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Michael Anandu tau ke apa ya jantiang ke pagi tu nyadi pesan madah ke pemati indai sidak nyadi injau anamangan injau anamangan tau ke indai Michael tau ke ini jantiang udah nadai kemari kena hari 3.15 hari bulan 7 ba Hospital Miri lalu niang inja anamangan niang inja anamangan tau ke ini Michael tau ke ini jantiang tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4.16 hari bulan 7 ba rumah tungku Tanjung Udola Julau sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 5.17 hari bulan 7 kabar belayan ya kan musik lagi kawal ngapun sarabat tu tau bertanya ngagai indai jantiang bernombor 0198786377 tau ke indai Moses bernombor 0198674796 lalu ke siti tu pesan pemati ke dikirum Mary anak aku tau ke amui jadi pesan tu nuju limah anak jimbat ke diau di Bintulu pihak mega sinduang anak jimbat di Bintulu meramat anak jimbat di Bintulu pihak mega nuju rumi anak liang di Bintulu ngau empawi ke dia ba licu aruban apa durias ba licu aruban serta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu tinggalah aku anak jimbat jadi pesan tu madah ke aku anak jimbat aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu ni yang aku anak jimbat ni yang aku anak jimbat atau ke apa yang mu itu deka dintu Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi 5 17 hari bulan 7 bala ke dipesan di bicara tayang ngesah penusara batuk ngegay rumah buau anak enting sedih nyabur ruban nado baru isi pesan ke dikira Mary anak aku atau kamu ke pagi tu pesan madah kapaya ianya tadi aku anak jimbat aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu niang aku anak jimbat niang aku anak jimbat tau ke apa amu itu dekau dintu Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah buau anak jantiang sedik nyabur kabuang sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang ruban bala kebablayan ya ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabatu pesan kita ya ke lima pagi tu ianya pesan ti nuju kabar belayan ya ke dia ba penasuk pataigan rantau panjai sebedil pemegah bala ke dia ba tutus sungai rasawa rumah entalai ngungun gemah pemegah bala ke dia ba sungai menuan kapit jagawa miri Bintulu pemegah bala ke dia ba rumah Birai Sungai Saliam kemuyang pasai besai ulu asan guci kenawit ngau pemega kena alah di rintai ke ditu ti ngelala melaya anantri tau ke indai tian tau ke bini bala anak timbang jadi pesan madah ke melaya anantri tau ke indai tian tau ke bini bala anak timbang udah nadai kemari hari 3.18 hari bulan 7 lalu niang melaya anantri niang melaya anantri tau ke inetian tau ke bini niang bala anak timbang tau deka dintu bala mayuh baru macendang sungai asan malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 bedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7. Jadi agak kita ke nemu siliagib kawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai lubo pada nombor 0166529194. Nandu baru isi pesat mati kemadah ke pemati Melaya Anantri. Melaya Anantri tahu ke Indetian atau ke Bini Bala Anak Timbang udah nadai kena 15 hari bulan 7 hanya kemari area 3 lalu niang Melaya Anantri. Niang Melaya Anantri tahu ke Indetian tahu dekat di itu Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 baru mah cendang Sungai Asan sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 asil lagi kawal ngawap nusah rabatau kita tahu tanya enggak enak ni yang tumpu ianya lubo bernombor 0166529194. Lalu pesan kita ia ke 6 pesan ke dikirum tuan rumah bangkit anak jantan ngari ke sila espilia jadi pesan tu nuju balai ia ke diau badurian sepau menyan naman pemegah kebelayan hari ia seni buang pasai rasau tutus berdil sentosa kebelayan ke diau di Sibujaya rantau panjang batu bura penasu awap engkalat ngau ia kenalah di rintai kerito tinggal niang engkuan anak widu atau ke indai ke rumah bangian. Jadi pesan tu tadi padah ke pengawak ngetas uliat ke niang engkuan anak widu niang kuan anak bidu deka diatur kena tumu pagi hari yang minggu tulak 19 hari bulan 7 bak rumah bangit batu bura batang igan sibu. Jadi malam sebedawanya malam hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit deka diatur kabupan belayan ke pesan datang ulu pengawak tu lalu kan mu sile lagi kita tahu berarti pun tak ke WhatsApp ngagai tu rumah bangit tempu duit di nombor ya hanya 0138484146 atau ke nombor 0128334146 atau mega kita tu tadi bertanya ngagai jamiat nombor 0109453418 atau ke piah nombor 0918175785 nanu baru isi pesan ke dikirum tuan rumah bangin anak jantan ke pagi tu ngari hidas biliak madah ke pengawak ngetas ulit ke niang indaya jadi niang engkuan anak bidua niang engkuan anak bidua.

Dalam hari 6, 18 hari bulan 7, ianya pengawak nguan uli. Kita akan nemu sila lagi kawan ngatur pengawak tu lah. Kita tahu tanya ngagai itu rumah bangga tempuh dua itik nombor ya. Ianya 0138484146. Tahu ke bahan nombor 0128334146. Tahu juga kita bertanya ngagai jamiat menombor 0109453418. Tahu ke ngagai piah bahan nombor 0198175785. Lalu pesan ia kenangkan kenyaknya pesan mui bahasa ia kedatai hari bangi ana bungin tahu ke indah yang ngadan. Jadi pesan tadi nuju bala ke dia barumah Dennis Tinting Remat, rumah Anita Balai Badak pemegah kebelayan ke dia barumah Richard Sungai Mudiang, rumah Belayu Wang Ulu Ruban Gawi ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala canda anak majat tau ke indai hecingan. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal mui bahasa ke niang canda anak majat, niang canda anak majat tau ke indai hecingan dekat diatur kenari 6 tulah 18 hari bulan 7 jam 7 lemai barumah ribuan tintiang melaban sungai Kelampai Seratu. Okey, jadi kita kekan nemu sila lagi kawal ngau pengawal tu lah. Kita tahu bertanya ngagai William Lawson Jingan bernombor 0145752457. Tahu ke ngagai Alison Bungian bernombor 0112038069. Tahu ke ngagai Pilih Ingat bernombor 0197420768. Lalu baru isi pesan namai basah ke dikirim bangi anak bungin ke pagi tu tak ke indah ingatan. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak namai basah ke ni yang menantu ya. Jadi ni yang canda anak majat, ni yang canda anak majat tak ke indah jingan dekat diatur kena hari 6 tu ialah 18 hari bulan 7 jam 7 lemai bak rumah ribuan tintiang melaban sungai Kelampai Seratu. Kita engkanya akan nemu sila lagi berkawal dengan pengawak tu lah. Tahu bertanya dengan William Lawson Jingan bahan nombor 0145752457. Tahu ke dengan Alison Bungian bahan nombor 0111203869. Tahu ke dengan Pilih Ingat bahan nombor 0197427068. Pesan kita ia ke 8 pagi tu pesan ngeta sulit lalu berantau ke datai Arya Dilang ana ungkut tau ke apa Eva. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke ngelala niang labe ana naung tau ke ina Dilang tau ke bini niang ungkut ana Geramung. Jadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit lalu berantau ke niang labai anak nawang, niang labai anak nawang, tau ke Indaya Dilang, tau ke bini niang ungkut anak Geramung. Dekat diatur kena 18 hari bulan 7 jam 8 lemai baru rumah Rapir Ramba, tau ke rumah keruah batu 35 Tamian. Kita akan musili lagi berkawal ngawa pengawak tu, tau bertanya ngagai Nala bahan nombor 0111952598. Tau ke ngagai layang bernombor 0923111512. Dan baru pesan ngeta sulit lalu berantau ke dikirim Dilang anak ungkut tau ke paiba ke pagi tu. Pesan madah ke pengawak sulit lalu berantau ke niang Indaya, ianya niang labai anak nawang, niang labai anak nawang tau ke niang Dilang, tau ke bini niang ungkut anak Geramung dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tiolah jam 8 Mei baru rumah Rapir Ramba, tau ke baru rumah keruah kesebab batu 35 Tamian. Okey, kita akan nemu sila lagi kawal ngawa pengawak tau, tau bertanya ngagai Nala bernombor 0111952598. Tau ke ngelayang bernombor 0123111512. Pesan yang ke 9 ianya pesan ke dikirim manca anak awing. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia berumah sebali nangadap patara jang kapit nangga meke pemegah bala ba nangga buya nangga bulu nangga peraran kaban kebelayan ke dia bapa sinai nangga sapang nangga mula nangga bala ke dia bapa balia si bujaya nangga awing kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang awing
anak uguan. Dan pesan tu mada

0: ke pengawa ngetak sulit lalu ngelumbuang yang awi yang ana ugun yang awi yang ana ugun dekat diatur kalai ke 18/07 tu pengawa ngetak sulit lalu muak ke malam pengawa menjadi ke lumbuang kebelayan ke dipesan untuk ngelala dipinta data yang ngulu pengawa tu ia dekat diatur bernombor 1F lorong Sibujaya 12B. Okey, sila lagi tak bertanya ngagai namca anak awi yang tumpu ba nombor 0136631039 anu baru isi pesan ke dikir manca anak awi yang ke pagi tau nyari pesan mada ke pengawa ngetas ulias dan lumbuang ni apa ya jadi ni yang awi yang anak ugun ni yang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 akal muak ke pagi pengawa ngetas ulias lalu muak malam pengawa jadi ke lumbuang balai ke pesan berdatai nguluk pengawa tu ngagai rumah ni yang tahu nyeba nombor 1F lorong Sibujaya 12B Sibu. Jadi sila lagi tak bertanya ngagai manca anak awi yang tempuh bernombor 0136631039. Pesan kita ia ke 10 pagi tu setiap pesan muai basa ke dikirim peninggal kita datai hari pengajar Richard anak Bunggang. Jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia bab memalui sekarang 4 buah rumah pemegat bala ke dia bab rumah Thomas Plasuk sekarang rumah Buman Talun sekarang bala berumah Jensen Pematuah rumah Ugian Kejemut pemegat rumah Ta Merinduan Luban tu situat akan seriat ke dia bab Liduang pemegat bala ke dia bab Semanjai Jalaya Liduang Betuang lipat 4 buah rumah Tembuang 2 buah rumah Tabut 2 buah rumah Tandian di Murah sekarang pemegat kebelayan ke dia bab bukung plasua stuga angkeli duri banget awar banget ngau pia mega ngai bala ya ke dia ba sayat nang kumpang kuciang ngau kenalah dirintai ke itu tinggalan yang bunggang atau ke dua beli nama bunggang ana singka kenalah di rintai ke itu jadi pesan tu tadi madah ke pengawa moy basa ke yang bunggang atau ke bunggang ana singka deka di atur ba kampung Mibah lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 atulah jam 10 pagi minta bala ya ke pesan tong lala data yang nguluk pengawal tau lalu tikan musil lagi tau bertanya ngai pengajar Richard Tempu bernombor kusuang 1381385 kusuang nando baru isi pesan ya ke dia kirim pengajar Richard anak Bunggang ke pagi tu pesan madah ke pengamat muai basa ke ni apa ya jadi yang Bunggang tau ke dia boleh nama Bunggang anak Singka dekat di atur kampung Mibah lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 10 pagi ya, sila lagi kita tahu terus bertanya dengan pengajar Richard Tempu bahan nombor 0138189550 kusuang. Lalu pesan kita ke 11 pagi tu ianya pesan ke dikirim Sharon Anasli ngari sedak yang sebilik jadi pesan tu nuju bala ke dia bersikai Juhur Sibu Kucing Menjelumiri pemancap ngulu ngau semua tu rumah bab peliah menua goram setaya kenalah dirintai ke ditu ting lala niang tu rumah Sli anak manca. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang tuan rumah Seli anak manca. Niang tuan rumah Seli anak manca. Dekat diatur kena 18 hari bulan 7 atulah jam 6 pagi ba rumah Seli Sungai Menuan Kapit. Bala khabar belayan ia ke Jawa. Dipinta data ya tumu kagi. Nanti ulih kena 17 hari bulan 7. Ngawa pengawal nguan ulit malamnya. Lalu kan musil lagi. Kita tahu bertanya ngagai Basai Analang bernombor 0146135298 tahu kengai Stanley Silang Anak Seli bernombor 0138593273 tahu kengai Sharon Bersis Anak Seli bernombor 0128807307 dan baru isi pesan kita sulit ke dikirim Sharon Anak Seli ke pagi tu ngari kita sebilik jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang apa yang sedak ya jadi ni yang tuan rumah Seli anak manca ni yang tuan rumah Seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 itulah jam 6 pagi bak rumah Seli Sungai Menuan Kapriat kebelayan ia ke Jawa dipinta ada tayar tumbuh kaki nanti uliah kena 17 hari bulan 7 lah engkau pengawal nguan uliat kedekat dia tuar malamnya sila lagi kita tahu bertanya ngagai WC anak alang bernombor 0141352298 tahu ke ngagai steli silang anak seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon Bertis anak seli bernombor 0128807307. Jadi hanya nak kami ngetai ke pesan berat aba awak pengerap pagi YFM ungku apa pagi tu pagi hari 4.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD ngetai ke kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ya, nya hari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
0: Pesan ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi tu. Dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana? Jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh tik mansut ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya mansut ke jakuk.
8: Okay. Sebenar aku nyawat tanya nanya puan pini nanti kita benda kapal ya bak tasiak dien besai kapalnya ya.
7: Yeah.
8: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baik kok. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Aban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai berdiri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekat pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama teka disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajar tau kan jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti orang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bab 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bab nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, Bak Luk bagi keenam gentran 45 ura mana mansut ku taiti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku taiti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
9: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke di tapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
10: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu, dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyap hotel ke jelu dishwasher kaku
3: nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rupiah tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi
1: nah pernah dicak ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
3: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tadi
1: aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuh pinggai itu tadi deh.
2: Apa sama lelah? Apa bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Hai Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk nambah 21.3% kenyang hari tahun 2019 tang ya ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti tang kita boleh ngubah tren tu berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia suku karbohidrat suku protein setengah sayur ngau buah kurang kengirup air manis lalu pilih air amat lalu ingat ke 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit anang dah ingat berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu bah Malaysia aram kita ngetu ke krisis obesiti tu ungkup dirimpu diri sebilik ngau menua jemah ilah pesan penyeruk tu hari aku Marina Jara ngau YFM

Selamat pagi, dia tu kami nabur ke berita RY FM. Serba tu batang berita. Sarawak merabu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atur karbon merakak garis antara menua nyukung industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Lalu tu isi berita. Sarawak meramu dekat ekspor air bersih ngagai menua sepiak jemaah elak. Pelintuk berpelasar ke potensial besar berkawal dengan pengeraja asal sungai ke di Kembuan negeri itu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dikenal ngemujur ke juluk artinya Sarawak dekat mansir teknologi ke pemaduk baru untuk pengawal napis ngau meresi air sungai ngau komprehensif. Tajak pihak yang nyemetak madah ke inisiatif eksportnya seminar dekat di Pejalai ke pengudah target nyedia ke bungkur air bersih penuh ngagai semua rakyat Sarawak mangai bat tahun 2030 udah dicapai. Yang maksud ke Jakoto ngagai media pengudah jadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antara bahasa Borneo di Kuching. Lebuh ke ditanya berkawal dengan market ke bisik potensial, Premier berdau dekat mantai ke nama menua kau dah bisik muka awam perkara dagang air dengan Sarawak. Berbangunnya Sarawak merambu numbuh ke langkar atur untuk pengangkut karbon dioksida merakak garis antara menua. Pengawak tu berguna amat dikena nyukung penumbuh industri pengawak nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS. Dia boleh nangkup peminta tinggi ariraban pemerana pukul antarabangsa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penambunya lebuh tinggulu awam Komiti Tenaga Menua ke-1 tahun 2026. Dibetuai ke Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pagi hari 3. Guna langkar baru tu berindia aritikas pengharap hati tinggi ke dikemuan pemeranak pokok ari menua luar ngagai penau geologi Sarawak. Nakak ke dia tu sekadar company besar ari Jepun ngau Singapura dah nganjung peminta rasmi nyimpan karbon bak genturung CCUS anggi Sarawak. Tajapan Sarawak dulu agi disikap ngau undang-undang domestik berkawal ngau CCUS. Premier nyematak madah ke koordinasen bak renggat perintah besar berguna amat dikena nentu ke logistik ngau perengkap pengangkut merakak garis antara menua nita ke standard undang-undang antarabangsa. Yang maksud ke perkara tu rambau awam pengarang berita pengudah tip jadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antarabangsa Borneo di Kuching. Dalam perkara ti sebakar, dia perkara tumu undang-undang karbon udahnya di faktor besar tingengkah ke Sarawak bak jalai ke betul. Dikena ngeranda yang pemansang teknologi nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS. Pensarah kanan ke juruteraan mekanikal ngau pengeluar bak University Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan. Madah ke pengawak temegak nyukung aspiration Malaysia nyadi hub karbon serantau. Cara proaktif tu ukai seminat nanam pengharap hati pemeranak pokok dan megak muka jalai ngagai pemansang industri. Dikurang karbon kauliah ngenatai ke penguntung ekonomi ngagai rakyat. Yang berjakut ngagai RTM berpengawak ngerikut program Kupa Kupi di Kuching. Yang megak madah ke tajak apa Malaysia benung mansang daraban pengerandang industri natap ke menua tu undang udah berpenuduk timbana ngau kapasiti pengawak nyekat ngau muai karbon. Teknologinya bisi potensial ngasil ke gas asal kurang karbon, hidrogen, ngau amonia kurang karbon, produk tinggembuan rega ekonomi tinggi, jemah ilak. Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program Community Jemah Ila. Atur tu berguna amat dikena nentu ke gerempunya mengkang relevan serta terus berjalan ke pengawak ngau mana ungkup community. Presiden Konsel Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikum madah ke pengawannya oleh dikemujur ke hari cara tingatur program ke ngawal perkara pengerai, lomba ngau main serta pengawak ngerupan. Kelimpah hari tinggawa diri ngau mensia mayuh yang madah ke pengawak ngenyemak ke diri ngagai raban nembiak.
patut diperjalai dikenak ngada ke gaya kawal tibaru dalam gerempungnya. Yang megak nambah ke pengakap oleh nyiri ngau nampak ulang ngau disiplin raban nebia. Ditahu ti dia tu mayuh terparuak ngau dunia internet. Yang maksud ke Jakotoba pengerami ngilang bidai gerempung pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Pakan Serikai. Urung 300 ikut pengakap rekan dan menuanya bising uluk pengeraminya. Kita ada itu benar mendiang ke berita RYFM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Sempulang Binia Tah Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi ngatur penemuai basa ngagai ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bokiah Muizadin Wadaulah Sultan yang dipertua negara Brunei Darussalam serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sri Baginda, Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha di Istana Nur Iman Brunei kemari. Pengamat bertemu dalam pengelama urung 30 minitnya mandang ke kawarat antara Sarawak dan Brunei Darussalam. Kedua-dua raban bertukar ke penemu bak mayu macam perkara. Kelebih lagi, pengawak dinegap ke kerjasama antara sektor di dekat murid penguntung agar rakyat dengan pemansang kedua-dua bengkah menua. Penemuan yang megak ngayan ke komitmen kedua-dua raban diterus negap ke kawal serta mansiak peluang baru kerjasama terdekat sama merik pemayak. Raban delegasi akademik dari Jiangsu Normal University Kowloon College, China dipertuai ke Dekan Profesor Hu Fonian bergulai ke 12 ikut staf akademik dan nemuai ngagai tegas Digital Village TDV. Nitiak ke penerang media hari tabung gagasan ekonomi anak Sarawak tegas, raban delegasinya diberi penerang pasal perengkah guna ngau pangkuk pengawak tegas Digital Village, Digital Innovation Hubs serta megak kerjasama strategik dinyokong ekosistem innovation negeri itu. Program itu yang kaum sesi interaktif ngau bertukar penemu ngau pengari tegas, nemuai ngagai facility TDV, serta sesi networking gau company pemungkal orang dagang gau raban penyewa tiba operation bak palan innovationnya. Penemuannya ngembuan tuju negap ke pengawak bersilih penemu antara raban ekonomi China gau industri Sarawak serta megap mantai ke pangkuk pengawak tegas gau digital innovation hubs dalam menyokong pengawak pemansang dagang gau innovation collaborative di Sarawak. Anak kampung Selemas Bintangur dekat ngasai ke perengkah guna Kelantan hari ungkup pengawak jalai pengarap ngau aktiviti komuniti berindik hari projek ngangkat ke pemanah surau Darul Taqwa. Adunya ngembuan tuju nyedia ke infrastruktur tip berkualiti dikenal nyungkat pengelantan pendiau rakyat kelebih lagi di menua pesisir. Kaban Parlimen Sri Kai, Datuk Sri Huang Tion Si madah ke pengawak nyedia ke infrastruktur komuniti yang kaum rumah do bersemayang dekat terus di Kemerat. Jadi sebagi hari pengawak tinggangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Yang madah ke surau ukai seminak palan bersemayang temegaknya di palan nyerakup ke komuniti hari bermacam aktiviti. Yang maksud ke Jakotok Maya Tinggabah serta tetap ke senarai kuantiti untuk projek mengangkat ke pemanah surau Darul Taqwa di Selemas Bintangur. Yang harap ke projeknya oleh merik pengelantang dikenal nangkup guna peranak dia untuk timpuh panjai. Gerempung kriket Sarawak ACA sudah nyiri 4 ikut jurulatih hari menoluar. Dikenal nangkut peminta hari sekolah di serata negeri tip manjak nambah. Pengawak nyiri itu dikenal nyukung pengawak di berjalai ke program pemansang main kriket. Hari penerang media, Sapit Presiden ACA Victor Graman madah ke jurulatih dekat berjalai ke pengawak sidak bak 3 bengkah palan pemansang kriket Sarawak. Ngau 3 buah sekolah asrama penuh antaraya SMK Tun Abang Haji Openg, ngau sekolah menengah sains Miri. Atunya ngembuan tuju negap ke pemansang atlet lebih berurun serta meruan berenggat sekolah.

0: SCN dia tu bisi tujuh ikut jurulatih sepuluh sepenuh masa timun ko dua ikut jurulatih elit ngau lima ikut jurulatih pemansang. Program pemansang kerikannya ianya kerjasama antara SCA, Opis Pelajar Negeri Sarawak ngau Komiti Lomba ngau Main Sarawak. Di dekat ngada ke mayuh agi pemain kriket di berpengelandia. Tenaga kami nabur ke berita, sebenarnya ngujung ke berita, berita tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atur karbon merakak garis antara menua nyokong industri CCUS. Raban pengakap Sarawak di Lalau ngatur mayuh agi program komuniti ngambil keseruran relevan. Jadi berita tu tadi ditusun Raina Samin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palanya. Belanja ngagak palantu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit semina dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia ke perubat ngagi orang kuda tuai umur ti sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesida uliah terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayu pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam saritu ianya jaku iru. Jaku iru. Reti jaku dalam jaku iru ianya leka jaku bangsa bukai tidak ambil serta dikena dalam jaku bangsa diri. Maya ngena jaku dalam tu ianya munyitu. Kita dia tu maya berkena ke jaku iru laban pas kedak perkara nada dalam jaku kita iban kelebih lagi bak perkara sains. Taukah kita patut ngena jaku iban hari ti ngena jaku iru nanti nyemak kaki bisik jaku kita impu dalam perkara terdekat disebutnya. Nyak nakap jaku dalam sarito ianya jaku iru.
4: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

mall dan atap kita tengah di bekot tegalan kesemulan negok mekah nyang orang kebisi imbuan sego sedepok para kubu.

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman kira 3 jam pejalai hari bandaraya Kucil. Sri Aman tau ke nama asal Semanggang ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah ke diri lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang lupar ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiang lai batang lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak batang lupar megak siti utai ti lai bendar lalu narit atim siam mayuh ngagai menua tu ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai padunya ti bisik pangkak pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ka ti urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik batang lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawah pangkak benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansa pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban pangkak benak batang lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tau megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggalit kati pekit lombak perahu ngau megat Indian Speed lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman megat. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai ari upir setidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sri Aman Semanggang nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, Y.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raba Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih pengelandia tipisik dan motor. Bak karnival tu ilak, melihat kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajar Malaysia, engau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngegak peluang gawak. Sidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engau kurs dikerinduk ke sidak. Yang itu juga kena waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang dan liak senang tangkus. Engkau pulang gawak kalau ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya. Tak ke batang pengawak, kita mai penanggul dengan sidak di hari. Enak masa hari ngau duit buat kurs dan nak tumangu ke ruang pengawak. Serta nyalih ke sidak ada tinggal pulang gawak ke mana, pengudah habis pelajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perubumi Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta ETK Tulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulu, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak, Etek Serian, Yat Mara Sarawak,

0: Kita beri pasuk bala nambiak mayanya. Disediakan dengan bala nambiak teratai ngeluk program tu. Kenapa ikut nambiak nak ngira penatai akademi? Endur tak ke status ekonomi? Patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengelanik terbetul, raban nemia hari kedua-dua kandang negeri ngau mena pesisir ulang mengubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemayang agi ruang bilik sida serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya guna jalai ku dari sida ke perintah ngambil komisyen ngau julu ati Persatuan Intellectual Pribumi Sarawak tu ulang nampak nemia ke ngemuan pengelanik tertinggi serta ulang dikandal ke memangsa ke benua Cemahila. Sekali lagi aku Roda Jarot Publicity Secretary, mari kita sama-sama sabar datai nyagai Karnival Belia Selangor 2026 tiket datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai kepalan Bak Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info Aktiviti Y. Dua itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.